0: menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
0: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutlah akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
2: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
0: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya, dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Tapi dalam keputusan dan antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget dan tanda kayak makan ket nih dalam mengambil keputusan yang akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
6: Saat ini KKSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala monetar aja, jadi lebih terhadap ekosistemnya. Jadi harapannya adalah KKSK Plus.
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai optiker. Ya, optiker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
9: Itu kan lewat dua, kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan Presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi Rp5,7 miliar dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
10: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
12: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
13: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
14: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
11: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
15: Laporan khusus.
16: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
17: pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
16: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga letakkan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
17: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
18: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
17: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
19: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa
8: membeli dengan 6,5 kerjasama dengan Bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi yang mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OTK.
17: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Murah Putih pada akhir Agustus mendatang.
15: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
20: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
21: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
22: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di koperasi desa Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan bantuan sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan pagi ini. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini di hari Rabu 29 Juli 2026 ya? Hari ini semoga semuanya berjalan dengan lancar, aktivitas Anda dan juga perjalanan Anda hari ini ya. Dimana masih menempuh perjalanan juga menuju kantor, sekolah dan lain sebagainya pendengar ya. Dimana sajakah untuk akses perjalanan pagi hari ini yang sudah mulai padat, sudah mulai macet juga, silakan bisa Anda sampaikan kepada kami via WhatsApp di 0811 616 943.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal formasi dan inspirasi. Masih di Medan pagi ini, saudara pendengar ya, dan kembali kami sapa Anda di Opini Publik Medan pagi hari ini. Saya tidak sendiri, sudah ada Raihan Putri yang menemani saya pagi hari ini. Hai Raihan, apa kabar? Kok gak ada suaranya? Hai. Pagi.
1: Pagi.
0: Ah, ya, okay. Iya, sehat ya Raihan ya pagi ini.
1: Alhamdulillah sehat, amin.
0: Sehat tapi dan sehat, semangat. Ya? Sehat juga, semangat pagi.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, semoga semua pendengar kita juga pagi hari ini yang sedang mendengarkan kita sehat semua ya.
1: Amin.
0: Dan pastinya jangan lupa bahagia. Karena iya, kalau udah akhir bulan ini nampak-nampaknya banyak yang kurang bahagia, Raihan. Iya.
1: Iya, benar.
0: Iya, benar. Pengakuan soal bahagia ini enggak semua orang bisa punya gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, di Opini Publik Medan pagi ini kita akan bahas seputar TBC. Iya. Di mana TBC ini salah satu kasus yang memang cukup besar di Indonesia, yeah, begitu ya Raihannya kasusnya ya. Yep. Dan TBC ini meliputi apa ya, rangkaian gejala-gejala yang memang seringkali diabaikan oleh kita sebagai manusia begitu ya.
1: Yeah.
0: Nah kalau sekarang sepertinya memang banyak yang mengabaikan, tapi kalau orang-orang zaman dulu ya, kalau ih kena TBC dia gitu kan, ya kita takut-takut gitu mau dekat sama dia kan, karena dari makanan ataupun piring yang bekas dia makan itu aja kita gak boleh pakai ya.
1: Iya, karena menular.
0: Kemudian gelas yang dipakai orang TBC juga kita gak boleh pakai juga, gitu kan, karena semuanya bisa menular begitu kan.
1: Iya, benar sekali Tami. Apalagi kan ini menjadi Indonesia sendiri menjadi posisi kedua di dunia gitu dengan kasus TBC ini, dan angka kematiannya per tahun akibat TBC ini juga sangat tinggi gitu, setara 14 kematian setiap jamnya gitu.
0: Wah, luar biasa ya, ternyata sebegitu tingginya ya tingkat kasus TBC ini di Indonesia, iya, begitu ya. Oke. Nah, jadi di sini juga pemerintah punya andil nih Raihan ya.
1: Yep.
0: Bagaimana bisa berperan ya dalam hal ini Puskesmas ya,
1: iya,
0: dalam penanggulangan TBC yang memang ini meliputi penemuan kasus secara aktif, pemberian, iya, pengobatan standar gratis, serta pelacakan kontak erat di masyarakat. Nah tentu fasilitas-fasilitas di Puskesmas ini nih yang paling penting begitu ya, apakah bisa menunjang TBC ini ya atau tidak begitu kan.
1: Benar sekali, karena Puskesmas sendiri kan menjadi garda terdepan ya, karena mereka langsung dari kelurahan-kelurahan, kecamatan-kecamatan untuk melihat masyarakat-masyarakat yang sudah yang mungkin terdiagnosis TBC gitu. Pastinya ya harus dilakukan adalah sosialisasi kan, penting sekali bagaimana mencegah TBC, dan kalaupun udah terkena bagaimana agar tidak tertular, dan pasti TBC ini juga bisa disembuhkan gitu, ada kemungkinan sembuhnya, ada pasti pengobatannya itu dari Puskesmas ya terutama. Sebagai garda terdepan untuk memberikan pengobatan dan secara gratis gitu bagi masyarakat agar dapat sembuh ya seperti itu.
0: Iya, karena TBC ini kan mungkin masih banyak juga nih yang belum tahu apa sih itu TBC, kenapa kok TBC namanya gitu ya. Nah, TBC itu singkatan dari tuberkulosis, merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyakit ini terutama menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya. Dan Indonesia yang disampaikan Raihan tadi juga termasuk negara dengan beban TBC yang tinggi begitu ya. Nah, tentu kita harus bisa

0: kontaminasi dengan TBC. Maka dari itu mungkin paling penting untuk pasien TBC sendiri juga meminimalisir dia terkontaminasi dengan orang lain gitu, selama dia pengobatan untuk penyembuhan itu sendiri. Dan pastinya benar tadi kata Tami, yaitu menjaga pola hidup sehat gitu, terutama rokok menjadi salah satu nih kadang yang menyebabkan ada gitu faktor, karena kan paru-paru nih ya rokok kan, jadi kita bisa meminimalisir dari rokoknya itu sendiri gitu, dan menjaga hidup sehat, bersih, dan kita juga mungkin ya bukan gimana, tapi gimana cara kita untuk kurang-kurangin sharing barang.
1: Benar
0: sharing
1: sih.
0: Barang dengan orang, kita nggak pernah tahu ya kan, jadi sharing barang sama orang, terutama barang-barang yang kayak potong kuku, kadang kita nggak tahu pada potong kuku itu kan langsung gitu kan, bahkan untuk kuman-kumannya gitu. Jadi kok bisa potong kuku tuh jangan di-sharing teman-teman gitu.
1: Ini ya alat-alat pribadi kita yang memang itu kalau bisa jangan di-sharing gitu. Apalagi kita nih yang cewek-cewek ya Rehan ya. Kadang kan lupa bawa lipstik gitu ya kan. Re, pinjem lah lipstiknya gitu ya kan. Kok bagus nih warnanya ya kan. Nah dari situ pun kan bisa juga ya kan.
0: Iya, karena kan percikan nih kan kita lip sekarang kan yang gini. Kepercik kita gak pernah tahu itu bukan apa, tapi kita menjaga gitu.
1: Ya, menjaga dan juga mencegah ya. Nah itu dia tadi pendengar ya, bukan hanya soal apa ya, alat-alat pribadi tadi ya kan, bukan kita pelit, bukan kita sok bersih juga gitu, tapi memang apa ya, upaya kita untuk mencegah tadi ya Rea. Nah seperti yang Rehan sampaikan, seperti apa, potong kuku ya, terus hal-hal lainnya seperti kita juga nih di sini ya kan, apalagi alat-alat mixer ini kan juga rentan sebenarnya kan, setiap apa pergantian penyiar kan kita juga bersentuhan langsung, kontak fisik langsung dengan alat-alat ini kan juga salah satu hal yang bisa ini kan menularkan bakteri juga.
0: Iya benar, maka untuk mengantisipasinya pasti pertama cuci tangan sering, terus kedua di saat kita beraktivitas tangan itu jangan sering megang mulut, mata, gitu kita jaga. Jadi kayak sebelum kita cuci tangan, tangan ini jangan megang wajah gitu, jangan megang mata.
1: Iya benar-benar.
0: Tadi kita kayak gitu dari tangan kita yang mungkin nggak tahu kena apa.
1: Iya, karena untuk alat-alat ataupun benda-benda mati yang kita sentuh gitu ya, nah itu juga ada bakterinya yang berapa persen itu kita tidak tampak, kita tidak bisa lihat begitu Rea. Makanya dengan kita mengantisipasi ya, itu tadi dengan pola hidup sehat dan bersih ya. Nah itu semuanya harus bisa kita cegah gitu, seperti cuci tangan dulu atau setelah kita pegang nih ya kan, alat-alat mixer seperti mouse, keyboard ya, setelah itu kita cuci tangan pakai sabun. Jadi jangan sentuh apa namanya yang lain-lain dulu gitu kan Re, apalagi kalau langsung ngemil gitu ya kan, nah itu bisa bakterinya bisa ikutan gitu kan.
0: Iya benar sekali.
1: Kalau ini lagi, kalau berobat ke dokter gigi lagi gitu Re, jadi setelah ini ya, ini pengalaman ya, karena kan memang setiap bulan selalu kontrol kan ke dokter gigi. Jadi alat-alatnya itu Re, sebelum kita baring di tempat tidur itu, terus alat-alat yang lain itu disemprotin dulu, di apa, dilap-lap dulu gitu.
0: Disterilin gitu.
1: Karena kan banyak pasien kan,
0: iya,
1: pergantian pasien satu dengan yang lain kan tentu di tempat tidur yang sama gitu ya, di bed apa namanya, praktek dokter gigi yang sama gitu. Jadi apa namanya, alat-alat untuk gigi itu kan harus dicuci lagi gitu. Iya, jadi setiap orang ataupun pasien yang bergantian itu pasti treatmentnya ya juga harus bersih gitu.
0: Iya benar sekali Tan.
1: Kalau Rehan sendiri bagaimana ini pola hidupnya sehari-hari? Apa yang Rehan lakukan untuk mencegah dari yang TBC ini?
0: Pastinya meminimalisir sharing gitu. Terus kalaupun terus ya tadi cuci tangan sebelum makan, cuci tangan. Kemudian sekarang sih masih belajar sih, karena kan kalau misal lagi nulis nih kayak tangan ini sangat aktif gitu. Jadi belajar gimana cara dia aja tidak menyentuh wajah gitu, lagi mulut atau mata, karena ya karena mencegah lebih baik pada memperbaiki. Saat ini juga kan seperti apa tema dari ini kita, dialog kita nanti kan tentang puskesmas untuk dalam perannya untuk TBC ya. Nah itu sendiri

0: puskesmas juga pada saat ini mungkin kewalahan gitu mengurus TBC ini menjadi tantangan di Indonesia, karena Indonesia nomor 2 nih setelah India kan, pasti kebayang gimana puskesmas harus bekerja keras dalam mensosialisasikan dan dalam mengobati orang-orang TBC gitu.
1: Iya.
0: Karena puskesmas kan punya peran penting kali, karena mereka ya dimana pasien itu nggak harus keluar uang besar gitu dalam mengobati TBC ini. Jadi emang ya peran puskesmas sangat dibutuhkan di sini, dan untuk masyarakat juga berperan untuk mencegah, dan kalaupun udah terkena gimana berusaha untuk meminimalisir kontak dengan orang agar tidak menyebar dan menyembuhkan, dan berusaha hidup sehat untuk sembuh gitu. Insyaallah yeah. bisa sembuh.
1: Iya, yeah, mencegah sedari sekarang ya, sedini mungkin ya, hal-hal kecil dengan pola hidup yang sehat ya. Tadi dengan mencuci tangan, memakai masker juga ya, tidak langsung bersentuhan fisik begitu, dan meminimalisir sharing ya. Dan tips satu lagi nih Reh, kalau dari Tami itu adalah apa? Jangan lupa bawa tisu basah.
0: Iya. Oh, tisu basah ini apa sih? Hand sanitizer.
1: Iya, atau hand sanitizer ya. Dua, nah, ini kenapa selalu ada ketika aku siaran?
0: Oh, iya, iya benar.
1: Karena udah terbiasa sejak COVID sebenarnya, Reh.
0: Iya,
1: maka COVID. mungkin teman-teman pada ngelihat Tami kenapa ya mesti dilap-lap dulu. Iya, karena kan itu tadi kita kan di sini bergantian kan, saling sharing nih alat-alatnya kan.
0: Gak mungkin kan satu penyiar satu alat.
1: Bukan yang soal bersih atau apa, tapi memang untuk itulah salah satu apa ya, bentuk antisipasi dari semenjak COVID kulakukan seperti ini sampai sekarang. Oke lah, kalau begitu pendengar yang lain boleh beropini ya di Medan pagi ini, silakan bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: Medan pagi ini. Dan terima kasih juga Rehan yang sudah hadir menemani Tami di Opini Publik Medan pagi ini ya. Dan kita bacakan juga nih Reh, sebelum kita dengarkan dialog aspirasi Sumut Medan pagi hari ini. Ini ada tanggapan dari pendengar kita ya, dari Ririn di Marelan. Apa katanya Reh? Salam sehat, angka TBC kita kan nomor 2 tertinggi di dunia nih katanya kan. Menurut saya peran puskesmas sudah luar biasa menjadi penyelamat warga lewat obat dan tes gratis. Tapi kasihan petugasnya sering kewalahan dan warga masih banyak yang takut periksa karena malu atau takut di stigma tetangga. Semoga kedepannya edukasi ke masyarakat ini lebih digencarkan lagi biar kita nggak saling menghakimi melainkan saling mendukung untuk sembuh. Itu dia Re.
1: Iya benar.
0: Oke lah, terima kasih Ririn dari Marelan sudah menanggapi di Opini Publik Medan pagi ini ya. Oke lah Re, kalau gitu kita sudahi dulu untuk Opini Publik Medan pagi ini. Iya. Terima kasih Rehan dan kita akan segera bergabung bersama rekan kita Andreas Purba yang sudah standby di podcast untuk membawakan dialog aspirasi Sumut Medan pagi ini.
2: Dan pemirsa Pro 1 RRI Medan dimanapun Anda berada, senang sekali saya Andreas Purba kembali menyapa Anda dalam dialog aspirasi Sumut edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Pendengar dan pemirsa, Indonesia saat ini menempati peringkat kedua di dunia dengan beban kasus TBC tertinggi setelah India. Nah, berdasarkan data laporan Global Tuberculosis Report dari WHO, estimasi kasus TBC di Indonesia mencapai lebih dari 1 juta kasus per tahunnya, dengan angka kematian mencapai sekitar 125 ribu hingga 134 ribu jiwa per tahun. Artinya, sekitar 14 sampai 15 orang meninggal setiap jamnya akibat TBC. Menuju target eliminasi TBC tahun 2030, keberadaan puskesmas menjadi krusial sebagai garda terdepan dalam penemuan kasus, pelacakan kontak, hingga memastikan pasien berobat sampai sembuh. Nah, dalam ruang dengar kita pagi ini yang mengangkat tema peran puskesmas bagi penanggulangan TBC, kita akan membedah bagaimana pelayanan TBC di tingkat akar rumput, kemudian tantangannya di wilayah pesisir dan pemukiman padat, serta langkah akademis untuk mengikis stigma TBC di masyarakat. Dan untuk membahas topik ini lebih dalam, kita sudah terhubung dengan narasumber kita yang pertama melalui sambungan telepon, ada Ibu Dr. Gigi Tina Aryani, MKes PhD CPPS CHMC, selaku PLT Kepala Puskesmas Belawan. Selamat pagi Ibu Dr. Tina.
3: Selamat pagi Bang. Selamat pagi pemirsa.
2: Baik, gimana kabar hari ini? Sehat Bu?
3: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
2: Baik. Luar biasa, ya nanti juga kita akan berdialog pendengar dan pemirsa bersama dengan dosen Poltekkes Kemenkes Medan, Dr. Soeb SKP MKes. Tentunya Anda bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI.net_Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Kami juga menunggu partisipasi Anda yang bisa Anda sampaikan melalui pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Ya, Bu Dr. Tina, ini boleh disampaikan mungkin lebih dulu ya untuk di awal dialog kita, bagaimana mungkin gambaran umum secara pemetaan dan penemuan kasus TBC di wilayah Belawan saat ini, Bu?
3: Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Penanggulangan TBC di Puskesmas Belawan ini merupakan garda terdepan dalam memutus rantai penularan TBC di masyarakat secara gratis dan standar nasional. Posisi strategis menyentuh langsung tingkat komunitas terkecil yaitu keluarga dan desa dengan sistem pelacakan aktif. Dengan akses geografis terdekat diharapkan puskesmas merupakan fasilitas paling pertama untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan yang kontak erat dengan pasien TBC. Yang kita lakukan itu investasi kontak aktif ya, yang dilakukan oleh kader dan petugas, terutama keluarga dari penderita pasien TBC. Dan kita melakukan pemberian obat gratis dan mengaktifkan semua jejaring ya, kader, komunitas, dan kerjasama dengan stakeholder, lurah, camat, catering, dan semua komunitas-komunitas yang ada di Belawan, termasuk LPM dan lain-lain. Dan ini kita lakukan pemantauan wilayah atau surveillance.
2: Nah, kalau angka penemuan kasus TBC sendiri di Belawan, Bu, apakah trennya dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan atau bagaimana ini, Bu?
3: Iya, kalau kita dengan adanya pasien yang kita lakukan ini, kita melakukan screening dan turun langsung, ya melacak kontak erat. Jadi ini insya Allah ke depan ada program dari Kemenkes, seluruh puskesmas itu melakukan screening dengan beberapa lokus. Di puskesmas Kelawan itu sendiri ada 27 lokus. Di masing-masing kelurahan kita ada kader yang aktif yang akan mendata dan melakukan pelacakan dan juga screening. Screening di kelurahan. Ada 27 lokus akan kita lakukan 27 kali gitu ya.
2: Iya, baik.
3: Dan ini ini kita nanti kerjasama dengan rumah sakit yang mempunyai mobil X-ray Baktiar Jafar. Jadi langsung di tempat kita akan mendata pasien-pasien kontrak erat ya, keluarga-keluarga itu datang ke kelurahan dan kita lakukan screening.
2: Iya. Artinya dengan program screening di lapangan ini diharapkan juga bisa mendeteksi penderita yang tadinya tidak terdata di Belawan khususnya, begitu ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Nah, tapi ada nggak ini, Bu, masyarakat yang mungkin masih malu gitu ya untuk mengungkapkan dirinya ada gejala-gejala seperti penyakit TBC gitu, sehingga tidak terdata gitu, Bu?
3: Iya. Yang pertama tadi ya, kita akan melakukan kontak erat dulu. Ini kita bekerja sama dengan kelurahan, ya, karena datanya kita sudah ada. Dari pasien-pasien yang berobat aktif ke puskesmas Belawan, maka keluarganya itu akan kita screening semuanya tanpa terkecuali. Di sini akan berperan adalah kader kita langsung mendatangi rumah dan komunikasi, edukasi, dan mereka membawa keluarga kontak itu melakukan pemeriksaan di kelurahan yang sudah kita jadwalkan tadi, ada 27 lokus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kan program di puskesmas itu sudah terintegrasi dengan program-program lain dengan adanya CKG. CKG itu program insan kita presiden ya. Kita melakukan CKG dan screening ini di beberapa instansi yang sekarang ini kita lakukan di imigrasi, ada juga di pelabuhan, di sekolah-sekolah, kemudian posyandu juga kita aktifkan untuk melakukan screening ini dan kita melakukan home visit. Dan CKG ini memang wajib ya, setahun seluruh warga Belawan itu kita CKG. Dari situ kita akan bisa melihat, mendeteksi seluruh penyakit, bukan hanya TBC, tapi stunting dan lain-lain, ini akan kita kejar dengan kerjasama dengan beberapa lintas sektoral.
2: Kalau antusias masyarakat sendiri, Bu, di Belawan untuk program CKG ini juga salah satunya untuk mendeteksi, Bu, ya, adanya tidak penyakit TBC di mereka. Itu gimana, Bu, sampai hingga saat ini, Bu?
3: Alhamdulillah, ya, antusias masyarakat dan juga kader di Belawan itu luar biasa. Kita menggerakkan semua seluruh lintas komunitas itu ya, kerjasama dengan kuping dan lurah dan juga posyandu itu home visit. Yang tidak datang ke posyandu kita datangi home visit.
2: Baik. Iya. Bu Tina, ini kan kalau di wilayah Belawan identik dengan kawasan pesisir, kemudian juga padat dengan penduduk juga, dan tingkat kelembapan dari rumah itu kan juga cukup tinggi, Bu, ya. Nah, kalau dari tantangan geografis dan juga kondisi lingkungan yang ada di Belawan itu, seperti apa sih, Bu, mempengaruhi risiko penularan TBC sendiri, Bu, di Belawan?
3: Iya, betul. Memang lingkungan rumah itu sangat mempengaruhi untuk program-program khususnya TBC ini. Insya Allah ke depan juga ada program rumah susun ya, kemarin datang juga Pak Wawa ya, langsung ke rumah penduduk ya waktu harian. Insya Allah memang insya Allah ke depan akan ada rumah susun bisa tinggal dengan hidup dengan sehat.
2: Iya. Bu Tina, ini sudah ada pertanyaan Bu ya, masuk melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Selamat pagi RR Medan, saya Ibu Dewi di Martubung. Pemerintah kan selalu mengkampanyekan bahwa obat TBC itu gratis 100% di puskesmas. Namun di lapangan seringkali penderita TBC juga disarankan minum suplemen gizi atau vitamin tambahan supaya fisiknya kuat, menahan efek samping obat TBC yang cukup keras. Apakah suplemen dan vitamin penunjang ini juga ditanggung gratis oleh puskesmas? Atau justru ini yang bikin pengobatan TBC terasa mahal bagi kami warga kurang mampu? Boleh ditanggapi oleh Bu Dr. Tina, silakan Bu.
3: Iya, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Ya. Di puskesmas Pelawang sendiri, pasien itu datang untuk mengambil obat ke puskesmas. Untuk pasien baru, kita itu sekali seminggu, setiap Rabu. Tujuannya agar kita bisa melihat efek samping dari obat itu dan kita langsung kita kasih obat yang tepat. Seperti itu. Jadi semua gratis. Nah, satu lagi persoalan hari ini, ya, ketika pasien datang ke rumah sakit, ya, rumah sakit diobatin, seharusnya itu pasien itu dikembalikan ke puskesmas. Karena yang paham mulai kerja itu puskesmas. Karena TBC ini kan tidak hanya mengobati, kita harus mengejar bagaimana pasien itu patuh minum obat, dan bagaimana kita mainstream keluarganya sampai sembuh. Seperti itu.
2: Iya. Yeah. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Dewi tadi di Martubung ya. Bu Tina, ini kan salah satu tantangan tersulit mungkin ya, dan cukup sering ditemukan juga ini dalam penanganan TBC itu adalah memastikan pasien itu untuk meminum obat secara rutin, Bu, selama 6 ya. Bulan tanpa putus, betul Bu ya? Nah, kalau dari peran pengawas menelan obat atau PMO gitu yang dibentuk oleh Puskesmas Pelawang sendiri dalam mendampingi pasien untuk tetap melakukan yang harus dianjurkan kepada mereka, gitu seperti apa, Bu?
3: Di sini peran petugas dan kader itu sangat berperan. Mereka memang langsung bukan pemantauan langsung ke rumah, mendata pasien-pasien yang belum minum obat untuk datang ke puskesmas mengajak mereka.
2: Iya, ada sanksi mungkin Bu yang bisa diberikan atau tindakan begitu ya untuk untuk pasien-pasien yang cukup bandel ini dan berhenti minum di pertengahan jalan dalam proses pengobatan sendiri, nggak dari puskesmas Belawan nih, Bu?
3: Kalau untuk sanksi tidak ada. Kita melakukan edukasi, promosi, edukasi terus kepada pasien dengan mendatangi keluarganya. Insya Allah dengan komunikasi yang efektif, masalah-masalah yang kita bisa kita atasi. Dan kita tetap kerjasama dengan catering dan murah. Satu lagi yang luar biasanya di Belawan ini, ya dengan program Pak Wali Kota kita, Bapak Riko Tri Putra Banyuas dan Jatirin Murahat, kita sudah terintegrasi dengan lintas sektoral, seperti dinas sosial, dengan memberikan bantuan PKH, dan dinas pemukiman, ya. Untuk pasien-pasien TBC ini ada program bedah rumah, seperti itu, Pak.
2: Iya, artinya salah satu kunci kesembuhan TBC itu sendiri ada pada kedisiplinan dalam meminum obat begitu ya Bu, bagi pasien TBC sendiri Bu ya. Kalau untuk pasien Bu, pasien TBC yang mengalami TBC kebal obat, ini sudah ada belum di Belawan Bu?
3: Oh, pasien yang kontak yang apa namanya MDR ya, kebal obat ya. Insya Allah hari ini tidak ada. Karena tetap kita lakukan pemantauan. Jika pun ada, kita akan merujuk ke rumah sakit.
2: Iya, kalau untuk anak-anak, apakah sudah ada juga ini Bu, di daerah Belawan yang terkena penyakit TBC ini Bu?
3: Ada. Kemarin itu kan Pak Wawa datang ya ke Belawan pas hari anak itu. Jadi pasien stunting itu biasanya dia ada penyakit penyertanya. Biasanya TBC. Dan sekarang ada kasus yang sudah kita tangani. Kadang di Belawan ini kan kita melakukan program itu untuk kita, misalnya itu gempur lah. Kalau kita gempur stunting, itu kita langsung by name, by address, kita lakukan pemantauan, kita kontrol setiap hari. kita rujuk, kita pergi ke rumah sakit. Alhamdulillah pasiennya sudah membaik. Jadi kalau katanya stunting itu tidak bisa disembuhkan, di Belang itu sudah bisa disembuhkan.
2: Baik.
3: Kecuali yang disabilitas ya, disabilitas. Kalau TBC bisa insya Allah sembuh.
2: Ya, baik. Bu Dr. Tina, ini mungkin terakhir bisa disampaikan imbauan dan juga ajakan kepada warga Kota Medan dan masyarakat Belawan ini pada khususnya ya, yang mungkin masih takut gitu ya, atau mungkin ragu untuk berobat ke puskesmas begitu ya, dan juga bagi masyarakat kita yang terkena penyakit TBC namun juga masih belum disiplin nih dalam meminum obatnya secara teratur. Dan sekaligus closing statement dari Bu Dr. Tina. Silakan, Bu.
3: Iya. Ayo masyarakat, semua masyarakat Belawan datang ke puskesmas atau posyandu untuk melakukan pemeriksaan setiap bulan sekali. Ya, semua obat gratis, hanya membawa KTP.
2: Mm-hmm.
3: Dan ini mungkin ada harapan saya juga ke depan ya, Pak. Insya Allah ke depan itu kita akan penanggulangan TBC ini dengan digitalisasi.
2: Mm-hmm.
3: Ya, karena dengan digitalisasi ini kita akan bisa melacak ya warga-warga yang terkena TBC dan apa yang kita lakukan itu dapat bisa dilihat oleh stakeholder. Satu lagi,
2: yeah,
3: sekarang peran program-program puskesmas ini bukan hanya tugas Kemenkes, tapi Kemendagri juga terlibat karena di sini ada CKG.
2: Baik.
3: Seperti itu.
2: Baik, terima kasih Bu Dr. Gigi Tina Aryani yang sudah bergabung dalam dialog aspirasi Sumut pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat Bu Dr. Tina.
3: Selamat pagi semua. Salam sehat.
2: Demikian pendengar dan pemirsa PLT Kepala Puskesmas Belawan, Dr. Gigi Tina Aryani, MKes, PhD, CPPS, CHMC. Dan saat ini kita akan segera terhubung dengan dosen Poltekkes Kemenkes Medan, Dr. Soeb, SKPMKes. Kami juga masih menunggu partisipasi dari Anda, pendengar dan pemirsa, berupa tanggapan dan pertanyaan yang boleh Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, melalui kanal YouTube kami di RRI.net_Medan, dan juga tentunya di siaran 94,3 MHz. Baik, pendengar dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan dosen Poltekkes Kemenkes Medan, Dr. Soeb, SKPMKes. Selamat pagi, Pak Soeb.
1: Pagi.
2: Gimana kabar hari ini, Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah. Gimana, Pak Andre? Sehat?
2: Baik, sehat juga ini Pak ya. Namun ini topik kita cukup menarik ini Pak, penanggulangan TBC di Indonesia khususnya ya. Nah kalau dari Pak Soeb sendiri menilai dan menganalisis beban kasus TBC di Indonesia dan juga Sumut ini yang masih menempati posisi sangat tinggi, gimana Pak komentarnya Pak?
1: Iya, jadi bahkan Indonesia itu menduduki urutan kedua dunia ya setelah
2: India.
1: Nah, penyakit TBC ini atau tuberkulosis paru ini epidemiologinya itu memang sangat menyebar besar dan cukup tinggi ya, baik dunia maupun Indonesia.
2: Mm-hmm.
1: Nah, secara dunia itu angka kasusnya itu ya sangat besar, kisaran di tahun 2025 itu berdasarkan WHO terdapat 10,7 juta kasus TB baru, Pak.
2: Mm-hmm.
1: Kemudian itu insidensinya 131 kasus per 100.000 penduduk. Nah, di Indonesia sendiri kasus itu juga tidak kalah serunya, jumlah yang sangat besar. Pada tahun 2024 itu dari Kementerian Kesehatan menemukan kasus TBC sekitar 885.000 kasus, Pak.
2: Mm-hmm.
1: Jadi sekitar 81% dari estimasi kasus nasional itu. Jadi angka kematian akibat TBC ini juga diperkirakan mencapai 1.000 atau 125.000. Jadi artinya, Pak, setiap hari sekitar 14-15 kematian setiap jamnya.
2: Yeah.
1: Nah, kalau kita ketahui lagi di Provinsi Sumatera Utara, itu dalam hari ini estimasi jumlah daripada TBC yang ada di Sumatera Utara hingga Mei 2025 18.411 kasus, Pak, di paru. Nah, data di Kota Medan sendiri itu berdasarkan laporan Dinas Kesehatan atau Provinsi Kesehatan Kota Medan itu menemukan sekitar 15.087
2: kasus TBC. Baik. Iya. Kalau Pak Soeb sendiri menilai sebenarnya di mana, Pak, letak mata rantai yang paling lemah sehingga angka-angka ini masih cukup sulit ini untuk diturunkan secara drastis, Pak?
1: Oke. Sebenarnya puskesmas itu sendiri sudah berperan, ya, Pak, dalam penanggulangan TB. Jadi penemuan kasus tuberkulosis itu secara ketinding itu sudah setiap tahun, dan hanya masalahnya di mana? Masalahnya itu adalah kedisiplinan daripada penderita TB parunya maupun keluarganya, Pak. Jadi kontak ke rumah itu juga dalam pencegahan investigasi kontak dan terapi pencegahan tuberkulosis yang disebut dengan TBC itu, itu sangat diperlukan sekali dalam pencegahannya ini, gitu. Nah, kadang-kadang penderita TBC ini juga merasakan badannya sudah enak, kemudian tidak minum obat lagi. Padahal itu harus lanjut sampai 6 bulan, kemudian harus memeriksakan lagi sebetulnya. Jadi edukasi yang diberikan pada masyarakat tentunya juga sudah dilakukan sebenarnya. Hanya ya itu lagi tadi, Pak. Edukasi yang sering-sering harus diberikan dalam pencegahan penularan, apalagi yang berisiko tinggi. Yang berisiko tinggi itu yang kontak ke rumah, Pak. Nah, itu. Jadi bagaimana performance foto, pemisahan alat-alat makan, penampungan wadah foto untuk kontak ke rumah tersebut, gitu, bagi anggota keluarga yang menderita TB paru.
2: Iya, artinya perilaku masyarakat khususnya pasien dan juga keluarga pasien di sini berperan sangat besar, Pak, ya, untuk memutus
1: sangat
2: dari.
1: Kami menemukan kasus, Pak, di masyarakat di Kota Medan. Waktu mahasiswa kita praktek puskesmas itu TB aktif saja berjualan dagang, gitu, Pak, dagang makanan. Nah, coba kita bayangkan TB aktif tersebut di masyarakat berdagang, nah bagaimana dia kontak dengan pembeli, seperti itu. Nah, itu juga yang sulit sekali untuk TBC ini juga bisa diberantas.
2: Artinya apakah pasien dengan gejala TBC atau dengan memang penyakit TBC ini memang sulit, Pak, ya, untuk bersosialisasi dengan orang lain, atau ada mungkin cara-cara tertentu yang bisa dilakukan gitu untuk meminimalisir dari penyebaran sendiri, Pak?
1: Nah, itu dia, untuk mencegah penularan TBC ini tentu peran masyarakat, terutama keluarga, ya, Pak, di dalam kontak satu rumah itu kan berisiko tinggi semua itu. Nah, jadi bagaimana orang-orang yang berisiko tinggi juga bisa mencegah untuk tidak tertular dari penderita TBC aktif ini. Jadi sebenarnya edukasi itu keluarga, Pak, yang utama dulu dilakukan.
2: Iya, baik. Pak Soeb, ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Selamat pagi RR Medan, saya Gunawan di Amplas. Banyak buruh pabrik atau pekerja swasta yang takut memeriksakan dirinya ke puskesmas karena khawatir kalau terdiagnosa TBC, mereka akan dipecat atau dirumahkan oleh pihak perusahaan. Bagaimana sebenarnya perlindungan bagi pekerja yang mengidap TBC? Apakah puskesmas atau pemerintah bisa mengeluarkan surat keterangan bahwa penderita TBC yang sedang menjalani pengobatan obat rutin aman dan tidak berbahaya bagi lingkungan kerjanya? Boleh langsung ditanggapi oleh Pak Soeb. Silakan, Pak.
1: Baik, benar sekali. Ya, jadi bagi pekerja yang masih aktif tapi menderita TB paru, bisa dilakukan pencegahan untuk tidak melakukan penularan pada lingkungan kerja. Nah, jadi di situ harus ada dilakukan pendidikan kesehatan dulu tentu pada lingkungan pekerja. Nah, khususnya yang menderita TBC bisa mencegahnya penularan tersebut dengan menggunakan masker. Nah, dan tetap meminum obat sampai tuntas. Kemudian apabila melakukan pembuangan puting, nah itu harus dibuat satu wadah yang tertutup. Jadi kontak melalui perbatasan yang bisa mengakibatkan penularan pada orang lain dari penderita TBC ini. Jadi bagaimana caranya? Salah satunya penggunaan masker, kemudian pembuangan sputum yang tidak boleh sembarangan. Nah, artinya kalau dia sudah di tahap yang menderita kronis, artinya ya harus istirahat dulu, Pak, gitu.
2: Iya. Yeah. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Gunawan tadi ya di Amplas. Nah, Pak Soeb, ini kan pemerintah menetapkan target eliminasi TBC pada tahun 2030, Pak ya?
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau melihat tren penanganan dan juga kemudian tantangan di lapangan saat ini, seberapa realistis sebenarnya, Pak, target tersebut bisa dicapai, khususnya di wilayah Sumatera Utara nih, Pak?
1: Oke. Nah, untuk eliminasi TBC itu kan di tahun 2030 yang sudah dicanangkan, tentunya ada beberapa khususnya peraturan presiden nomor 67 tahun 2021 itu sudah dilakukan gerakan Indonesia untuk akhiri TB. Nah, dengan program-program pemerintah itu salah satunya tentu kalau kita lihat di puskesmas itu adanya satu penemuan kasus tuberkulosis dengan test ending ya Pak, kemudian mendiagnosa, kemudian pengobatan tuberkulosis, pengawasan kepatuhan pengobatan, nah investigasi kontak dan terapi pencegahan tuberkulosis Pak atau TPT, kemudian promosi kesehatan dan edukasi yang sudah diberikan ke masyarakat, pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah jadi sebenarnya ini Pak, kalau penderita TBC ini kan minum obat itu panjang Pak.
2: Betul.
1: Itu yang salah satunya bisa drop off mereka, apalagi sudah merasakan badannya enak, gejala-gejala sudah berkurang, kebiasaannya itu mereka tidak minum obat lagi.
2: Yeah.
1: Nah, jadi yang perlu dilakukan sekali adalah tetap edukasi oleh masyarakat, dan khususnya kepada keluarga-keluarga yang menderita TB paru. Jadi untuk eliminasi TB di tahun 2020 itu, saya kira kita optimis ya bisa tercapai dengan kerjasama masyarakat
2: itu. Yeah. Pak Soeb, kalau di lapangan kita masih sering menemukan nih ya, banyak masyarakat yang mengandalkan pengobatan alternatif atau mungkin jamu-jamuan gitu ya saat mengalami batuk yang sudah menahun, karena mereka takut nih dengan efek samping obat TBC. Nah, kalau dari Pak Soeb sendiri selaku akademisi juga ini, bagaimana memandang fenomena ini dan gimana cara untuk memberikan pemahaman yang bijak juga ini kepada masyarakat kita, Pak?
1: Memang fenomena pengobatan herbal ini di masyarakat bukan hanya penyakit TBC ya Pak, penyakit-penyakit yang lain juga saya kira masyarakat kita ini masih besar ininya ke pengobatan-pengobatan herbal. Namun TBC ini kita tahu penyebabnya kan bakteri ya Pak, mikrobakteri tuberkulosis. Nah artinya bagaimana itu bisa menyembuhkan kalau minum jamu-jamuan? Yang kita pastikan, selalu kita edukasi, tetap penderita TBC itu harus meminum obat TBC gitu. Jangan ada aturannya per 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan.
2: Yeah.
1: Nah itu yang harus dipatuhi gitu. Jadi bukan malah minum-minuman herbal dan yang lainnya, karena itu nggak menjamin untuk pasien ya Pak. Tidak empiris lah gitu. Tidak valid dalam pengobatan TBC-nya kalau dia menggunakan jamu-jamuan seperti itu, Pak.
2: Iya, banyak kan mungkin lebih karena sugesti mungkin, Pak ya, bagi si pasiennya sendiri ya. Begitu, Pak ya. Iya, baik.
1: Karena
2: terakhir.
1: Karena kan TBC juga ini kan, penderita TBC ini imunnya juga menurun. Bisa jadi kalau jamu-jamuan pulih atau apa mungkin untuk memperkuat imun, tapi untuk menyembuhkan atau mematikan mikrobakteri tuberkulosisnya saya kira nggak bisa dengan jamu-jamu herbal itu, Pak.
2: Baik. Baik, terakhir mungkin Pak Soeb, apa mungkin rekomendasi atau masukan yang bisa disampaikan untuk pemerintah daerah, kemudian dinas kesehatan terkait juga, agar kebijakan penanggulangan TBC khususnya di Sumatera Utara ya bisa lebih masif dan juga tepat sasaran. Sekaligus closing statement dari Pak Soeb, silakan Pak.
1: Baik, saya kira yang paling perlu sangat kita lakukan baik pemerintah Kota Medan, karena tadi jumlah kasusnya juga sangat tinggi, begitu juga umumnya Provinsi Sumatera Utara. Dinas-dinas kesehatan melalui UPT-nya itu puskesmas agar selalu dalam promosi kesehatan atau edukasi pada keluarga-keluarga yang menderita TBC agar mereka benar-benar disiplin dalam mencegah, apalagi orang yang berisiko ya. Jadi saya kira puskesmas sudah ini sering melakukan itu Pak. Tinggal lagi bagaimana kerjasama masyarakat, kerjasama keluarga dan penyelidik TBC untuk bisa disiplin dalam mencegah atau mengobati TBC ini dengan kedisiplinan agar yang kontak ke rumah menggunakan masker, memisahkan alat-alat makan, kemudian membuat penampungan sputum itu tidak dibuang sembarangan di rumah. Mm-hmm. Yaitu bisa dibuat wadah dalam botol di, dalam keadaan tertutup, jangan terbuka, karena itu nanti bisa hidup di udara aerob ya.
2: Baik, terima kasih Pak Soeb yang sudah bergabung dalam dialog aspirasi Sumut pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat Pak Soeb.
1: Salam sehat.
2: Demikian pendengar, dosen Poltekkes Kemenkes Medan Dr. Soeb SKPMKes, dan juga di awal tadi kita sudah berbincang dengan PLT Kepala Puskesmas Pelawan Dr. Gigi Tina Aryani. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dan mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Saya Andreas Purba beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

Selamat pagi kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan Pagi ini. Semangat pagi semuanya di hari Rabu ini ya, meskipun cuaca tampak mendung pagi hari ini di Kota Medan, tetap semangat untuk semuanya menjalankan aktivitas di sepanjang hari Rabu ini, pendengar. Anda yang ingin mengabarkan informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, jangan lupa nanti dengarkan Halo RRI pada pukul 9. Silakan nanti Anda bisa sampaikan informasi, laporan, dan juga keluhan Anda ya terkait dengan informasi-informasi seputar pelayanan publik. Informasinya nanti Anda sampaikan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis.

0: dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Marta.
1: Oh, Marta.
0: Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
2: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

0: Bira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mat.
2: Bira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Selamat pagi kembali pendengar, kembali kita berjumpa di Halo RRI pagi hari ini dan sudah ada rekan saya, Odi.
1: Ya, halo, selamat pagi Desi Utami.
0: Pagi-pagi. Pagi. Apa kabar Odi pagi ini?
1: Alhamdulillah semangat Senin lah ya untuk hari ini walaupun ini hari Rabu dan...
0: Emang kenapa ya, hari Rabu?
1: Hari Rabu berarti kita ada di Halo RRI, benar gak?
0: Benar-benar. Kira-kira hari ini ada yang mau dilaporin gak?
1: Sebenarnya sih karena ini jadwalnya apa ya, aku dinas juga sih untuk Halo RRI, langsung aja ini kan ini ibaratnya kesempatan emas juga langsung laporin. Ibaratnya yang ada yang di Jalan Gatot Subroto, tepatnya itu di pertengahan Auto 2000 tuh di situ gitu ya Tami, ya sangat disayangkan gitu kan, karena kita ya lagi di tengah masa pembangunan BRT gitu kan, yang kita menerima perubahan tapi setidaknya agak dikasih juga antisipasi juga lah ya, dalam artian solusi juga untuk pengendara roda 2, roda 4 dan pengguna jalan kaki, kan itu pasti jalannya tuh berkurang kayak gitu kan. Nah, kalau aku lihat di situ ada kayak penutup apa ya, selokan pipa ya, pipa atau jalan yang di jalan itu, apa tuh namanya tuh, di situ itu udah beberapa hari sangat-sangat bisa membahayakan pengendara roda 2, roda 4 juga pun juga di situ, karena situ udah mau amblas ke bawah. Nah, seperti itu gitu kan. Bayangkan aja, kan itu kan di tengah-tengah itu kan lagi proses pengorokan untuk BRT. Betul. Jadi di sebelahnya lagi itu pas di situ kurang lebih kurang enggak sampai itu 1 meter, itu kayak penutup air yang ada di jalan itu yang gede itu udah hampir amblas ke bawah. Jadi seandainya kalau apalagi kalau malam lampu penerangan di situ sangat minim sekali. Gitu kan. Jadi kalau aku pribadi aku ingin menyampaikanlah kepada pihak yang terkait, dinas yang terkait untuk lebih memperhatikan juga keselamatan dari pengendara roda 2 dan pengendara jalan, pengguna jalan inilah, lalu jalan raya lah, seperti itu.
0: Iya. Itu ya laporannya untuk Halo RRI pagi hari ini. Iya. Jadi sebenarnya banyak ya hal-hal yang bisa kita laporkan nih ya di sekeliling kita yang memang itu mengganggu aktivitas kita ya, seperti pengendara juga ya, atau mungkin ada laporan-laporan lainnya yang menjadi kendala pendengar kita, warga Kota Medan khususnya ya. Mungkin ada kendala atau ada keluhan, informasi apa yang ingin disampaikan ya, yang mau dilaporkan langsung ke Halo RRI pagi hari ini, Odi.
1: Betul. Sampai-sampai pun juga update terupdate pagi hari ini ketika saya ngelintas di jalan Gatot Subroto tersebut di persimpangan pas di depan Auto 2000 itu sampai diletakkan bekas karangan bunga. Jadi ketika aku lewat di situ, tadi sebelumnya lewat situ gitu kan, itu nggak ada. Ini sekarang situ sudah ada dan aku berpikir pasti ini udah ada orang yang jatuh tuh di situ.
0: Oh, bisa gitu. Jadi
1: hingga saat ini itu di depan situ sudah ada pertanda kayak gitu kan, bahwa jangan untuk melintas di situ kayak gitu kan. Jadi karena pasti udah jatuh. Kalau misal kita lihat itu pasti orang yang lewat situ dipastikan itu pasti akan jatuh.
0: Iya.
1: Dan yang mirisnya lagi karena ada besi yang menganga, besinya ini besi panjang runcing, menganga ke atas dan aduh jauh-jauh deh sampai orang udah jatuh ke cucuk itu sangat-sangat sangat membahayakan. Jadi mudah-mudahan lah ini diatasi dalam waktu cepat gitu kan, karena ya namanya bahaya itu tidak mengenal waktu juga, seperti itu Tami.
0: Iya, setuju ya dengan Odi. Mudah-mudahan dinas terkait ini segera menangani dan menindaklanjuti ya apa saja hal-hal yang memang ini membahayakan masyarakat terkhusus pengguna jalan. Ya,
1: benar sekali.
0: Oke, silakan untuk pendengar yang ingin bergabung di Halo RRI pagi hari ini melalui WhatsApp kita ya di 0811616943. Silakan informasi, laporan dan juga keluhan Anda terkait dengan mungkin ada hal-hal yang sangat mengganggu aktivitas ya, seperti mungkin ada jalanan yang rusak ya, kemudian ada pohon tumbang, kemudian ada juga gangguan lainnya seperti gangguan pemadaman listrik yang sudah 24 jam tidak menyala, gangguan air yang sudah tidak mengalir selama 24 jam ya, boleh disampaikan di Halo RRI.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, kita masih di Pro 1 RRI Medan di Halo RRI untuk kesempatan hari ini ya.
1: Iya, kalau tadi Odi sudah menyampaikan ya, apa ada gangguan tadi ya di BRT ini ya, Odi
0: di
1: ya.
0: Di BRT, di samping BRT juga karena kondisi jalan yang udah sempit, kemudian untuk jalur potong juga yang semakin menjauh, ditambah juga dengan kondisi jalan yang ada loop, ibaratnya tempat penutup jalan yang menganga seperti itu.
1: Ya, ya, tapi sebelumnya kita juga apresiasi ya apa kinerja dari pemerintah membuat proyek BRT ini supaya apa, supaya Kota Medan ini lebih tertata rapi gitu. Benar. Ya, jalur BRT-nya gitu ya. Tapi mungkin satu dua hal ketika masih dalam proses pembangunan ini perlulah dipikirkan dengan hal-hal yang tadi begitu ya, agar pengguna jalan juga tidak terjebak begitu ya.
0: Betul, karena kan yang seperti kita bilang khususnya di kawasan Gatot Subroto ini kayak gitu kan, kondisi jalan ini kan kalau malam tuh kan relatif sunyi seperti itu gitu kan, ditambah lagi proses pengerjaan ini apa ya, yang malam hari ini sangat-sangat bisa riskan juga nih Tami, karena apa, lampu jalan pun juga sudah tidak ada lagi gitu. Bayangkan itu jalan udah setengah dipakai untuk pengerukan, kemudian juga kondisi gelap, jalan yang tidak rata, banyak ada beberapa jalan yang berlubang, dan ini sangat-sangat beresiko membahayakan. Bukannya kita tidak menerima perubahan, kita sangat menerima kali perubahan, tapi setidaknya difikirkan juga alternatif-alternatif jalan lah seperti itu.
1: Iya, gitu. Setuju sih sebenarnya ya. Jadi ada solusi gitu yang menjadi solutif ya dari permasalahan ataupun kendala yang sedang kita hadapi saat ini, apalagi di Jalan Gatsu ini ya. Oh dia ternyata udah sampai Simpang Barat loh ininya.
0: Sudah sampai Simpang Barat. Iya. Dan juga kalau dari dekat terminalnya sana, itu dekat terminal Pinang Baru sudah dikasih kayak patok kayak apa ya, kayak petakan ke ininya lah, pertanda itu bakal akan diinikan juga sih.
1: Kadang
0: itu
1: mikir dua kali juga kalau mau ke Gatsu ini, karena kan posisi rumah kan di daerah Panceng ya. Ada keperluan misalnya nih mau ke Gatsu, udahlah tunggu pas jam kantor aja, jadi biar sekalian gitu.
0: Kalau jam kantor kan berarti kan macet tuh.
1: Jam maksud ini, masuk siaran maksudnya.
0: Oh, masuk siaran aja kalau misalnya keperluan kemarin.
1: Iya, gitu pas ya. Oh besok masuk pagi, oh yaudah sekalian pas hari itu aja gitu ke daerah Gatsunya. Karena kalau pas libur terus mau ada kepentingan gitu, misalnya mau ke daerah Gatsu kan, rasanya males sekali gitu. Karena kan sepanjang jalan Gatsu ini, itu kan proyek BRT ini semua lagi pengerjaan. Udah pasti macet juga kalau di siang hari gitu.
0: Yes, dan itu pun juga memakan waktu setahun ya pengerjaan kalau kita lihat dari informasi. Itu hingga Februari 2027.
1: Iya, estimasinya segitu ya. Mudah-mudahan lah segera rampung dan segera beroperasi nantinya ya, sesuai dengan target yang akan dicapai ya tahun 2027.
0: Tapi iya benar sekali. Aku juga nggak tahu juga sih gini ya. Ini masih berhubungan dengan jalan juga, karena emang benar-benar kesel. Kayaknya kan kalau namanya aturan untuk truk itu kan ada aturannya kalau nggak salah gitu ya, tidak boleh melintas di kawasan-kawasan tertentu seperti itu kan.
1: Dan biasanya juga ada simbol ya atau sign peringatan seperti gambar gitu loh, kayak truk yang melebihi muatan hingga 1 ton misalnya gitu, dilarang melintasi jalur protokol itu ya, jalan protokol utama ya kan.
0: Nah itu dia tadi, ini juga sama seperti yang ku alami kayaknya 2 hari yang lalu lah seperti itu. Tepatnya kan aku tinggal di Sunggal sana tuh, tepatnya di Jalan Amal. Nah kalau aku lihat di situ kayaknya belum bisa untuk truk yang untuk masuk. Dulu-dulu itu sudah ada himbauan, himbauan dibuat pakai spanduk, truk yang muatan sekian gitu itu nggak bisa melintasi daerah tersebut gitu kan. Tapi lagi-lagi ketika spanduk itu ada pun ya hanya beberapa tahun, beberapa masa aja bertahan. Setelah itu tidak ada lagi berlintasan di situ gitu kan. Tapi lagi-lagi lah kembali lagi ke habit dari masyarakat, tolong dong kayak gitu kan. Nggak ada salahnya untuk jalan muter agak menjauh sedikit kayak gitu kan. Karena ini kemarin itu udahlah jalan sempit, ada 2 truk jalan dan mereka tuh ugal-ugalan.
1: Kesel kali kan.
0: Jadi kesel, jadi ibaratnya jauh-jauh deh, maksudnya aku tuh hampir aja ibaratnya itu tipis, jadi aku ke samping, aku bawa keluarga gitu kan, aku jadi ke samping, jadi kagetnya tuh luar biasa, kesel gitu, udah 2 truk mereka ugal-ugalan di situ gitu kan, di jalan yang bukan tempat mereka melintas. Nah jadi saran aku sih, ini saran aku pribadi ya, dibuat dong kayak gitu kan. Memang kalau dikasih himbauan gak mempan, tapi dikasih kayak misalnya biar efek jera dalam artian apa namanya kayak ini ya, kayak penghalang gitu ya,
1: iya,
0: atasnya
1: penghalang,
0: kayak atau, pengukur lah kayak gitu kan. Ibaratnya kalau misalnya oh ini ukuran truk ini sekian nih gitu, kalau misalnya ngelintas ini dia pasti gak bisa ngelintas di daerah tersebut. Mungkin kalau saranku pribadi, salah satu cara untuk biar mereka tuh tidak masuk lagi ke kawasan tersebut dipasang seperti itu, Tami.
1: Iya, atau ditetapkan ketentuan misalnya dari jam berapa ke jam berapa gitu, hanya diperbolehkan untuk truk itu lewat gitu.
0: Gak
1: kan.
0: Enggak mempan, Tami.
1: Gak mempan juga.
0: Gak mempan karena dulu itu sudah dibuat itu. Enggak ada melintasnya itu. Pokoknya udah ada himbauan untuk tidak melintas di kawasan tersebut. Karena di situ kawasannya sempit kayak gitu kan, kawasan protokoler pokoknya sempit dan gak bisa dilintasi dengan truk besar seperti itu, hanya bertahan beberapa saat saja. Jadi ketika aku ibarat nyawa terancam pada saat itu, ya ibaratnya aku sampai hampir terjatuh loh. Iya. Mereka tuh biasa aja ugal-ugalan.
1: Iya, karena
0: entah
1: kan
0: apa
1: itu
0: yang dikejar mereka gak tahu gitu.
1: Iya, seperti truk apa ya,
0: pasir
1: terus truk yang semen itu juga, iya. Apalagi truk Pertamina ya kan. Nah itu kan blind spot ya, mereka tuh gak bisa lihat sisi kanan kiri dan juga belakang gitu. Nah kita sebagai pengendara lain ya mesti jaga jarak, mesti hati-hati juga ya kan. Nah tapi ya si sopir pembawa truk tadi ya pun harus tahu lah ya kondisi jalan itu seperti apa. Jangan jalannya di tengah-tengah ya, agak minggir kayak dikit karena kan posisi besar gitu.
0: Iya kan, kadang kan kita kan juga tahu jalur. Kalau ini kalau aku salah dikoreksi ya, kalau misal kita ambil jalur kanan berarti itu kan jalur cepat ya Tami ya.
1: Iya betul.
0: Kalau jalur kiri kan itu jalur ya perlahan.
1: Iya.
0: Itu. Jadi kebanyakan orang sih ngambilnya ke jalur yang sersak besar ini yang
1: kanan. Iya, gitu, sedangkan kan kita kalau lewat jalan tol aja pun juga gunakanlah jalur kiri, ya kan? Jalur kanan hanya untuk mendahului gitu.
0: betul sekali ya.
1: Nah kita juga mengajak pendengar ya untuk berpartisipasi di Halo RRI pagi hari ini. Silakan Anda dapat sampaikan informasi, keluhan ataupun laporan-laporan yang ingin Anda sampaikan kepada kami ya, terkait dengan kendala ataupun mungkin peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Silakan bisa Anda sampaikan bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Kami akan coba cari solusinya dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya ya, untuk mencari tahu dan menjawab serta memberikan solusi dari setiap permasalahan ataupun kendala yang sedang Anda hadapi saat ini begitu ya. Entah mungkin tadi dari jalan yang rusak, kemudian ada apa namanya, pengguna jalan yang tidak sesuai dengan aturan begitu ya, seperti truk-truk tadi ya, dan bener. Bahkan ada juga sempat beberapa video yang viral. Odi di sosmed ya kan. Nah seperti halnya halte bus BRT yang di depan pos blok. Nah itu kalau udah hujan deras itu bocor atap-atapnya, sehingga para penumpang yang sedang menunggu bus di situ itu udah gak nyaman lagi karena bocor udah gitu haltenya.
0: Pernah nggak Tami menggunakan fasilitas tersebut di situ, di halte tersebut?
1: Pernah.
0: Itu kan ibaratnya nggak terlalu besar.
1: Iya nggak terlalu besar, dan
0: tapi animo dari masyarakat tuh banyak di situ. Bayangkan kalau udah hujan bocor, udah sempit-sempitan di situ yang ada.
1: Iya, jangan kan hujan ya kan. Di saat situasi kondisi cuaca yang lagi panas-panas teriknya, itu sama sekali nggak nyaman loh di situ.
0: Benar, karena tempatnya tuh terbatas kayak gitu kan.
1: Udah gitu kan, halte busnya tuh gimana ya? Memang nggak kurang safety kali sih kalau menurut aku, karena ya tetap aja kita tuh panas gitu loh.
0: Iya.
1: Atapnya tuh kayak transparan gitu.
0: Jadi ya. Mudah-mudahan lah ya dimodernisasi lagi, di apa ya,
1: diperbaiki lagi
0: diperbaiki lagi kayak gitu kan. Terlebih yang bocor tersebut jangan terlalu lama untuk dibiarkan begitu saja, yang ada nanti semakin parah rusaknya dan penumpang pun juga semakin gak nyaman juga untuk menggunakan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah setempat.
1: Iya, udahlah jalannya sempit ditambah lagi halte busnya di tengah-tengah ya kan. Kalau dulu aja pun belum ada halte itu ya udah pada macet ya kan. Udah ada halte sekarang aja pun ya macet juga.
0: Tapi jangan bilang ibaratnya masyarakat ini mengeluh, tidak kayak gitu kan, karena ibaratnya ya disinilah kita untuk menyampaikan apa namanya sesuatu hal yang ibaratnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan ibaratnya itu kalau misal tidak sesuai ya sama saja ibarat kita yang makanya kita sampaikan kayak gitu kan demi kenyamanan kita bersama juga. Jangan salahkan juga nanti masyarakat nunggunya itu di luar kayak gitu kan.
1: Betul sekali Odi, dan kalau di sosmed juga kita bisa lihat ya beberapa hal yang memang itu banyak keluhan masyarakat juga ya, seperti halnya di Marelan, tepatnya di Jalan Veteran Pasar 8, ya itu udah banyak juga yang mengeluhkan jalannya rusak, bolong, bertahun-tahun gak diperbaiki. Sampai-sampai ada pengendara sepeda motor itu handphonenya jatuh ke kubangan itu, sampai dia cari-cari gitu di lubangan itu.
0: Sampai yang sepertinya gini juga sama itu kemarin juga sempat viral juga kayak gitu kan, aku kan jarang tuh main-main ke daerah sana gitu. Aku ngeliat nih kayaknya jalannya nih enggak asing. Jadi di situ dibuat jalan veteran sampai aku enggak tahu juga ini apakah komunitas ataupun juga pegiat juga kayak gitu kan, mereka tuh sampai mengeluarkan kocek mereka pribadi untuk memberi material, maksudnya beli material gitu kan, itu satu dam, dua dam tuh kayaknya, dua dam tanah ataupun juga batu untuk menutupi jalan tersebut. Seperti itu, bayangkan. Dana dari masyarakat juga, ini dana mereka, si komunitas tersebut atau swadaya mereka itu membuat, menanam lah seperti itu. Ya mudah-mudahan aja lah untuk yang pihak terkait untuk bisa menjembatani atau memfasilitasi membenarkan jalan tersebut gitu.
1: Iya, itu udah masuk kawasan Deli Serdang sebenarnya.
0: Oh iya, iya.
1: Ya, jadi memang udah ranahnya Bapak Bupati Deli Serdang. Bapak ya, mudah-mudahan Deli Serdang mendengar ya keluhan masyarakat yang memang kita meneruskan sebenarnya ya kan, di RRI ini kan kita meneruskan ya, Halo RRI meneruskan apa keluhan-keluhan dari masyarakat ya, mudah-mudahan ini bisa didengar ya sebagai bentuk apa ya, bentuk perhatian lah ya kepada masyarakat setempat gitu Odi. Dan kalau Odi pantau juga di sosmed baru-baru ini ya, dan sempat viral juga ada keluhan masyarakat warga Marelan juga sebenarnya. Paya Pasir ya, kalau nggak salah tuh nggak ada lampu jalannya, dan mereka tuh patungan pakai uang sendiri loh untuk langsung ngeluh ke Bapak Wali Kota kan.
0: Tapi dibilang curhat.
1: Ya, iya, gitu kan. Sama lurahnya, sama Bu lurahnya, cie curhat dia katanya
0: betul,
1: gitu.
0: Betul, kayak gitu kan.
1: Malah lurahnya yang sekarang jadi viral kan.
0: Seandainya tidak ada keluar kata-kata seperti
1: itu. Iya, harusnya
0: tapi
1: kan.
0: Tapi emang benar juga, tapi saya salut dengan ibu tersebut gitu, sampai mereka tuh uang dia pribadi untuk membeli lampu tersebut kayak gitu kan. Sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan adalah ini sebenarnya tanggung jawab siapa sih sebenarnya, walaupun kita masyarakat ini menggunakan, menikmati fasilitasnya, tapi kan setidaknya yang namanya Siskamling ini itu kan situ sudah ada aturannya, ibaratnya untuk kenyamanannya itu disediakanlah fasilitas lampu kayak gitu, lampu jalan gitu kan, lampu penerangan di setiap sudut jalan seperti itu.
1: Iya kan? Dan bahkan lucunya kan harusnya kan ya lurahnya itu sendiri loh, ini langsung wali kota lagi di situ ya kan, harusnya kan ibu lurahnya itu yang patut untuk ya memberikan apa ya, memberikan penanganan lah gitu ya kan, tapi karena memang mungkin selama ini tidak didengar ya, langsung ke Bapak Wali Kota kan.
0: Oke, nah aku pun juga di situ itu kan masuk, udah masuk kawasan Deli Serdang ya Tami ya, ini pun juga belum viral juga sih, kebetulan nih tempat tinggalku dulu yang ada di Jalan Serdang sana, dirimu tau nggak
1: perbatasan Parbus. Ya Deli Serdang kan deket ya sebenarnya, kota Medan Deli Serdang kan daerah situ ya, apa kalau Marelan tadi?
0: Iya, memang dekat di situ kan, kan bisa juga lintas juga dari situ. Nah ini kalau aku pribadi lagi ini lagi-lagi nih, memang banyak kali sih di yang kualamin di.
1: Bukan Odi aja kayaknya ya, Tami juga merasakan juga gitu kan? Karena kan tinggal di pelosok kan, pasti kan yang di, kalau misalnya mau menuju kota ini banyak yang dilalui, jadi banyak hal-hal yang dilihat gitu loh, yang berdasarkan pengalaman pribadi yang memang kenyataan juga. Betul. Gitu.
0: Tapi yang lucunya ini kan Tami kan, gini aku tinggal besar juga di sana, masa kecil aku juga di sana, di Jalan Serdang sana, di Jalan Sekera khususnya di dekat Sungai Parbus.
1: Parbus, tahu kan Parbus,
0: tahulah.
1: Sering kali melewat situ.
0: Sering lewat situ, tiap hari lewat situ kan, Jalan Serdang situ kan. Nah ini kan yang belakangnya. Di situ kan ada titi, itu jalannya tuh jalan setapak. Nah jalan setapak itu sudah bertahun-tahun jalannya itu amblas loh Sami.
1: Oh amblas.
0: Nah ibaratnya kan kalau misalnya itu bisa lewat satu kereta, jadi saking amblasnya itu cuman ibarat satu satu pejalan kaki, jadi satu jalan bawahnya tuh sungai, parus paret itu kayak parbus. Gitu kan. Dan itu jadi di pembiaran begitu aja. Kita heran kayak gitu kan. Setidaknya itu kan menjadi tanggung jawab dari kepala lingkungan ya.
1: Iya.
0: Kepala lingkungan atau camat yang ada di sana. Mm-hmm. Tapi sampai hingga detik ini, jalan setapak yang berada pas di samping Parbus itu tidak pernah ada perhatian, tidak ada pernah inilah ya pembenah apa namanya diperbaiki seperti itu, malah dibiarkan begitu aja.
1: Kenapa
0: amblas
1: ya?
0: Jadi kalau misalnya seandainya itu amblas, putuslah akses jalan ke sekra tersebut gitu ya.
1: Iya, masih ingat juga dan terbayang juga sampai sekarang. Kalau nggak salah tahun lalu sih lewat situ kan, biasa kan dari sekra itu kan bisa nembus ke ini Wahidin Tamrin,
0: iya,
1: kan
0: betul.
1: Ada pengerjaan waktu itu di situ, nggak tahu ngerjain apa, jadi nggak bisa lewat, jadi kan kejebak juga di situ.
0: Nah sekarang itu jalannya tuh udah bagus.
1: Oh, udah bagus, sudah bagus. Bisa berarti sekarang.
0: Sudah bisa, cuman kita ya harus ekstrim juga karena jalannya itu tinggi, jadinya naik ke atas itu tinggi.
1: Oh iya.
0: Jadi tinggi ke situ jalan tuh memang udah bagus, sudah ya kita apresiasi buat pemerintah kayak gitu kan setempat untuk atas hal tersebut. Tapi jangan luputlah yang jalan-jalan yang seperti yang ku katakan tadi itu yang di tengah sungai itu tadi.
1: Di tengah sungai.
0: Payah ya, antara bilang sungai atau parbus. Parbus aja lah bilang
1: parbus,
0: kayak gitu kan.
1: Iya.
0: Paret busu itu yang ada jalan Sekra Hilir itu di situ ya. Jadi mudah-mudahan menjadi perhatian buat semuanya karena itu sangat membahayakan anak-anak yang bermain di situ, pengguna jalan yang ada di situ, terlebih ketika itu banjir itu kok banjir ibaratnya hujan deras, itu airnya itu sampai naik ke atas jembatan sana. Bayangkan nih kalau misalnya itu, aih jangan sampai deh kayak gitu sampai memakan korban jiwa yang ada di situ. Itu sangat menganga lebar loh di situ, sangat amblas sekali. Kalau kita jalan situ harus hati-hati kali. Kalau nggak kita jeblok ke bawah dan ya udah goodbye seperti itu.
1: Kalau masih kawasan Medan ya kan, harusnya kan kecamatan Medan apa tuh, masuk Medan apa tuh ya?
0: Medan Perjuangan itu.
1: Medan Perjuangan.
0: Medan Perjuangan.
1: Iya. Spill nih, kita senggol nih, camat
0: nih,
1: Medan udah, Perjuangan.
0: Senggol dalam artinya bukan apa ya, ini menjadi perbaikan mungkin karena kan pemerintah ini terlalu fokus dengan jalan-jalan protokoler, jalan-jalan besar seperti itu memang ya menjadi perhatian juga, tapi harus diperhatikan juga dong gitu kan, yang di dalam-dalamnya itu juga seperti apa gitu.
1: Dulu kalau pas aku lewat situ masih banyak sampah di sepanjang jalan itu, masih banyak juga.
0: Di situ tidak, nggak ada lagi sih.
1: Parbus-parbus itu.
0: Ini dekat kuburan ya.
1: Iya, arah mau ke SMA 8.
0: Udah enggak ada.
1: Udah
0: maksudnya
1: ada.
0: Beberapa
1: kayaknya,
0: sih.
1: Kayaknya iya dulu kan.
0: Dulu banyak situ
1: banyak,
0: sampah.
1: Iya,
0: kayak
1: sampah
0: gitu kan.
1: Kayaknya.
0: Tapi sekarang sudah ada penataan juga. Sampah oke lah, mudah-mudahan bisa teratasi.
1: Bagus lah kalau sudah teratasi ya.
0: Tapi jalannya itu gitu kan. Coba kalau misalnya kami lewat di situ, "Hah? Ini bisa dilewati manusia atau enggak sih kalau dengan kondisi jalan yang seperti itu?" gitu ya kan.
1: Iya. Oke.
0: Udah malam gelap di situ, enggak ada lampu penerangan, aduh kacau.
1: Iya. Tapi sebenarnya aku suka lewat jalan itu karena bisa untuk jalan motor.
0: Iya,
1: kalau siang
0: motor.
1: Enak sebenarnya lewat situ, dingin juga kan. Nah, tapi kalau malam ya agak serem sih memang.
0: Iya. Tapi kalau misalnya kalau dulu-dulu ya dari proses pengerjaan jembatan yang ada di Jalan Haimi Amin itu banyak orang yang lalu lalang lintas di masuk itu kalau nggak salah tuh Gang Kelambir tuh. Jadi kalau kita masuk dari jalan besar Gang Kelambir terus saja akan tembus Sekerana, akan menemukan jalan tersebut lah seperti itu ya.
1: Oke. Ada tanggapan dari Bang Anggian Hasan di Halo RRI pagi hari ini. Ya. Wah ini panjang kali ya Bang Anggian Hasan, nggak sanggup kami bacanya. Satu halaman ini ya.
0: Oh iya.
1: Tapi inti-intinya aja nih Bang ya. Harapannya untuk BRT yang sekarang disebut bus listrik katanya bus listrik koridor 3 Lapangan Merdeka Lapangan Merdeka Belawan halte yang berada di depan kantor Pertamina Patraniaga dekat Hotel Emerald Garden. Penamaan halte tersebut tidak tepat sebab halte tersebut berada di Jalan KL Yosudarso, Kelurahan Silalas. Nah, dia mempertanyakan nama nama haltenya gitu, tidak sesuai dengan apa ya nama jalannya. Kenapa itu dinamai dengan nama Putri Hijau, sedangkan itu kan juga Jalan Yosudarso. Nah, mana nih yang benar itu? Mau di apa ya? Dicari tahu nih kenapa? Kata Bang Anggian Hasan. Kemudian yang kedua, bus listrik koridor 5 Lapangan Merdeka Medan Tembung. Sejak bus listrik ini muncul yang sebelumnya bernama Teman Bus Transmetro Deli, terminal bus listrik koridor 5 ini pindah ke stasiun kereta api Bandar Kalipah. Penamaan koridornya juga sudah tidak tepat sebab stasiun Bandar Khalifah yang merupakan wilayah desa Bandar Khalifah bukan wilayah Tembung, baik kecamatan Medan Tembung maupun desa Tembung. Jadi nama koridor 5 yang tepat adalah Lapangan Merdeka Medan Bandar Khalifah. Mohon kepada pemerintah Kota Medan dan pengelola agar mengubah nama halte dan koridor 5 bus yang disebutkan Bang Anggian Hasan ini sehingga pengguna bus tidak keliru terkait nama wilayah tersebut. Oh, ini soal penamaan ya, Odi.
0: Karena kan juga jujur aja kalau dulu-dulu aku masih gimana sih cara naiknya gitu, ini tujuannya ini kemana aja kayak gitu kan, ini kan juga sangat bisa apa ya membuat orang terkecoh juga gitu Tami ketika penamaan itu. Tapi ya mudah-mudahan aja sih karena ini proyek besar-besaran juga untuk BRT, semuanya ini akan di apa ya revisi kembali, dibenahi kembali, dan ya kita bisa menikmati fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah tersebut.
1: Iya, oke Bang Anggian Hasan ya, kami coba untuk mencari tahu ya Bang ya untuk ya. Penamaan ini mungkin nanti apa ya pihak disub ya, pihak ya, terkait ya, ya mungkin bisa menjawab penamaan dari koridor-koridor ini gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Buat pendengar yang lain silakan yang masih ingin menyampaikan informasi, keluhan atau ada kendala dalam sistem pelayanan publik ya yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan harapan Anda, silakan bisa disampaikan kepada kami di Halo RRI pagi hari ini di WhatsApp kita di 0811616943.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Tidak terasa sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo RRI pagi hari ini. Terima kasih Bang Anggian Asan yang sudah melaporkan tadi ya penamaan halte bus ya. Semoga ini bisa didengar oleh pihak terkait ya, terkait dengan penamaan ini ya. Oke, dan tentunya Odi terima kasih.
1: Sama-sama Tami.
0: Sudah menemani dan apa ya, memberikan informasi juga kepada pendengar ya. Terkait mana nih yang perlu apa ya, perlu dihindari lah ya, seperti jalan-jalanan yang tadi Odi sampaikan.
1: Dan aku juga ucapan thank you juga deh kayak gitu buatnya Tami karena memberikan aku kesempatan untuk bisa menyampaikan langsung gitu kan, ibaratnya apa yang aku alamin, ke apa yang aku keluhkan gitu kan. Ini mudah-mudahan bisa didengar dan menjadi perhatian juga gitu kan. Dan ini juga buat masyarakat juga yang punya apa namanya satu hal yang bisa disampaikan, informasikan atau keluhan yang soal fasilitas umum atau apapun itu, boleh ya gabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Betul ya. Sekali Odi, dan jangan lupa juga ya. Nah, tidak hanya gabung di Halo RRI dengan mendengarkan kita langsung ya, tapi boleh juga tag kita di sosmed kita ya, di RRI Medan Nah, tolong ya warga Medan yang mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk keluh kesahnya yang ada di Medan ini, silakan kirimkan videonya langsung.
1: Betul.
0: Ya ke admin RRI Medan ya. Nah, ini sedang ngobrol langsung sama kita adminnya. Nanti videonya bisa di-share
1: bisa
0: ya,
1: di-share dan nanti kita akan teruskan video tersebut dengan dinas yang terkait juga. Ya, jangan lupa. Jadi misalnya nih kamu ngelintas buatnya Anda yang ngelintas di jalan suatu tempat gitu, misalnya di situ ada hal yang kayaknya ini sangat membahayakan pengguna jalan yang lain gitu kan. Silakan aja di-videokan. Kemudian kirim ke ataupun juga tag RRI_Medan.
0: Ya,
1: nanti video tersebut kita akan up dan kita akan teruskan ke pihak yang terkait.
0: Iya, oke lah kalau gitu. Terima kasih banyak Odi sekali lagi ya, dan juga Tami, pendengar ya yang sudah menyimak Halo RRI pagi hari ini ya. Jangan lupa tetap terus up informasi ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Jangan ragu, jangan malu untuk menyampaikan informasi, laporan-laporan, silakan laporkan langsung ke kita ya.
1: Benar.
0: Jangan malu-malu. Oke lah kalau gitu, sekaligus Tami pamit undur diri dari pendengar setia RRI Pro 1 Medan untuk pagi hari ini karena harus bergantian dengan Rafika Putri setelah ini. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Terima kasih Odi, dan kita akan ketemu lagi besok ya.
1: Besok ya.
0: Oke, terima kasih. Bye bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Bilan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Oppenheimer. Tak banyak orang tahu tentang tokoh yang satu ini. Tidak hanya biografi tentang tokoh pembuat bom atom ini yang menarik diperbincangkan karena bom yang dibuatnya sempat meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki yang berefek besar terhadap situasi dunia. Perang Dunia Kedua berakhir karena Jepang menyerah kepada Sekutu. Sementara itu, tokoh golongan muda dan tua Indonesia bersatu di Rengas Dengklok untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Fakta lain yang menarik dari Oppenheimer yang ternyata dia adalah pecinta nasi goreng. Berawal dari sebuah ketidaksengajaan ketika seorang teman istrinya membawakan mereka sepiring nasi goreng. Aroma dan rasa nasi goreng langsung membuatnya jatuh cinta. Sejak itu, Oppenheimer, sang pembuat bom atom ini, punya hobi bereksperimen dengan nasi goreng dengan berbeda.

94,3% RRI Channel Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, di mana saja Anda berada ya. Sudah di hari Rabu di tanggal 29 Juli 2026. Enggak terasa sudah mau hampir akhir bulan ya. Kalau udah tanggal-tanggal gini tuh Sufika tuh suka ngitungin hari biar cepat pindah gitu nanti ke awal bulannya. Dan di hari ini ya siang ini ya cuaca ini mendung gitu. Ini kayaknya buat kita tuh bawaannya bermalas-malasan ya. Tapi kalau gini masih pada suka minum dingin-dingin gak sih? Tapi biasanya ada ya orang kalau misalnya walaupun cuacanya segimanapun tetap sukanya minum yang dingin gitu. Tapi kita gak bakal bahas minuman. Kali ini kita akan bergeser ke daerah Tanjung Balai ya. Kenapa? Nah ini kalau dari Tanjung Balai dan kita lansir dari rri.co.id Camat Tanjung Balai Selatan, Yudi Irfan Lesmana ini menghimbau seluruh masyarakat, pedagang dan juga pastinya pemilik bangunan yang memanfaatkan trotoar maupun bahu jalan Sutomo agar segera membongkar bangunan lapak ataupun fasilitas yang berada di atas area tersebut ya. Jadi himbauan ini disampaikan menyusul akan dimulainya pekerjaan perbaikan jalan dan pembangunan drainase di sepanjang jalan Sutomo oleh pemerintah. Dan keberadaan bangunan maupun lapak yang menggunakan trotoar dan bahu jalan itu dinilai dapat menghambat pelaksanaan proyek sekaligus mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat. Dan beliau ini juga mengatakan pembongkaran secara mandiri diharapkan dapat dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai sehingga proses pembangunan berjalan lancar tanpa kendala pastinya. Dan pastikan juga Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan karena seperti biasa banyak sekali informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya dan pastinya lagu-lagu untuk menghibur dan juga menemani aktivitas Anda di hari Rabu ini.

0: Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan. Aneh.
2: Masa sih? Iya.

93,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama Rafika Putri, mendengar pastinya untuk Anda semuanya. Kali ini kita bergeser untuk informasi. Ini kali ini dari Puskesmas Medan Sunggal. Ini menggelar cek kesehatan gratis ya bagi siswa kelas 1 hingga kelas 6 di SD Negeri 060922 pada hari Rabu kemarin ya. Dan pemeriksaan itu dilakukan untuk mendeteksi kondisi kesehatan siswa nih sejak dini gitu, terutama status gizi dan pastinya untuk kesehatan gigi ya. Jadi salah satu dokter Puskesmas Medan Sunggal itu ada dokter gigi Nur Ashifa Nur Ash oh bukan salah namanya itu Nur Afira Firayani, ya Allah, ini mengatakan pemeriksaan itu untuk siswa sekolah dasar yang difokuskan pada pengukuran tinggi badan, berat badan, pastinya pemeriksaan gigi. Ya, jadi menurut ya pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi gizi anak sekaligus mendeteksi masalah kesehatan mulut yang memerlukan penanganan yang pastinya itu untuk lebih lanjut gitu ya. Jadi dia juga menjelaskan pemeriksaan kesehatan itu disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Jadi untuk siswa sekolah dasar, fokus pemeriksaannya itu pada pertumbuhan dan juga status gizi, sedangkan bagi siswa SMP dan SMA itu ditambah dengan pemeriksaan kadar gula darah serta hemoglobin gitu dia. Jadi mana tahu ya kan kebanyakan minum kopi terus juga nanti itu kan pemeriksaan gigi itu sangat penting ya, apalagi untuk Anda mungkin yang udah gede-gede masih takut ya kalau untuk ke dokter gigi, jangan nanti giginya rusak jadi jelek. Itu kan gigi itu salah satu apa ya penampilan, nah gitu dia. Ya udah deh, kita balikin dulu, puterin lagu dan pastikan ada terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emang gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Anin dengan milikmu selalu. Kita geser lagi ya. Kali ini DPR RI apresiasi pembangunan sekolah rakyat di Medan itu tercepat di Indonesia. Jadi dilansir dari rri.co.id, anggota Komisi 8 ya DPR RI Muhammad Husni ini meninjau sekolah rakyat terintegrasi SRT 2 Kota Medan pada Selasa kemarin, dan ia mengapresiasi pembangunan sekolah rakyat Kota Medan ini yang telah rampung secara fisik 100% dan menjadi sekolah rakyat pertama di Indonesia yang selesai dibangun. Jadi kunjungan tersebut itu dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan Komisi 8 DPR RI yang menjadi mitra kerja Kementerian Sosial. Dan selain melihat langsung kondisi bangunan, Husni juga meninjau aktivitas siswa yang sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah tersebut ya, serta fasilitas asramanya. Dan dia juga menilai nih, program sekolah rakyat merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan dampak besar bagi masyarakat, khususnya keluarga miskin pada kelompok desil 1 dan 2. Dan menurutnya, siswa yang diterima di sekolah rakyat ini merupakan anak-anak yang beruntung karena memperoleh akses pendidikan berasrama dengan seluruh kebutuhan ditanggung negara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa Bola.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan cetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Swai Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam 2 set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chen, Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
5: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
3: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol Enggan Jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
6: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradeço aos meus companheiros pelas assistências. Mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
5: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants. And for next games, he'll be even better.
3: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Badek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada naif dengan benci untuk mencinta. Jangan benci-benci nanti jadi cinta. Oke, okay, nah ini mendengar ya di apa ini namanya, di siang-siang ini mungkin kita kepikiran mau apa ya, beli minuman. Biasanya ini energi udah mulai turun ya, kopi. Nah itu bisa jadi salah satu pilihan juga ya. Tapi ini gak cuma kopi atau mungkin susu. Susu banyak juga ya, kalau kita kayak ngerasa capek kadang kita minumnya susu gitu ya. Susu, susu sapi cap beruang iklan naga. Nah itu kan ada ya. Nah ya benar kan ya, susu sapi cap beruang iklan naga itu. Nah itu juga salah satu pilihan para remaja-remaja jompo kalau misalnya tuh untuk recharge energi lagi. Benar ya, selain kopi biasanya kayak susu terus dibawa gitu kemana-mana. Nah mungkin salah satu minumannya yang mungkin Anda kalau bosan ya, mungkin Anda juga bisa mengganti dengan air kelapa. Jadi air kelapa ini ternyata mengandung elektrolit seperti kalium, natrium, dan juga magnesium yang membantu menjaga cairan tubuh. Dan pastinya ini kalau kita simpan dingin, mungkin di dalam botol tuh kita ini kan ya, tertutup, nikmati secukupnya tanpa gula. Mungkin enak sekali. Apalagi kan kalau sehabis olahraga, sehabis berkeringat, sehabis banyak mengeluarkan isi pikiran dan tenaga, air kelapa mungkin bisa jadi solusinya satu-satu ya. Terus selanjutnya mungkin bisa kepikiran untuk smoothies ya, buah gitu. Jadi smoothies buah ini dari pisang, strawberry, mangga atau alpukat, itu bisa dipadukan dengan yogurt tawar atau susu rendah lemak manis alamnya cukup ya, tanpa tambahan gula. Kalau misalnya malas buat tuh kan ada ya salah satu brand gitu yang menawarkan smoothies itu apa sih namanya, lengkap ada pilihannya, yang ini untuk ini, banyak pastinya kan, sudah banyak itu ya di mall-mall gitu yang warna hijau itu. Nah itu juga salah satu pilihan kita. Selamat siang Odi. Soalnya baru lewat menyapa begitu dia. Jadi selain air kelapa, smoothies buah, ada apa lagi Pik? Nanti Pika akan berikan informasinya. Pika mau puterin lu dulu lagunya di siang hari ini kayaknya ya, cuaca yang enak ini, ada Unmesh dengan Cinta Luar Biasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Biasanya kalau di hari Rabu nih jarang kalau ada orang akad, biasanya dia Sabtu. Dia sekali libur gitu. Tapi enak ya kalau udah dibilang temannya kalau jadi istri ke ya. Okay. Kita lanjut ya mendengar ya ke minuman gini. Kalau tadi sudah ada air kelapa, smoothies buah, kali ini Vika menyarankan untuk Anda ya infus water. Ya, ini dilansir dari IDN News ya. Infus water ini bisa membantu anak untuk lebih semangat minum air putih gitu. Jadi kan cukup tambahkan irisan buah segar lalu simpan semalaman di kulkas sebelum dibawa sebagai bekal. Ya bisa juga nih untuk Anda ya, kan banyak ya, apalagi kan kita sekarang gaya hidup sehat itu sudah menjadi kayak lifestyle yang memang selain ngasih makan Instagram juga ngasih makan tubuh kita itu dengan hal-hal yang sehat gitu ya. Ini salah satunya Anda bisa membawa infus water, mungkin juga untuk kerja, untuk nongkrong. Infus water ini juga bisa jadi salah satu pilihannya gitu dia. Karena selanjutnya ada nih yogurt drink water ya. Enggak, ini yogurt drink tawar. Jadi yogurt ini kan mengandung protein dan bakteri baik nih untuk pencernaan. Dan pasti kita harus pilih yogurt tawar rendah gula, terus kita padukan nih dengan buah segar dan disimpan dalam botol dan siap nanti untuk dibawa untuk menemani aktivitas Anda pastinya. Ya udah deh, nanti masih ada lagi pastinya. Oh, ini aja deh. Nah, satu nih lagi nih ya. Teh herbal, pasti juga dikasih dengan madu. Jadi teh herbal seperti chamomile dan Rooibos. Nah, ini bebas kafein sehingga ini cocok nih untuk anak juga bisa, untuk kita-kita ini para remaja jompo juga bisa. Jadi seduh, dinginkan lalu simpan di botol stainless biasanya gitu ya. Tambahkan madu dan cukupnya dan pastinya ini siap untuk menemani aktivitas Anda. Ariana Grande dengan God is Woman.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Ada ikuti dengan Are You Really The One? Ya, mungkin Anda juga the one-nya siang ini kepikiran mau makan nasi goreng. Yeah. Nah, kalau kita ngomongin nasi goreng, tahu nggak? Kalau nasi goreng ini ternyata berawal dari nasi sisa ya, hingga jadi kuliner Indonesia yang mendunia pastinya. Dan mendengar, tahu nggak sih kalau ya, nasi goreng tuh kan udah lama nih jadi salah satu kuliner yang pasti identik dengan Indonesia. Tapi hidangan ini nggak hanya gampang ya kalau kita cari di warung-warung gitu. Pastinya juga ada masuk ke dalam restoran bintang berbintang, bintang 5, bintang 4, semuanya ada. Ini salah satu pokoknya menu yang pasti ada di mana-mana ya. Ini ternyata juga dikenal luas di berbagai negara. Jadi di balik cerita rakyatnya nih, kita bilang ya, ini di balik cita rasanya juga yang khas. Nasi goreng ini punya penjelasan sejarah yang panjang dan pastinya ini dilansir dari rri.co.id, hidangan ini berawal dari tradisi masyarakat Tiongkok yang memanfaatkan nasi sisa agar nggak terbuang gitu. Jadi sebelum akhirnya berkembang dan bertransformasi menjadi salah satu ikon kuliner Indonesia di mata dunia ya. Awal mula nasi goreng itu diyakini berasal dari Tiongkok dan lebih dari 1000 tahun lalu. Jadi sejumlah catatan sejarah itu menyebutkan hidangan ini berkembang di wilayah Yangzhou yang dikenal sebagai pusat kuliner bergaya kekaisaran. Dan selain itu ya, saat itu juga masyarakat Tiongkok ini nggak terbiasa nih mengkonsumsi nasi yang udah dingin gitu. Jadi sehingga nasi sisa itu diolah menjadi diolah kembali ya, dan pastinya ditumis menggunakan berbagai bumbu dan bahan yang tersedia. Selain mengurangi pemborosan makanan, cara memasak ini juga menghasilkan cita rasa yang ternyata lebih kaya, sehingga nasi goreng mulai dikenal di kalangan masyarakat termasuk pada masa dinasti Tang. Nah, ada apa lagi tuh? Nanti Vika akan kembali lagi pastinya untuk memberikan informasi seputar nasi goreng untuk Anda semuanya. Dan pastikan Anda terus bersama kami, karena kali ini ada Dewi Dewi dengan Kangen.
1: Tutup mata kamu. Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Halo, pergi untuk kembali mendengar ya di jam 12 lebih 20 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari ini azan zuhur tepat di jam 12 lebih 35 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan kita masih ngobrolin seputaran nasi goreng tadi ya. Kalau tadi dia itu awal mula dari nasi goreng ya, dan kali ini dia memasuki masuk ke Indonesia-nya melalui jalur perdagangan karena menjadi awal perubahan besar nih dari nasi goreng itu sendiri. Itu sekitar abad ke-16, para pedagang dan imigran Tiongkok itu membawa teknik memasak tersebut nih ke berbagai wilayah di Asia Tenggara termasuk Nusantara nih. Jadi seiring waktu masyarakat Indonesia mengadaptasi resep tersebut ya dengan menambahkan rempah-rempah lokal kayak bawang merah, bawang putih, cabai, terasi serta kecap manis yang kemudian menjadi ciri khas dari nasi gorengnya Indonesia. Jadi perpaduan bumbu tersebut menghasilkan rasa yang berbeda dibandingkan dari nasi goreng negara lain gitu dia. Dan pastinya nih keunikan rasanya itu ada, jadi membuat nasi goreng Indonesia itu semakin berkembang dengan beragam variasi sesuai dengan karakter daerahnya masing-masing. Mulai dari nasi goreng kampung, nasi goreng Jawa, nasi goreng seafood, nasi goreng ayam, hingga berbagai kreasi khas daerah lainnya yang memanfaatkan bahan lokal. Jadi kekayaan rempah Nusantara menjadi salah satu alasan kenapa nasi goreng Indonesia punya rasa yang lebih kompleks dan mudah dikenali dibandingkan hidangan dari negara lainnya. Dan pastinya juga nih popularitas dari nasi goreng ini terus meluas hingga ke mancanegara ya, seiring penyebaran dari masyarakat Tiongkok ke berbagai negara nih pada abad ke-19 juga nih. Di Indonesia sendiri nasi goreng justru semakin dikenal sebagai identitas kuliner nasional. Ini berkat promosi pemerintah juga dan banyaknya restoran Indonesia di luar negeri yang menjadikan menu andalannya, dan hidangan ini pun akhirnya mudah diterima oleh masyarakat internasional karena proses memasaknya tuh sederhana, fleksibel dan dapat dipadukan dengan berbagai bahan makanan lainnya. Dan sekarang ya, nasi goreng itu tidak lagi dipandang sebagai makanan sederhana hasil olahan nasi sisa, melainkan itu sudah menjadi salah satu kuliner Indonesia yang mendunia. Dan kepopulerannya ini bahkan diakui sebagai ajang internasional ya, termasuk dalam daftar makanan terenak dunia pastinya ya. Dan dengar nih, pastikan Anda terus bersama kami di RRI Persatu Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, mendengar di jam 12 lebih 35 menit waktu Indonesia bagian barat sudah tiba waktu sholat zuhur untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Lihat aku detik ini yang berharap rindu. Meski kalau lidah ungkapkan segala rasaku, meski tak pernah layak diri mengharapkanmu.

0: Air sebagai sumber kehidupan. Tanpa air, kebutuhan hidup tentu takkan pernah terpenuhi. Adalah perusahaan daerah air minum Tirtanadi, atau yang disingkat PDAM Tirtanadi, dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tanggal 8 September tahun 1905. Pembangunan ini dilakukan oleh Hendrik Cornelius van den Honert, yang bekerja di NV Waterleiding Maatschappij Air Bersih, merupakan kantor pusat dari perusahaan air bersih yang berada di Amsterdam, Belanda. Setelah perusahaan tersebut didirikan tepat 2 tahun setelahnya, Menara Air Tirtanadi pun didirikan tepat di tahun 1908, menjadi salah satu landmark Kota Medan sebagai tempat penampungan air bagi masyarakat Kota Medan hingga sekarang.
1: Menara Air Perumda Tirtanadi ini sebenarnya didiri setelah Perumda Tirtanadi didirikan. Kalau Perumda Tirtanadi ini didirikan waktu itu tanggal 8 September 1905. Didirikan oleh Hendrik Cornelius van den Honert. Mereka ini bekerja di NV Waterleiding Maatschappij Air Bersih, di mana kantor pusat itu ada di Amsterdam, Belanda. Jadi setelah perusahaan didirikan 1905, baru menaranya dibangun di 1908. Itu tepatnya di bulan Mei, selesai di tanggal 28 Desember 1908. Itu dibangun lebih kurang 8 bulan oleh dari perusahaan Belanda, tetapi material itu menggunakan material-material dari Jerman.
0: Fungsi menara air sebagai tangki air sangat diperlukan untuk memberikan manfaat bagi kebutuhan masyarakat. Pada saat itu, air yang diambil dari sumber utama mata air rumah Sumbul di Sibulangit ini berkapasitas 3.000 meter kubik per hari dan ditransmisikan ke reservoir menara dengan ketinggian 42 meter dari permukaan tanah yang digunakan hingga saat ini untuk menyimpan dan mendistribusikan air kepada masyarakat yang ada di Kota Medan.
1: Nah, saat ini menara ini masih digunakan, jadi menara ini digunakan sebagai menara air. Waktu itu di Indonesia ini kan ada wabah kolera pada zaman Belanda itu ya. Penjajahan zaman Belanda itu wabah kolera, banyak yang meninggal di Kota Medan. Sehingga Belanda pada saat itu membangun air bersih. Karena diduga waktu itu air bersih inilah penyebab kematian. Sehingga dibangunlah instalasi Sibolangit. Sekaligus lengkap menara air Tirtanadi yang ada di Kota Medan ini. Jadi air itu mengalir dari instalasi Sibolangit secara gravitasi naik langsung ke menara kita dengan ketinggian 42 meter. Jadi digunakan untuk menyimpan air dan mendistribusikan air tersebut di Kota Medan. Jadi fungsinya itu masih digunakan sampai saat ini sebagai tangki air untuk melayani masyarakat di sekitar Kota Medan ini. Jadi terkhusus yang di daerah seputaran pusat kota ini masih digunakan. Jadi kapasitasnya itu lebih kurang 1.200 meter kubik dengan ketinggian menara itu 42 meter, diameter 14 meter.
0: Berdasarkan tahun berdirinya, 5 di antara menara air di Indonesia, Menara Air Tirtanadi Medan merupakan menara air tertua di Indonesia yang hingga saat ini menjadi cagar budaya dan landmark Kota Medan.
1: Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ada 5 menara tua di Indonesia ini, menara air tua. Ada 5 menara, yang paling tua itu adalah ya Tirtanadi punya. Tirtanadi itu dibangun 1908 tadi selesai. Kalau yang setelah itu ada di Magelang. Di Magelang itu dibangun 1916. Kemudian setelah di Magelang ada di Tegal. Menara Air Waterleiding Tegal itu dibangun 1931. Kemudian Menara Air Pasar Tanjung dibangun 1932. Menara Air Bukit Baru dibangun yang di Pangkal Pinang itu 1932. Jadi yang paling tua yang di Indonesia ini adanya di Kota Medan. Dan syukur alhamdulillah, budaya apa namanya menara tersebut masih kita jaga sampai saat ini dan masih kita operasikan. Ini merupakan kebanggaan landmark bagi masyarakat Kota Medan mempunyai menara air di Kota Medan. Jadi bisa kita bayangkan dari Belanda sana begitu banyak wilayah di kota Indonesia ini, tetapi Belanda pada saat itu mengambil penting wilayah Kota Medan sehingga dia menginvestasikan uang yang cukup besar untuk membangun menara air tersebut.
0: Tidak hanya sebagai sumber manfaat bagi kehidupan, desain bangunan menara air ini masih mempertahankan bentuk aslinya.
1: Ini masih aslinya, tidak ada perubahan apapun. Jadi kami di dalam melaksanakan pengecatan-pengecatan tetap mengikuti pola aslinya.
0: Hanya saja, saat ini Perumda Tirtanadi Medan sedang melakukan renovasi dan kajian terhadap warna desain menara air Tirtanadi.
1: Hanya saja saat ini kami sedang mempelajari, mengkaji kembali, karena saat ini bentuknya krem nih ya, krem sama warna merah bata. Jadi kami lagi mencari sumber-sumber alternatif baru, data-data baru, sebenarnya warna apa dulu itu. Jadi ada kemungkinan dua dia warnanya, kalau nggak ke arah biru.

0: untuk bisa langsung menjelajahi bangunan Menara Air Tirtanadi ini sebagai salah satu objek wisata di Kota Medan.
1: Nah, saat ini memang masih kita tutup ya. Jadi dibuka itu hanya untuk permintaan-permintaan khusus. Waktu itu ya, kita buka kalau memang ada permintaan khusus, tamu-tamu itu kita buka. Namun nanti setelah direnovasi, kami sudah berbincang, nanti mungkin akan kita buka untuk salah satu objek wisata di Kota Medan ke depannya.
0: Bagian atas dari bangunan Menara Air Tirtanadi, terdapat tangki atau tempat penyimpanan air.
1: Di atas menara itu ya ada air. Jadi menara itu tertutup, ada penutupnya. Di bawah penutup itu air. Jadi dia sebenarnya menara itu di dalam itu frame besi, kemudian naik ke atas itu berbentuk tangki besi, tangki bulat. Nah, hanya saja kalau kita lihat di atas itu, di setelah di tangki besi itu ada satu kira-kira jarak 75 cm di belakang dinding besi itu dinding papan. Jadi ada frame lagi besi, frame besi itu ditutup oleh papan. Jadi kalau kita perhatikan itu, yang ada kayak kotak-kotak jendela itu sebenarnya ya papan di situ.
0: Saat ini, Perumda Tirtanadi sedang melakukan pemugaran bangunan Menara Tirtanadi tanpa menghilangkan esensi dari bangunan tersebut.
1: Pemugaran besar-besaran termasuk inilah baru kita laksanakan. Sebelumnya kita nggak punya data, tetapi dari yang hasil kita teliti, kayu itu masih kayu-kayu asli. Selama ini mungkin dilaksanakan pengecatan-pengecatan tetap. Sebagian masih kita pertahankan, nanti sebagian sudah ada yang lapuk, itu kita ganti. Sebagian kita kumpul dan akan kita pasang kembali. Nanti kita lihatlah material-material kayu mana yang masih bisa kita pakai karena kita gunakan kembali.
0: Dalam pengembangan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat Sumatera Utara, perusahaan daerah air minum Tirtanadi bertujuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan untuk mengembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan harapan agar Menara Air Tirtanadi dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat umum khususnya pelajar untuk menjaga dan melestarikan Menara Air sebagai cagar budaya sekaligus sebagai edukasi dalam melakukan pembangunan.
1: Ya, harapannya ke depan tentunya kita sama-sama ya masyarakat di Kota Medan harus sama-sama nih menjaga cagar budaya ini ya, Kota Medan ini yaitu menaranya harus kita jaga bersama. Nah, kemudian kita juga nanti akan membukalah ini untuk umum terutama untuk anak-anak sekolah ya sebagai edukasi bagi anak-anak sekolah untuk bagaimana kita melakukan pembangunan. Karena kita kadang-kadang sedih saat ini Belanda saja yang bukan ini negara dia datang dari jauh, dia bisa melakukan pembangunan luar biasa besar untuk Sumatera Utara terkhusus Kota Medan. Sehingga kita bisa melihat begitu megahnya bangunan yang dibangun Belanda saat itu. Sudah saatnya lah kita saat ini generasi muda, terkhusus generasi muda, memikirkan mengingat sejarah kembali, orang dari luar saja mau membangun daerah, apalagi kita dari dalam. Kita harus benar-benar juga ikut berjuang membangun Sumatera Utara terkhusus Kota Medan.
0: Demikian paket dokumenter produksi RRI Medan dengan judul Menara Air Tirtanadi, Landmark Kota Medan. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, Desi Utami melaporkan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli dan Nia Selatan. Pada siang ini diantaranya, anggota Komisi 8 DPR RI mengapresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan yang menjadi SRT pertama dengan pembangunan fisik telah rampung 100%. Sejumlah petani di Tapanuli Tengah keluhkan keterbatasan pupuk bersubsidi. Dan inilah Lintas Megatol selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rafika Putri. Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni mengapresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 2 Kota Medan yang menjadi sekolah rakyat pertama di Indonesia dengan pembangunan fisik telah rampung 100%. Dan berikut laporan Raihan Putri.
2: Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 2 Kota Medan Selasa 28 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Husni meninjau aktivitas siswa yang tengah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS serta melihat langsung fasilitas asrama. Husni mengatakan, berdasarkan hasil peninjauan, pembangunan SRT 2 Kota Medan telah rampung secara fisik 100%. Ia mengapresiasi SRT 2 Kota Medan yang menjadi sekolah rakyat pertama di Indonesia yang selesai dibangun. Menurutnya, para siswa merupakan anak-anak yang beruntung karena mendapatkan kesempatan dari negara untuk mengenyam pendidikan berasrama dengan fasilitas yang lengkap secara gratis. Ia menilai program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden yang akan memberikan dampak besar bagi masyarakat sekaligus menjadi investasi dalam mencetak generasi emas Indonesia 2045.
3: Baik itu dari anak-anak SD, SMP maupun SMA, mereka adalah anak-anak yang beruntung yang bisa masuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat ini dibiayai begitu besar oleh negara. Boleh dikatakan ini memang betul-betul program Pak Prabowo yang sangat luar biasa. Dan ini program Pak Prabowo yang paling berhasil ya, yaitu sekolah rakyat ini. Karena ini semua masyarakat, terutama yang desil 1 dan 2 yang merasakan, anak-anak mereka bisa bersekolah di sekolah rakyat, sekolah gratis, makan gratis, dan seluruh mendapatkan fasilitas yang gratis, baik itu nanti mendapatkan laptop, seragam, sepatu, dan lain sebagainya.
2: Sebagai anggota Komisi 8 DPR RI, Husni menegaskan pihaknya akan terus mengawal pengembangan program Sekolah Rakyat, termasuk memastikan tidak ada pengurangan anggaran agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khairuddin Rangkuti mengatakan pemerintah Kota Medan terus berupaya memaksimalkan pembangunan SRT 2 Kota Medan. Ia menjelaskan pembangunan sekolah tersebut dapat diselesaikan hanya dalam waktu 7 bulan. Khairuddin mengungkapkan pada tahap awal pembangunan, Pemko Medan sempat mengusulkan lokasi di kawasan Sicanang. Namun usulan tersebut tidak dapat direalisasikan karena kondisi wilayah dinilai kurang mendukung. Setelah itu pemerintah akhirnya menetapkan lokasi di Jalan Flamboyan 2 Kota Medan. Ia bersyukur pembangunan SRT 2 Kota Medan dapat diselesaikan dengan cepat hingga menjadi sekolah rakyat pertama yang rampung di Indonesia. Menurutnya kehadiran sekolah ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.
4: Maupun dari yang lalu di depan jalan ini masih tumpukan sampah, tumpukan tanah timbun dan ada sawah-sawah dan lain sebagainya. Luar biasa, 7 bulan selesai sekolah rakyat. Perjuangan untuk sekolah rakyat ini sangat berat. Awalnya kami pemerintah daerah mengajukan di Sicanang. Mungkin karena kontur tanahnya daerah pinggir laut, daerah rawa, oleh Kementerian PU ditolak. Atas arahan dari pusat, kami mencari lokasi, terpilihlah di Jalan Flamboyan ini. Dan alhamdulillah kita lihat gedung sekolah rakyat ini yang terbaik di Indonesia. Dan telah dinyatakan selesai pembangunan 100%.
2: Lebih lanjut, Khairuddin berharap para orang tua dapat terus mendukung anak-anak mereka selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Kaum jurnalis yang bertugas di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah berunjuk rasa di depan kantor Polres Wali Kota dan DPRD. Para awak media kecewa dengan sikap arogansi oknum pejabat Pemkop Sibolga dan didesak agar dicopot dari jabatannya. Berikut laporan Muaf dan Zega.
5: Aliansi Wartawan Sibolga Tapol Tengah Tapteng berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota, DPRD, dan Polres Sibolga pada Senin 27 Juli 2026. Aksi turun ke jalan ini dilakukan para kulit tinta baik media cyber, cetak maupun elektronik ini merupakan buntut dari sikap arogansi pejabat Pemkot Sibolga yang melakukan pengusiran wartawan saat proses liputan. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan para awak media dalam aksi unjuk rasa, yaitu pencopotan Deni Aprilsa Lubis dari rangkap jabatannya sebagai PLH Kepala Dinas Sosial maupun Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakot Sibolga. Wartawan juga mengingatkan pemerintah daerah, polisi, dan DPRD untuk menghentikan intimidasi serta kekerasan terhadap jurnalis, termasuk menghormati Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Orator aksi Sudirman Halawa menyebut Deni Lubis telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang semestinya bersikap adil, tidak diskriminatif, dan melayani publik. Sekaligus, Deni Lubis juga dinilai patut dikenakan sanksi administrasi maupun pidana atas dugaan pelanggaran etika dan hukum akibat bersikap arogan hingga tidak menghormati profesi wartawan saat menjalankan tugas mencari informasi publik. Selain itu, Sudirman juga mendesak polisi agar memproses laporan pengaduan wartawan atas arogansi Deni Lubis yang melakukan pengusiran atau menghalangi tugas jurnalis saat peliputan dengan dalil sertifikasi wartawan.
6: Pekerjaan wartawan itu lebih dahulu daripada sertifikat Bapak Presiden saja. Ketika ada bencana di Sibolga Tapanuli Tengah, ingat Bapak, Kapolri saja tidak mempertanyakan terkait sertifikat itu. Presiden tidak pernah mengatakan ada sertifikatmu. Ketika wawancara bersama jurnalis yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini, membungkam jurnalis itu adalah salah satu bentuk matinya demokrasi di dalam suatu daerah itu. Bapak, masih banyak yang berkompeten pejabat di Kota Sibolga ini kok nggak terlalu nanya-nanya sertifikat. Tapi kami juga ingin menunjukkan kompetensi kami. Akan kami lakukan namanya sertifikat UKW dari seorang jurnalis. Tetapi jangan serta-merta Bapak seakan-akan dengan tidak memiliki sertifikat kami bukan jurnalis. Yang membenarkan kami jurnalis itu adalah pimpinan redaksi atau media di mana kami bekerja.
5: Amatan RRI di lapangan dengan pengawalan ketat pihak kepolisian, para awak media baik yang belum maupun sudah UKW, silih berganti berorasi menyampaikan kritikan di depan kantor wali kota, DPRD, dan Polres Sibolga. Sementara pihak yang menggubris aksi para wartawan hanya di kantor DPRD dan Polres. Sedangkan di kantor wali kota, tidak seorang pun pejabat yang merespon sikap kritik dari kaum jurnalis. Demikian Muaf dan Jega melaporkan.
0: Satres Narkoba Polrestabes Medan membongkar sindikat bandar narkoba lintas provinsi yang memanfaatkan jasa ekspedisi untuk mengirim narkotika ke berbagai daerah di Indonesia. Dua pelaku berhasil ditangkap, sementara seorang pemasok lainnya masih dalam pengejaran polisi. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
7: Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah kos di kawasan Jalan Rawe 2, Kecamatan Medan Labuhan, yang dijadikan gudang penyimpanan sekaligus pusat distribusi narkotika lintas provinsi. Pengungkapan dilakukan setelah personil unit 2 Satres Narkoba menangkap seorang pelaku berinisial HS di Jalan Rawe 5, Medan Labuhan. Saat penangkapan, petugas menyita 3 butir pil ekstasi serta sejumlah uang yang diduga hasil penjualan narkoba. Dari hasil pemeriksaan, HS mengaku memperoleh barang haram tersebut dari JD yang kemudian diringkus di rumah kosnya. Pengembangan kasus tersebut membuahkan hasil dengan ditemukannya 3 paket sabu, 188 butir pil ekstasi, serta 6 kg ganja yang diduga akan diedarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rapli Yusuf Nugraha menjelaskan, narkoba khususnya ganja dikemas dalam kardus dan diberi keterangan sebagai barang elektronik maupun suku cadang kendaraan, agar berat paket menyerupai barang yang tercantum pada label. Pelaku menambahkan batu dan material lain ke dalam kemasan.
8: untuk marijuana ataupun ganja yang lebih sering dikirim mereka dalam title pengiriman ini sendiri, yaitu menggunakan sebuah dus dikemas rapi dan ditulis di sini merupakan barang elektronik ataupun spare part. Namun untuk mengelabui petugas ekspedisi yang bersangkutan menggunakan batu ataupun bahan lain sebagai pemberat sehingga tidak ada kecurigaan perihal spare part dan alat elektronik tadi yang dikirim ke luar Pulau Sumatera.
7: Polisi mengungkap sindikat tersebut telah menjalankan bisnis haram selama sekitar 1 tahun. Dalam sebulan mereka mampu melakukan pengiriman hingga 10 kali ke berbagai daerah, terutama wilayah Indonesia bagian timur.
8: Ada satu orang DPO yang masih kita kejar, yaitu berdomisili di daerah Kota Medan. Namun kami pastikan tim tetap bergerak dan terus mencari pengembangan dari kasus antar pulau ini. Untuk pengedar maupun bandar, Anda boleh menggunakan berbagai cara dan bertransformasi, namun kami pastikan hukum cepat atau lambat mengungkap peredaran Anda.
7: Satres Narkoba Polrestabes Medan memastikan penyidikan masih terus dikembangkan untuk memburu pemasok utama sekaligus memutus mata rantai peredaran narkotika lintas provinsi yang memanfaatkan jalur pengiriman barang. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Pasokan pupuk bersubsidi yang sangat terbatas dikeluhkan sejumlah petani di Tapanuli Tengah. Kondisi itu memaksa petani untuk merogoh kantong guna membeli pupuk non-subsidi. Laporan disampaikan Deni Siahaan.
9: Meski diakui pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyediakan pupuk bersubsidi bagi petani di daerah ini, namun jumlah pupuk bersubsidi tersebut sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk kebutuhan petani. Hal itu dikatakan Mas Wito, seorang petani sawah di Kecamatan Manduamas kepada RRI, terkait masih sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Menurut Mas Wito, kurangnya stok pupuk bersubsidi memaksa petani harus membeli pupuk non-subsidi yang harganya jauh melambung di atas harga pupuk bersubsidi. Kondisi ini sangat menyulitkan petani, pasalnya untuk mendapatkan pupuk non-subsidi petani harus merogoh kocek yang lumayan banyak, sementara rata-rata petani sawah di Manduamas tidak memiliki banyak biaya untuk memperoleh pupuk non-subsidi.
10: Memang ada pupuk subsidi dari pemerintah, cuma kondisinya sekarang ini, karena kan gini, kayak petani itu keterbatasan dalam modal.
9: Karena itu Mas Wito meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membantu petani dengan menyediakan pupuk bersubsidi yang cukup bagi petani di Kabupaten Tapanuli Tengah. Deni Siahaan melaporkan.
0: Anda juga bisa mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI Espenia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Bulog Kantor Cabang Nias gelar gerakan pangan murah atau GPM dalam kegiatan jelajah rupiah Bank Indonesia di Kepulauan Nias. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmi Talaumbanua.
11: Perum Bulog turut mendukung stabilisasi harga pangan melalui pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM yang diintegrasikan dalam rangkaian kegiatan sosialisasi ke bank sentralan seperti jelajah rupiah oleh Bank Indonesia. Pimpinan Perum Bulog KC Nias, Jerry Dharma Putra Zega menyampaikan, Bulog sebagai penyedia komoditas pangan utama menyediakan akses pembelian kebutuhan pokok langsung bagi warga. Selain untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mengendalikan angka inflasi daerah.
12: Saya mengendalikan inflasi yang sama-sama kita ketahui ya, bahwa Nestoli itu mendapatkan inflasi yang cukup tinggi. Nah, langkah-langkah dari TPD adalah melakukan tindakan preventif, satunya langkah pengangguran. Dan kebetulan kita dengan Bang Deli punya sama ya dengan TPD, bahwa sedangkan gagakan pengangguran pada acara jelajah rupiah tanggal 23 sampai tanggal 25 Juli. Untuk atensi dari kegiatan ini sebetulnya cukup menarik ya, banyak diminati oleh masyarakat dan harapan kita nantinya. Gagakan pengangguran ini menjadi upaya penangkapan inflasi sehingga nantinya inflasi di Kota Gunung Sitoli bisa dapat turun signifikan.
11: Sinergi antara Perum Bulog dan Bank Sentral Bank Indonesia merupakan langkah strategis untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan pokok di tengah masyarakat. Menurut Pinca Bulog KC Nias, kolaborasi ini mengintegrasikan program stabilisasi pangan demi edukasi keuangan non-tunai serta penukaran uang layak edar bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Nias. Ida Rahmi Talaumbanua melaporkan.
0: Pekan Pagelaran Budaya di Kabupaten Nia Selatan hadir melalui Bawo Mataluo Expo 4 yang digelar di Desa Bawo Mataluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nia Selatan hingga 2 Agustus 2026 mendatang. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
13: Pekan Pagelaran Budaya di Kabupaten Nia Selatan kembali hadir melalui Bawo Mataluo Expo 4 atau BAMEX 4 yang digelar di Desa Bawo Mataluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nia Selatan hingga 2 Agustus 2026 mendatang. Ketua Panitia Pelaksana Ariston Manal mengemukakan, selain pagelaran budaya, BAMEX 4 juga menghadirkan pameran promosi kerajinan dan kuliner, festival permainan tradisional, serta lomba bertema budaya. Ia mengatakan BAMEX 4 memanfaatkan momen HUT Kabupaten Nia Selatan ke-23 tahun yang juga sejalan dengan peran Desa Bawo Mataluo sebagai penggagas utama perjuangan pemekaran Kabupaten Nia Selatan. Selain itu, pelaksanaan Bawo Mataluo Expo khusus tahun ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Nia Selatan.
14: Nomenklaturnya kan dana desa itu, modal kita untuk melakukan pagelaran budaya, artinya khusus Bawo Mataluo. Lalu pada perkembangannya, kebetulan juga ada program Pemkab Nia Selatan, ada tamu dari luar yaitu Pak Menteri Kebudayaan, Pak Fadli John. Ya saya bilang ya oke lah, jadi kalau memang arah kita sekarang hanya fokuskan pada panitia Bawo Mataluo, tentu ada banyak berbagai faktor ya, keterbatasan gitu loh, baik pendanaan segala macam, itu menyambut Menteri Kebudayaan. Tapi kalau memang ada dukungan dari Pemkab, oke, mari kita kolaborasi lah. Sedikit juga sedikit suntikan dana kan gitu. Akhirnya mereka terima itu. Kita kerjasama juga dengan Bamus Pernis.
13: Pembukaan BAMEX 4 dilaksanakan pada Senin 27 Juli 2026. Selama kegiatan, stand UMKM akan dibuka mulai pukul 10, sedangkan kegiatan lomba dan pagelaran budaya dilaksanakan mulai pukul 15, dan Bawo Mataluo Expo berakhir hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Tidak hanya warga dan sanggar lokal Desa Bawo Mataluo, Bawo Mataluo Expo juga diramaikan oleh sanggar maupun warga dari desa sekitar. Ia berharap seluruh masyarakat, baik lokalnya selatan maupun di luar kabupatennya selatan, dapat mengunjungi dan meramaikan Bawo Mataluo Expo 4. Dengan mengusung tema Gema Budaya Hilifa Maidodane, BAMEX 4 diharapkan menjadi ajang pelestarian dan promosi budaya serta meningkatkan perekonomian warga desa setempat. Demikian, Ano Verles Hulu melaporkan.
0: Kantor Imigrasi Nias menggelar layanan Pasporia di Lapangan Merdeka Gunung Sitoli demi memberi kemudahan akses layanan keimigrasian. Indah Febrianti Bulele menurunkan laporannya.
15: Kantor Imigrasi Nias membuka layanan khusus Pasporia atau Paspor Ceria dalam rangkaian acara Jelajah Rupiah Kepulauan Nias 2026. Kepala Kantor Kelas 3 TPI Nias, Guna Putra Manik, mengatakan kegiatan tersebut mereka gelar untuk memberikan kemudahan akses layanan keimigrasian sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen perjalanan resmi. Selama kegiatan Pasporia, pengunjung bisa bertanya berbagai hal terkait pengurusan paspor dan dilayani dengan ramah oleh para petugas imigrasi. Tercatat ada 11 orang yang melakukan pengurusan paspor hingga layanan Pasporia berakhir.
16: Hari ini kami Kantor Imigrasi Kelas 3 ATP Nias melaksanakan kegiatan Pasporia di acara Bank Indonesia Jelajah Rupiah Kepulauan Nias di alun-alun Kota Gunung Sitoli. Layanan Pasporia ini hadir sebagai program dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memberikan pelayanan paspor kepada masyarakat di acara-acara seperti ini yang menjadi titik kumpul masyarakat dengan tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang tidak sempat mengurus paspor pada saat hari kerja. Semoga kegiatan Pasporia kali ini memberikan manfaat besar bagi seluruh masyarakat Kepulauan Nias, dan kedepannya saya himbau untuk masyarakat dapat memanfaatkan program-program seperti ini apabila tidak dapat mengurus paspor pada hari kerja dikarenakan sibuk bekerja.
15: Adapun layanan yang tersedia meliputi pembuatan paspor baru, penggantian paspor, serta pembuatan paspor anak dengan memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengunjung yang sedang menikmati berbagai kegiatan Jelajah Rupiah Kepulauan Nias pada hari Sabtu pun menyempatkan datang ke stan Pasporia dan mengurus paspornya dengan mudah dan cepat. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Putri mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produksi Nia Selatan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,3 Pro 1 RRI channel informasi dan inspirasi. Kamu mau ngucapin dulu selamat siang untuk Anda pendengar di Medan siang ini. Seperti biasa sesudah berita lintas megatol ya, ada segmen kita yang udah baca itu muterin lagu Indonesia. Dan Anda bisa mempergunakan nomor di 0811 616 943 untuk request lagu di siang hari ini ya, yang cuacanya ini ya enak buat kita itu bersantai-santai sambil mengerjakan pekerjaan untuk goals-goals yang sudah apa ya kita pikirkan nih sampai di akhir bulan nanti. Sudah di tanggal 29 ini mendengar ya. Oke. Dan di siang hari ini mengawali perjumpaan kita untuk muterin lagu Indonesia nih ya. Vika mau putaran ini dari Diskoria, ada Badai Telah Berlalu.

FMLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Muterin lagu Indonesia Dewa 19 dengan ini featuring sama Firza ya. Ini cintakan membawamu kembali. Oke, kita kembali bacain WhatsApp kalau kayak gitu ya. Ada dari Bang Wawan ya. Mana ini Bang Wawan? Nah, ini dia. Assalamualaikum Vika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bang Vika, MLI mantap kali, Bah. Bang Wawan Krakatau ini di Krakatau ujung. Lagunya Tiara Andini dong. Pokoknya yang enak aja. Buat Vika selamat tugas. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Bang Wawan ya. Salam untuk keluarga dan teman-teman di sana. Ini spesial lagunya untuk Abang dan untuk kita semua yang mendengarkan RRI Pro 1 hari ini, yang lagi di jalan, di rumah, di kantor, lagi nongkrong, di kafe, dimanapun ya. Ada high five dengan siapkah kau untuk jatuh cinta lagi?

MLI putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Gigit up dengan sedia aku sebelum hujan. Kita lanjut lagi kali ini dari WhatsAppnya ada Dimas ya, yeah, MLI muterin lagu Indonesia mantep kali. Kalau apa nih? Halo Bu Vika, halo Dimas, selamat siang. Saya Dimas dari Villa Mutiara 3 Barindal. Saya mau request lagunya. Siap. Oh ini bukan tadi ya? Siap kalau kau jatuh cinta lagi. Ya Allah, mana ini? Tiara Andi. Oh, kebalik ternyata. Allahu Akbar. Tiara Andi ini tadi ya diminta sama Bang Wawan ya. Ini di Mas Lintar, high five, siap kartu jatuh cinta lagi. Malam ini saya menonton Piala Presiden 2026 antara PSMS Medan versus Persebaya di jam 19. Kalau aku megang PSMS ya, 2-0. Udah, itu dia PSMS menang. Inilah kalau gitu Tiara Andi ini spesial untuk kita semuanya. Ada gemintang hatiku.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah

Masih di Emily dan masih bareng Rafika Putri sampai di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita balik lagi ke WhatsApp ya. Ini Vika bacain WhatsApp lagi. Assalamualaikum Vika. Waalaikumsalam. Makan siang apa hari ini? Pakai lauk apa? Vika hari ini siang ini makan nasi goreng aja sih. Kayak lagi kepengen gitu, nasi goreng enak gitu. Tadi mama yang masakin ya, dibawain gitu. Vika, MLI-nya mau request judul lagunya Sesi Potret. Penyanyinya lupa. Oh, itu penyanyinya ada Enau dan Ari Lesmana. Jadi Enau ini kebetulan adalah adik dari Ari Lesmana. Dan Ari Lesmana ini adalah mantan vokalis ya, kita bilang dia keluar atau apa, vokalisnya dari 420 yang penyanyinya lagu Mangu. Jadi mereka saudara yang menyanyikan lagu Sesi Potret, dan lagu ini pernah juga dibawakan sama ayahnya mereka gitu dia ya. Setahu Vika ini mereka ini juga orang dari Medan enggak sih? Tapi dari ya lebih kurang gitu ya. Dan ini lagunya buat mama kakak di Pangkalan Brandan, dari anaknya yang cantik dan bahagia, Lop Mamaku. Vika judulnya Sesi Potret. Oke, spesial ini enggak ada namanya, tapi kalau Vika lihat di sini dari Kak Latifah. Ya udah deh, spesial untuk Anda semuanya. Ada Sesi Potret ya dari Edau dan Ari Lesmana.

Tadi udah ada dari sesi potretnya NAU featuringnya Ariel Semana ya. Ini dari Sau Priyadi dengan Gala Bunga Matahari. Jadi untuk orang-orang mungkin lagi merindukan orang-orang terkasih, tersayang, ya doa adalah hadiah terbaik ya untuk mereka. Aduh, jadi sedih-sedih siang-siang ya. Oke, kita geser lagi ya. Ini dari mana ini? Dari Kebun Lada Binjai. Selamat siang kakak, assalamualaikum. MLI mantep kali. Ini dari Raden di Kebun Lada Binjai. Minta lagunya dari Budi Doremi dengan Mesin Waktu. Ya udah deh, spesial untuk anda semuanya di jam 14.22 menit ini. Kita sambil ngopi, sambil mungkin minum infus water atau apapun siang hari ini yang mulai bau berolahraga ya. Ada Budi Doremi dengan Mesin Waktu.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Event 17 dengan Jangan Paksa Rindu, spesial untuk kita semuanya ya. Kita balik lagi ke WhatsApp. Ini ada Zaki, Zaki dipancing mau minta lagunya dari Fizz dengan Nina ya, biar katanya semakin semangat siang hari ini mencari kerja katanya. Ya udah deh, untuk Anda semuanya yang lagi dalam keadaan mungkin lagi gak baik-baik saja, semoga segera terlewatin dari masa-masa sulit ya. Spesial untuk Anda juga dari Zaki, ada Fizz dengan Nina.

0: City.
1: Ada Fis dengan Nina untuk Jackie dan untuk kita semuanya siang hari ini ya. Oke, semakin senang, semakin bahagia pokoknya siang hari ini. Makin semangat untuk Anda yang lagi beraktivitas di siang hari ini. Kita lanjut lagi, ini dari Bila. Bila minta diputerin lagunya dari Malik and the Essential dengan Kita Bikin Romantis, Kak. Soalnya cuacanya enak katanya. Ya udahlah kalau kayak gitu ya, dari Malik and the Essential dengan Kita Bikin Romantis.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi ya. Kita mau di hampir pengunjung acara di MLI, tapi masih baca WhatsApp dulu nih Mika ya. Kali ini datang dari Danis. Dan Danis ya. Mika mau menyapa dulu Bang Danis, selamat siang ya. Tapi Bang Danis ini selalu bilang katanya mana ini? Kartini zaman sekarang. Oke deh Bang Danis, banyak sekali emotnya ya. Terima kasih Bang Danis, sehat-sehat ya, sering-sering bergabung. Jadi karena Bang Danis gak minta lagu siang hari ini ya, Pika mau memberikan lagu untuk Bang Danis juga, spesial untuk Abang ya, sehat-sehat semuanya. Ada Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu.

informasi dan inspirasi berdekar ya. Kita sudah di penghujung waktu dan acara. Tadi ada lagu terakhir dari Bara Suara ya di MLI kita pada siang hari ini. Dan sekarang juga Vika mau pamit undur diri dari ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih siang hari ini ya di Medan siang ini sudah menemani Vika. Dan setelah ini ada rekan Vika Ricky Subandi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, untuk menemani Anda semuanya. Dan satu buah lagu terakhir dari Vika ada Nadina Miza dengan Rayuan Perempuan Gila.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 dimana saja Anda berada. Selamat bergabung dan berjumpa pendengar mengikuti dan mendengarkan siaran hari ini. Senang sekali di Medan sore hingga malam nanti dari Ki pendengar yang hadir akan tentunya menemani Anda di sepanjang sore hingga malam nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Apa kabarnya pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitasnya, dipermudah segala urusannya, dan tentunya diberi rezeki yang luas. Amin ya rabbal alamin ya. Hari ini mendengar Medan sore Rabu 29 Juli 2026, Regi akan berbagi ragam informasi dan juga menemani ragam aktivitas Anda yang tentunya siaran hari ini bisa didengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Untuk itu mendengar, pastikan terus bersama kami di Medan sore ini.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali di Medan sore ini bareng Ricky di ruang dengar Anda. Menyapa Anda tentunya di 94,3 FM ya. Informasi mengisi ruang dengar Anda pendengar kami hadirkan dari laman portal www.antaranews.com. Polres Langkat mengawal pengamanan aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Menjemput Keadilan yang merupakan perwakilan masyarakat terdampak bencana banjir di Kecamatan Besitang, Selepan Babalan, Berandan Barat, dan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Kegiatan berlangsung pada Senin kemarin mendengar 27 Juli 2026 di kawasan lapangan bola ex-PTRGM Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang. Ada sebanyak kurang lebih 500 peserta aksi menyampaikan aspirasi terkait percepatan realisasi bantuan bagi korban banjir yang terjadi pada akhir November 2025. Massa bergerak dari titik kumpul di Masjid Raya Besitang menuju lokasi penyampaian aspirasi dengan menggunakan sejumlah kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan angkutan. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan, Kapolres Langkat AKBP Henry PM Tambunan SCSIK hadir langsung di lokasi bersama PLT Bupati Langkat Teorita Brusur Bakti, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril MAP dan jajaran lainnya. Kemudian mendengar seluruh personel yang terlibat pengamanan pun melaksanakan tugas dengan sigap, tertib, dan tetap ramah dalam berinteraksi dengan para peserta aksi pendengar. Tidak ada insiden atau gesekan yang terjadi, seluruh rangkaian aksi unjuk rasa berlangsung damai hingga selesai. Dan tentunya Ibtu MR Siregar menyampaikan kalau langkah cepat dan strategi pengamanan yang humanis dengan membagikan air mineral dan snack situasi di lokasi terpantau berjalan aman. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

0: Ih, malu kok dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami mendengarkan Medan sore ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kembali kami hadirkan pendengar mengisi ruang dengar Anda. Kita ke kawasan daerah Langkat, pendengar. Polres Langkat mengawal pengamanan aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Menjemput Keadilan yang merupakan perwakilan masyarakat terdampak bencana banjir di Kecamatan Besitang, Seilepan Babalan, Berandan Barat, dan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Kegiatan berlangsung pada Senin kemarin, pendengar, 27 Juli 2026 di kawasan lapangan bola XPTRGM di Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang. Dan tentunya informasi ini menyampaikan bahwa dalam proses penyampaian pendapat ini berjalan damai dan juga berjalan lancar hingga akhir kegiatan, begitu pendengar ya. Dan semoga informasi ini disampaikan kepada seluruh masyarakat, terkhusus para mahasiswa dan juga anak-anak muda yang barangkali ingin menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya dalam forum apapun itu, tetap menjunjung tinggi sportivitas dan bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan etika yang baik, begitu pendengar ya. Dan pendengar, tentunya di sepanjang sore hingga malam nanti Riki menerima ragam informasi dari Anda. Boleh kirimkan langsung melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Nah. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak. Iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak. Nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini, pendengar, bareng Ricky di ruang dengar Anda. Dan tentunya sesaat lagi pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, Ricky akan ajak Anda nanti untuk mengikuti dan mendengarkan berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Medan. Untuk itu pendengar, pastikan terus dengarkan Medan sore ini di ruang dengar Anda, frekuensi 94,3 FM Medan, Pro Satu Medan.

Pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya akan kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Medan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita sore.
1: Kami dari DPRD Provinsi Sumatera Utara tentu kita akan mendukung dan mendorong UMKM di Sumatera Utara untuk bisa naik kelas.
2: Perlu didorong lagi nih Pak Satgas. Ada di Banuagea itu kan pas di sudut sekali itu SPPG dan ada parit di sebelah itu. Lalu itu pula kan pusat pekan itu, pekan Banuagea. Dan saya pikir perlu ditingkatkan kapasitasnya itu Pak.
0: Sari Berita. DPRD Sumatera Utara berkomitmen mengawal kebijakan untuk mendorong UMKM naik kelas. Tim Satgas MBG Nias Utara didorong untuk melakukan pengawasan pengadaan IPAL di setiap dapur umum MBG. Berita sore juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan inilah berita sore selengkapnya, Rabu 28 Juli 2026, bersama saya Ricky Subandi. Pendengar, anggota DPRD Sumut, Meril Roli Saragi menegaskan komitmen DPRD mengawal kebijakan untuk mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan Andreas Purba.
1: Tentu saya sangat mengapresiasi acara KKSUP dihadiri oleh
3: anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Meril Roli Saragi, menegaskan DPRD Sumut berkomitmen mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM agar mampu naik kelas. Menurutnya, kegiatan seperti Karya Kreatif Sumatera Utara KKSU yang digelar Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan potensi UMKM lokal, sekaligus membuka peluang untuk bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Meril mengatakan DPRD Sumut terus mengawal kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM, termasuk mendorong kolaborasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah dalam pembinaan pelaku usaha. Ia menilai keberhasilan UMKM tidak hanya bergantung pada produksi, namun juga memerlukan dukungan daya beli masyarakat serta sinergi berbagai pihak agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan.
1: Tentu saya sangat mengapresiasi acara KKSUP dihadiri oleh banyak sekali UMKM, mulai dari Wastra, ada Kopi juga. Kami dari DPRD Provinsi Sumatera Utara tentu kita akan mendukung dan mendorong UMKM di Sumatera Utara untuk bisa naik kelas. Jadi kalau misalnya hari ini UMKM lokal di Sumatera Utara itu bisa ikut di acara ajang di tingkat provinsi, kita harapkan nanti siap untuk nasional dan kalau bisa kita sampai ke internasional.
3: Lebih lanjut, Meril Saragi juga mengajak masyarakat untuk lebih memilih dan menggunakan produk UMKM lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha di daerah. Ia menilai, ekosistem UMKM yang kuat membutuhkan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, agar produk lokal semakin berkembang serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Andreas Purba melaporkan.
1: Sampai ke internasional.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni meminta pendamping program Keluarga Harapan atau PKH aktif mengawal validasi data penerima bantuan sosial agar masyarakat yang masih berhak tidak kehilangan haknya. Berikut laporan Raihan Putri.
4: Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni meminta para pendamping program Keluarga Harapan PKH aktif mengawal validasi data penerima bantuan sosial agar masyarakat yang masih layak tidak kehilangan haknya. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan diseminasi program prioritas Presiden Kementerian Sosial di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan pada Selasa 28 April 2026. Husni mengatakan pendampingan PKH selama ini kerap menghadapi keluhan masyarakat yang tiba-tiba tidak lagi menerima bantuan akibat perubahan status desil maupun persoalan pendataan. Menurutnya, sejak proses pendataan sosial berada di bawah Badan Pusat Statistik atau BPS, pendamping PKH perlu memastikan masyarakat yang masih memenuhi kriteria tetap memperoleh haknya. Husni juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan meminjamkan KTP, agar tidak terjadi penyalahgunaan identitas seperti untuk pengajuan kredit. Hal ini dapat mempengaruhi data kesejahteraan yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan sosial.
5: Yang selalu menjadi keluhan para pendamping, tiba-tiba anggotanya naik desil, tiba-tiba tidak mendapatkan bantuan para pendamping PKH. Ya, tolong kasih tahu. Pinjaman KTP untuk beli segala sesuatu itu tercatat. Jadi, tidak usah takut. Mudah-mudahan itu semuanya bisa berjalan dan terlaksana dengan baik.
4: Untuk mendukung proses tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khairuddin Rangkuti mengatakan, pemerintah telah menghadirkan portal Perlinsos yang memudahkan masyarakat mengecek status tersil, mengajukan bantuan sosial, maupun menyampaikan sanggahan apabila dinyatakan tidak layak menerima bantuan. Menurut Khairuddin, masyarakat hanya perlu mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD agar dapat mengakses layanan tersebut secara mandiri maupun melalui agen yang telah disiapkan pemerintah.
6: Bantuan sosial prosesnya sangat gampang, tidak lagi begitu rumit. Saat ini ada portal Perlinsos. Portal Perlinsos itu dibuat oleh Dewan Ekonomi Nasional. Bagaimana biar bansos itu bisa tepat sasaran? Bagaimana bisa lebih gampang untuk mengajukan? Kemudian bagaimana mekanisme proses waktunya itu bisa lebih cepat?
4: Lebih lanjut, Khairuddin berharap melalui pemanfaatan portal Perlinsos, proses pembaruan data penerimaan bantuan sosial menjadi lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus memudahkan pendamping PKH mengawal masyarakat yang memang masih berhak menerima bantuan. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Nias Utara dorong Satgas MBG untuk pengadaan IPAL di setiap dapur umum MBG di wilayah Nias Utara. Selengkapnya dilaporkan Muneli Harefa.
7: Ketua DPRD Nias Utara Aman Telembanua menyoroti pengelolaan limbah di wilayah Tuemberua yang masih belum maksimal. Hasil pemantauan menunjukkan belum adanya sistem pengolahan limbah yang memadai di sejumlah SPPG sehingga perlu dorongan lebih dari tim Satgas MBG Nias Utara. Menurut Ketua DPRD Nias Utara, SPPG Desa Banuagia menjadi perhatian khusus. Lokasinya berada di area sudut dan berdekatan langsung dengan parit. Selain itu, posisinya dekat dengan pusat pekan Banuagia serta jalan umum. SPPG Desa Silima Banua juga turut disorot karena memerlukan peningkatan kapasitas dan pengawasan lebih lanjut.
2: Perlu didorong lagi nih Pak Satgas. Ada di Banuagia itu kan pas di sudut sekali itu SPPG dan ada parit di sebelah itu. Lalu itu pula kan pusat pekan itu, pekan Banuagia. Jadi saya pikir perlu ditingkatkan kapasitasnya itu Pak. Ada lagi di Silima Banua satu. Perlu kapasitas ini yang menurut pantauan kita perlu dipantau lagi dan saya lihat di lingkungan hidup sudah mengevaluasi lagi SLIS-nya itu.
7: Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Sehihulu menjelaskan, pada tahun 2025 lalu, penyediaan IPAL di setiap SPPG MBG belum dipersyaratkan. Namun mulai 2026, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, penyediaan IPAL menjadi syarat wajib agar limbah dapur MBG tidak mencemari lingkungan.
8: Aturan baru dari Menteri Lingkungan Hidup itu terbit di bulan Januari 2026. Maka dari itu, oleh Satgas dan pemerintah Kabupaten Nias Utara telah beberapa kali mengundang berkoordinasi dengan pemilik dapur untuk sesegera mungkin menyesuaikan diri dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Ya. Jadi, untuk saat ini, dari 14 dapur ini, sudah beberapa yang melaksanakan IPAL dan juga ada yang sedang progres. Bukan kita tidak mengikuti peraturan tentang IPAL, tetapi tadinya duluan lahir dapur, baru ada peraturan di Januari 2026.
7: Sementara itu, Kepala SPPG Desa Banuagia dari Usduh Banolo Telem Banua mengatakan, di SPPG Desa Banuagia, fasilitas IPAL sudah tersedia. IPAL tersebut berkapasitas sekitar 8.000 liter dan bersifat portable.
9: Di Banuagia kita sudah ada IPAL juga. Yang 8.000 konton dia di dalam langsung dipesan karena kan bisa dipindah-pindahkan dia.
7: Pihaknya juga berkomitmen terus melakukan pembenahan sistem limbah agar tidak mencemari lingkungan, terutama di SPPG Desa Banuagia. Ia juga menambahkan untuk saat ini khusus SPPG Desa Banuagia belum mencemarkan lingkungan khususnya di Desa Banuagia. Dari Nias Utara, Munyali Arefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Wali Kota Tanjung Balai sekaligus Ketua Satgas MBG Muhammad Fadli Abdina meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG bagi siswa sekolah luar biasa SLB untuk memastikan ketepatan sasaran, higienitas, penyajian, dan kualitas gizi. Berikut laporan Hendra Syaputra.
10: Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadli Abdina meninjau langsung penyaluran perdana program makan bergizi gratis di sekolah luar biasa yang berada di Jalan Abadi, Kelurahan Tanjung Balai, Kota 2, Kecamatan Tanjung Balai Selatan pada Rabu 29 Juli 2026. Peninjauan dilakukan bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Tanjung Balai, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah 5, serta Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai untuk memastikan pendistribusian makanan bergizi kepada para siswa berjalan lancar. Dalam kesempatan program tersebut, Wakil Wali Kota Muhammad Fadli Abdina mengatakan penyaluran perdana NBG berlangsung dengan baik. Sebanyak 130 porsi makanan bergizi disalurkan kepada siswa, ditambah 14 porsi untuk para guru. Menurutnya, para orang tua menyambut positif program ini karena dinilai mampu mendukung pemenuhan gizi anak-anak, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Pemerintah Kota Tanjung Balai berkomitmen mendukung penuh program makan bergizi gratis dan berharap seluruh sekolah di Kota Tanjung Balai nantinya dapat menjadi penerima manfaat sehingga seluruh peserta didik memperoleh akses yang sama terhadap makanan bergizi.
11: Pada hari ini kami pemerintah Kota Tanjung Balai memantau proses distribusi program makan bergizi gratis di sekolah luar biasa di Kota Tanjung Balai ini. Wah, program MBG berjalan dengan baik dan kami lihat ada proses pembagian menu ya pada anak-anak autis dengan anak-anak yang non-autis. Mudah-mudahan sekolah-sekolah yang ada di Kota Tanjung Balai bisa masuk semua program MBG sehingga anak-anak Tanjung Balai bisa merasakan manfaat program makan bergizi gratis.
10: Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Wilayah 5, Yapi Samparinduri menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Tanjung Balai atas perhatian dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, khususnya sekolah luar biasa.
12: Kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah kota, Pak Wali Kota, dan Pak Wakil Wali Kota yang telah berkenan memperhatikan kondisi sekolah kita ini. Demikian juga siswa, siswi kita, murid-murid kita yang notabene memang masyarakat dari Tanjung Balai. Artinya dengan kolaborasi antara Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kota Tanjung Balai, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur dan diharapkan oleh Pak Wali Kota dapat kita laksanakan dengan baik.
10: Ya, bisa menilai sinergi antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kota Tanjung Balai menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif. Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat agar berbagai program pendidikan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Terima kasih mendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Medan. Kita beralih ke informasi berikutnya pendengar. Puskesmas Pelawan terus memperkuat penanganan tuberkulosis atau TB melalui pelacakan kontak erat dan screening aktif di tengah tingginya jumlah kasus TB di Indonesia yang masih menempati peringkat kedua terbanyak di dunia. Berikut laporan Mutiara Lubis.
13: Di sini akan berperan adalah kader
14: Puskesmas Belawan terus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis atau TB melalui pelacakan kontak erat, screening aktif, hingga pendampingan pasien agar patuh menjalani pengobatan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memutus rantai penularan penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. PLT Kepala Puskesmas Belawan, Tina Aryani, mengatakan penanganan TB dilakukan dengan melibatkan kader kesehatan, pemerintah kelurahan, hingga lintas sektor. Puskesmas Belawan juga akan menggelar screening di 27 titik bersama rumah sakit yang menyediakan layanan X-ray keliling untuk menjangkau kontak erat pasien.
13: Di sini akan berperan adalah kader kita langsung mendatangi rumah dan komunikasi, edukasi, dan mereka membawa keluarga kontak erat itu melakukan pemeriksaan di kelurahan yang sudah kita jadwalkan tadi, ada 27 lokus. Sekarang kan program di Puskesmas itu sudah terintegrasi dengan program-program lain dengan adanya TKG. Kita melakukan TKG dan screening ini di beberapa instansi yang sekarang ini kita lakukan, di imigrasi, ada juga di pelabuhan, di sekolah-sekolah. Kemudian posyandu juga kita aktifkan untuk melakukan screening ini dan kita melakukan home visit.
14: Sementara itu, Dr. Poltekkes Kemenkes Medan, Soeb, mengingatkan Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus TB tertinggi kedua di dunia setelah India. Ia mengatakan tantangan terbesar bukan lagi menemukan pasien, melainkan memastikan penderita disiplin menjalani pengobatan hingga tuntas agar penularan dapat dihentikan.
15: Masalahnya itu adalah kedisiplinan daripada penderita TB parunya maupun keluarganya. Jadi kontak ke rumah itu juga dalam pencegahan terjadi kontak dan terapi pencegahan tuberkulosis yang disebut dengan TPT itu sangat diperlukan sekali dalam pencegahannya itu. Nah, kadang-kadang penderita TBC ini juga merasakan badannya sudah enak, kemudian tidak minum obat lagi. Padahal itu harus lanjut sampai 6 bulan, kemudian harus memeriksakan lagi.
14: Lebih lanjut, Soeb menambahkan keberhasilan eliminasi TB sangat bergantung pada ada kepatuhan pasien menjalani terapi, pemeriksaan kontak serumah, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran penyakit TB. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Kabupaten Nia Selatan memperingati hari jadi ke-23 tahun pada 28 Juli 2006. Melalui tema dan subtema yang diusung tahun ini, Bupati Nia Selatan mengajak semua pihak untuk menjadikan komunikasi yang terbuka, koordinasi yang efektif, dan kolaborasi yang nyata sebagai budaya dalam membangun daerah. Berikut laporan Oneverly Sulu.
16: Meski diakui pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyediakan pupuk bersubsidi bagi petani di daerah ini, namun jumlah pupuk bersubsidi tersebut sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk kebutuhan petani. Hal itu dikatakan Mas Wito, seorang petani sawah di Kecamatan Manduamas kepada RRI terkait masih sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Menurut Mas Wito, kurangnya stok pupuk bersubsidi memaksa petani harus membeli pupuk non-subsidi yang harganya jauh melambung di atas harga pupuk bersubsidi. Kondisi ini sangat menyulitkan petani, pasalnya untuk mendapatkan pupuk non-subsidi petani harus merogoh kocek yang lumayan banyak, sementara rata-rata petani sawah di Manduamas tidak memiliki banyak biaya untuk memperoleh pupuk non-subsidi.
17: Memang ada pupuk subsidi dari pemerintah, cuma kondisinya sekarang ini, karena kan gini, kayak petani itu keterbatasan dalam modal.
16: Karena itu Mas Wito meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membantu petani dengan menyediakan pupuk bersubsidi yang cukup bagi petani di Kabupaten Tapanuli Tengah. Denny Sihaan melaporkan.

0: Ya, beralih informasi berikutnya pendengar, Kabupaten Nia Selatan memperingati hari jadi ke-23 tahun pada 28 Juli 2006. Melalui tema dan subtema yang diusung tahun ini, Bupati Nia Selatan mengajak semua pihak untuk menjadikan komunikasi yang terbuka, koordinasi yang efektif, dan kolaborasi yang nyata sebagai budaya dalam membangun daerah. Berikut laporan Ana Verle Sulu.
1: Peringatan Hari Jadi Kabupaten Nia Selatan ke-23 tahun berlangsung Selasa 28 Juli 2026 di lapangan Ororusa Teluk Dalam. HUT Kabupaten Nia Selatan kali ini menjadi istimewa karena untuk pertama kalinya dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Nia Selatan ke-23 tahun mengusung tema Talabu Bersama Membangun Nia Selatan. Sedangkan subtema melalui perjuangan Kabupaten Nia Selatan, mari kita bergandengan tangan bersama pemerintah daerah untuk menjadikan 3K atau komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dan Nia Selatan rumah kita. Melalui tema dan subtema tersebut, Bupati Nia Selatan mengajak semua pihak untuk menjadikan komunikasi yang terbuka, koordinasi yang efektif, dan kolaborasi yang nyata sebagai budaya dalam membangun daerah.
2: Namun demikian, kita juga menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus kita hadapi bersama. Oleh sebab itu kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus terus bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja bersama untuk mewujudkan Nia Selatan yang semakin maju, mandiri, berdaya saing dan sejahtera.
1: Hal senada juga disampaikan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon. Menurutnya sesuai dengan tema Hari Jadi Kabupaten Nia Selatan ke-23, pelestarian, pengembangan serta pemanfaatan kebudayaan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, namun harus bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama dan bergotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah termasuk di tingkat kabupaten dan juga dengan masyarakat, komunitas, swasta, korporasi dan juga individu-individu yang peduli.
3: Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki peran signifikan dalam menginventarisasi, mendokumentasi kekayaan atau aset budaya termasuk yang diusulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dan juga cagar budaya. Tadi saya sudah lihat juga rumah-rumah adat, semalam juga saya sudah lihat yang memang memerlukan revitalisasi. Nanti kita bersama-sama kita lakukan upaya untuk melestarikan, merevitalisasi rumah-rumah adat yang ada di Nia Selatan ini.
1: Fadlizon berharap pemerintah Kabupaten Nia Selatan ke depan dapat berkolaborasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Utara dalam menjaga kekayaan budaya daerah. Selain itu, festival budaya yang digelar terus berkembang sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara. Demikian, Ana Verle Sulu melaporkan.
0: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI, Deli Serdang menggelar Festival Bola Kasti, festival yang diikuti perwakilan ibu-ibu dari Kecamatan Pagar Merbau, selain menjadi bagian membudayakan olahraga tradisional, juga untuk mempererat silaturahmi. Berikut laporan Ilham Daulay.
4: Olahraga kasti adalah olahraga zaman dulu.
5: Festival olahraga tradisional bola kasti antara ibu-ibu berlangsung meriah dan sukses. Ajang ini mempererat silaturahim sekaligus mengajak masyarakat membudayakan hidup sehat melalui olahraga. Kegiatan digelar di lapangan bola Kecamatan Pagar Merbau, dibuka oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang Jelita Asri Ludin Tambunan. Festival diselenggarakan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kecamatan Pagar Merbau dan diikuti perwakilan ibu-ibu dari Kecamatan Pagar Merbau, Lubuk Pakam, Galang, Beringin, dan Pantai Labu. Peserta Ayuni sangat mengapresiasi kegiatan olahraga tersebut, menurutnya dapat memberikan keceriaan, selain itu menjadikan upaya mewujudkan masyarakat yang sehat.
4: Ibu-ibu kita yang sedang kasti. Olahraga kasti adalah olahraga zaman dulu dan ini perlombakan di acara begitu semangatnya emak-emak kita heboh seperti ini.
5: Festival olahraga tradisional digelar juga untuk menjadi bagian dari upaya membudayakan olahraga di tengah masyarakat yang dapat diikuti semua kalangan. Sebelumnya, pengurus KORMI juga mengapresiasi atas antusiasme peserta. Peserta menikmati pertandingan dengan tetap menjaga persatuan dan sportivitas. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rikus Ibu mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini, dan pastinya ragam informasi menarik akan terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang sore hingga malam nanti ya. Dan pendengar boleh berbagi ragam informasinya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini bareng Ricky di ruang dengar Anda ya. Dan pendengar pastinya di sepanjang sore hingga malam nanti, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, Ricky akan terus menemani Anda di frekuensi 94,3 FM dengan berbagai ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan pula dari aplikasi RRI Digital dan juga streaming langsung dari rri.co.id pendengar. Dan informasi kali ini pendengar dari laman portal kami rri.co.id dari kawasan Kota Medan, Sumut, mendengar kantor wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara menggelar forum konsultasi publik FKP review standar pelayanan di Aula Kanwil Kemenag Sumut Rabu hari ini ya 29 Juli 2026. Kakanwil Kemenag Sumut Ahmad Kosbi menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik, layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan yang transparan, adil serta sepenuhnya berbiaya Rp0. Menurut Ahmad Kosbi bahwa prinsip pelayanan tanpa biaya atau Rp0 ini bukan sekedar pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, melainkan wujud nyata komitmen institusi dalam membangun pelayanan berkualitas dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN pendengar. Ahmad Kosbi juga menjelaskan sebagai langkah konkret memutus rantai pungli, Kanwil Kemenag Sumut mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui aplikasi pendataan ASN atau SIMPEC dan digitalisasi berbagai ranah layanan. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani juga terus diperkuat melalui pembenahan sistem pengawasan, perubahan perilaku aparatur, dan penegakan disiplin, tegas pendengar. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Pro 1 Media, kanal informasi dan inspirasi. Berarti ya Pro 1 dimana saja anda berada, untuk Enek sering dalam perjalanan kemanapun tujuannya, tetap hati-hati di jalan pendengar dan utamakan keselamatan daripada kecepatan anda ya. Informasi kembali kami hadirkan pendengar dari laman portal kami rri.co.id. Dari kawasan Kota Binjai, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Muhammad Ihsan Siregar didampingi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Hendra Januar dan lain jajaran lainnya, tentunya menghadiri kegiatan penyusunan dan penandatanganan berita acara standar pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Selasa kemarin pendengar. Dan kegiatan tersebut menghadirkan praktisi hukum, perwakilan media, serta perwakilan masyarakat sebagai bagian dari proses penyusunan standar pelayanan yang partisipatif. Pelibatan berbagai unsur ini bertujuan menghimpun masukan dan saran agar standar pelayanan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menjawab kebutuhan masyarakat pendengar. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, Muhammad Ihsan Siregar, mengatakan penyusunan standar pelayanan merupakan salah satu upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Dari Studio Pro 1 Medan, pendengar, tentunya kami masih terus menemani ragam aktivitas Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat bareng Ricky di Pro 1 Medan ya. Dan untuk Anda pendengar yang sore hari ini mungkin bingung mau kemana, barangkali boleh jadi salah satu referensinya untuk berkunjung ke PRSU ya, Pekan Raya Sumatera Utara yang akan terus berlangsung hingga tanggal 2 kalau Ricky nggak salah ya, 2 Agustus 2006. Jadi untuk Anda pendengar yang barangkali warga kota Medan yang pada bingung mau ngabisin uang jajannya kemana gitu ya. Karena pastinya di PRSU Kota Medan ini juga sedang banyak tenan yang berseliweran. Waduh, berseliweran gak tuh ya. Jadi itu bisa jadi salah satu destinasi kunjungan Anda untuk ya sekedar nyemil-nyemil santai atau mungkin berkunjung ke beberapa pavilion yang ada di PRSU Kota Medan ya. Dan pendengar setiap Pro 1 yang sore hari ini masih bergelut dengan kegiatannya masing-masing atau mungkin tugas-tugasnya belum rampung, tetap semangat pendengar, karena tentunya di sepanjang hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, program Mas 1 akan terus mengedalkan untuk Anda ya. Anda juga boleh berbagi informasi pendengar melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Salah satu tempat tersibuk yang kerap didatangi oleh konsumennya adalah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Suara deru mesin motor dan mobil, serta terkadang suara-suara sumbang dari konsumen tak dapat dihindari setiap harinya. Apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai operator SPBU. Hal tersebut sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Namun bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka mengatasi setiap insiden? Kali ini kami angkat sebuah kisah kehidupan di balik pom bensin. Elsa Monica, bertahun-tahun lamanya harus merasakan betapa menjadi seorang operator SPBU tidaklah semudah yang orang lain lihat. Ada saja terkadang konflik yang terjadi. Bagaimana Elsa memulai karir sebagai operator SPBU? Kita dengar kisahnya.
1: Di SPBU lempar lamaran karena dekat rumah kan, dekat rumah terus lempar ke situ. Ya alhamdulillahnya saya dipanggil untuk interview kerja, terus ditanya kapan mulai bisa kerja. Dengan percaya dirinya saya jawab, besok saya bisa mulai kerja Pak. Mulai besok saya udah bekerja kan, ikutin peraturan, pakai baju hitam putih, berpakaian rapi, berpakaian yang sopan. Terus dapat kerjaan yang seperti itu sih, karena pokoknya dapat teman kerja yang saling support sih. Terus rekan kerja yang selalu mendampingin pekerjaan kita selama masih baru ya. Masih baru pasti selalu didampingin sama teman-teman kakak-kakak yang lain. Didampingi selama seminggu atau bahkan sampai dua minggu tetap didampingi, tetap dipantau sama kakak-kakak yang lain. Kakak-kakak pengawasnya itu udah pasti dipantau. Udah pasti awal kerja itu pasti deg-degan ya, takut salah isi, takut salah pengembalian, karena kan kita kan memang belum ada tahu tentang minyak-minyak itu, udah pasti kan belum tahu, apalagi anak perempuan kan nggak tahu yang mana mobil diesel, yang mana mobil bensin, udah pasti salah takut pengisian. Ya alhamdulillah kakak-kakaknya saling bantu ngasih tahu, ini gini ya, selentelannya gini ya, SOP-nya gini ya. Terus kalau bisa pengembalian uangnya sekian, kalau nggak tahu pengembalian pakai kalkulator itu. Terus ya alhamdulillah senang sih kerja di situ, pokoknya karena lingkungan kerja yang saling support, saling rangkul, nggak cerita-ceritain, terus nggak ada tekanan, pokoknya nggak ada tekanan dari bos, dari mana, nggak ada sampai kejar-kejar target. Pokoknya kalau kerja nggak pakai target kan enak gitu sih.
0: Bekerja sebagai operator SPBU sangat menyenangkan bagi Elsa. Apalagi berada di lingkungan yang saling support dan bisa bekerja sama tim dengan baik.
1: Ya menyenangkan karena lingkungan kerja yang baik ya Pak ya. Karena rekan-rekan kerja yang saling support, kerja tim yang baik. Itu sih. Tapi kalau misalnya keluhan yang nggak enaknya ya nengok konsumen, dapat konsumen yang pas nggak baik gitu loh. Tapi kalau misalnya saling kerja sama-sama tim kan, misalnya nih kita punya masalah sama konsumen nih, pasti tim yang lain kan bantu ngejawab, gini loh Pak, maaf ya, kita emosi, pastikan ada kawan kita yang gak emosi kan. Terus kalau misalnya capek, udah pasti capek. Pokoknya kerjanya ikhlas sih. Kalau misalnya ikhlas, alhamdulillahnya gak ada masalah ya. Gak ada kayak misalnya kerja yang berat gitu, gak ada sih. Pokoknya kalau kerjanya senyum, ikhlas, pasti ringan semuanya sih. Terus gak ada problem, gak ada, pasti gak akan minus sih, itu aja. Keluhan, pokoknya kan kalau jadi operator ini kan cuma di minus sih yang masalahnya ya kan. Itu aja sih, selagi kerjanya baik-baik aja, senyum ikhlas, pasti semua ringan, semua selesai dengan baik. Lingkungan kerja yang baik, kerjasama yang baik, itu aja sih. Kerja tim yang bagus, tim juga gak ada pilih-pilih kan, itu aja.
0: Insiden atau kecelakaan kerja bisa saja terjadi di mana saja, termasuk bekerja di SPBU. Bagi pekerja atau operator baru tentunya mendapat pelatihan terlebih dahulu untuk mengetahui insiden apa saja yang sering terjadi dan bagaimana menanganinya. Demikian juga dengan Elsa. Dia juga mendapat pembekalan dari Pertamina bagaimana cara menghandle masalah.
1: Nah, kalau pelatihan sih udah pasti ada pelatihan ya. Dari Pertamina juga setiap tahun pasti ada melakukan pelatihan kayak pemadaman api ya. Nah, kalau misalnya di SPBU sendiri, kalau menggunakan apar itu udah pasti ada pelatihannya, kayak misalnya ada aparat terbaru kan kita ngasih tahu cara penggunaan apar tuh gimana, cara menangani kayak misalnya selang bocor, kebakaran, itu udah pasti ada pelatihan sih Pak. Keselamatan kerja, melakukan menggunakan sepatu safety, bekerja terus berpakaian sesuai yang prosedur, itu udah pasti sih pelatihan-pelatihan yang di ini kan ya cuma apar ya. Apar kalau di SPBU pasti dilatih, diajarin setiap per setahun juga. Misalnya kan dari Pertamina cuma sekian orang nih untuk pelatihan. Nah, yang berangkat dari sekian orang itu ngasih tahu ke yang sekian orang lagi nih yang gak ikut, gini loh cara ngelakuinnya, kalau ada api gini loh ikuti tata caranya. Itu udah pasti ada sih kalau melakukan kayak gitu.
0: Menjadi pekerja operasional tentunya tak senyaman mereka yang bekerja di kantoran. Elsa dan rekan-rekannya harus rela masuk kerja pada jam-jam rawan maupun pada hari libur keagamaan. Hal itu sudah diantisipasi oleh Elsa. Baginya, pekerjaan yang telah memberikan dia uang lebih diutamakan.
1: Selama kerja di SPBU sih udah bisa kayak makan-makan yang mau di kita makan, bisa ngasih orang tua, bisa pokoknya bisa jalan-jalan, pulang kerja siang kan. Nah, bisa jajan sama teman-teman dari uang gaji, bisa ngasih-ngasih orang tua, bisa beli apa yang dimau, itu sih. Terus kalau misalnya menyeimbangkan ya, udah pasti orang tua udah paham ya, yang namanya kita kerja di pelayanan kan udah pasti siap kapanpun dan jam berapapun itu sih. Kayak misalnya lebaran, tahun baru, malam takbiran, udah pasti kalau kita disuruh kerja kan udah pasti kerja kan, udah pasti siap melayani konsumen kan. Udah pasti, alhamdulillahnya insya Allah, keluarga udah terima sih apa yang dikerjai sekarang. Udah pernah yang malam tahun baru, malam takbiran kerja. Dulu waktu masih training, belum lepas training hari raya kerja di jam 10. Ya udah pernah ngerasain semuanya sih. Alhamdulillah semuanya sekarang udah kecukupan. Ya bisa jajan, itu sih yang pertama kalau untuk cewek-cewek ini kan. Bisa jajan, bisa belanja yang mau dimau. Bisa beli semuanya, bisa ngasih orang tua, beli apa yang mau, itu sih.
0: Menjadi lokal hero pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU memberikan Elsa kecukupan secara finansial dan juga keterampilan sebagai bekal masa depan. Ia juga berpesan agar masyarakat lebih bisa menghargai profesi orang lain.
1: Saya bisa beli semuanya, bisa terpenuhi semuanya, bisa terpenuhi finansial, bisa jadi punya keterampilan, jadi percaya diri melayani konsumen, yang biasanya jadi pendiam bisa jadi jawab konsumen keluhannya. Ya untuk masyarakat semua, masyarakat yang ngisi di semua SPBU nih, agar tetap sabar, tetap mengerti pekerjaan operator.
0: Di balik suara mesin dan aroma bahan bakar, ada cerita manusia yang sering luput dari perhatian. Mereka yang berdiri di bawah terik matahari, melayani tanpa henti, memastikan kendaraan kita terus melaju. Setiap senyum, setiap ucapan terima kasih, menjadi pengingat bahwa pekerjaan sederhana pun punya makna besar. Hidup di balik pom bensin bukan sekadar mencari nafkah. Ini tentang ketekunan. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

104,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Medan sore ini. Saatnya pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda kajian penyejuk hati Wanda-Wanda Ayat sembari menantikan azan maghrib. Pendengar, untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 bersama dengan Al-Ustaz Zulfadli dari Muntest dengan topik kajian pengkhianat perlu dihukum. Pendengar, akan kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 1 sampai dengan 5 yang dibacakan oleh Nasrullah SPDI. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsa RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali di udara, tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Ilahi, sahabat RRI rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita di surah Al-Anfal di ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma tasqafannahum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Sadaqallahul azim. Jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, ini satu bentuk strategi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini mendapat tarbiyah langsung, pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memecah belah orang yang kuat, yang banyak, yang mayoritas adalah dimulai daripada yang bawah, ya, mencerai-beraikan anggota yang bawah. Maka pilihan para wali songo kita, para habaib kita itu dimulai daripada pesisir pantai, ya, tidak masuk ke dalam kota, tapi dari pesisir dicoba diterbiah, dicoba didakwahin, dicoba diajak untuk kebaikan, ya. Kebaikan yang hari ini belum tersalurkan, kejahatan yang makin merajalela, diubah menjadi kebaikan yang kemudian terus berkelanjutan. Oleh karenanya, ya, fasyarrid bihim, cerai-beraikanlah mereka, ya, dibuat komunitas-komunitas baik, ya, dibuat kumpulan-kumpulan perwiritan, satu kelompok, tapi bukan untuk memecah belah mereka, menghancurkan kejahatan, tapi dalam rangka membangun kebaikan. La'allahum yadhakkarun, ya, supaya mudah kita mentransfer ilmu yang baik itu. Kalau dipecah-pecah di dalam bentuk komunitas, yadhakkarun, mereka selalu ingat apa yang dipesankan oleh para alim ulama kita, para masyayikh kita, para asatiz kita, dengan selalu, ya, membangun pembinaan-pembinaan di antara masyarakat ini lebih mudah mendidik mereka, mengarahkan mereka kepada ke arah kebaikan. Alhamdulillah, untuk kajian selanjutnya hadir bersama kita ada Ustaz Zul Kiram selaku Wakil Ketua IKA di Sumatera Utara. Ada Ustaz Sarul Idrus MA, kepada beliau falitafadhal masykuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'in sekalian, ayat ini turun dalam konteks perang dan interaksi diplomatik militer dengan kaum yang berulang kali mengkhianati perjanjian damai. Khususnya kalau yang di Madinah itu adalah Bani Khuraizah, ada juga Bani Nadir. Jadi ada beberapa hal di dalam ayat ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tegas terhadap pengkhianat perjanjian. Ayat ini merupakan perintah untuk mengambil tindakan militer yang sangat tegas dan memberikan efek jera kepada musuh yang secara konsisten merusak perjanjian damai di medan perang, ya. Nah, apalagi sekarang tuh ada PBB yang sering tuh merusak perjanjian itu, kita lihat sekarang tuh orang Israel terhadap penduduk Palestina. Kemarin sudah diporak-porandakan untuk Gaza, ini sekarang kalau kita melihat tepi barat lagi, ya. Padahal sudah ada perjanjian untuk penghentian perang. Nah, kita heran juga ini peran PBB ini. Kenapa PBB diam ya terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh Israel, ya. Nah, jadi kalau dalam sistem Islam itu mengajukan bahwasanya ada harus ada efek jera, ya, atau dalam istilah modernnya itu deterrence effect, ya, perasa atau cerai-beraikan mereka kalau dalam bahasa kita, ya. Jadi mereka tuh harus diperangi, itu maksudnya. Jadi bermakna bahwa tindakan tegas terhadap kelompok pengkhianat ini harus terjadi, ya, harus menjadi pelajaran visual dan psikologi bagi musuh-musuh atau orang-orang lain yang memang dia nantinya akan berkhianat. Kemudian kita melihat tujuan akhir dari surat ini, kita melihat, ya, bahwasanya ketegasan ini bukan didasari atas balas dendam atau kekejaman tanpa alasan, melainkan sebuah strategi preventif agar pihak lain mengambil pelajaran. Ya, jadi mereka tuh ingat agar kepada janji mereka dan berpikir dua kali sebelum menyulut konflik atau perumpahan darah yang lebih besar lagi. Maka oleh karena itu sebenarnya memang perlu, ya, ketegasan daripada pemimpin-pemimpin negara untuk bagaimana kepada orang-orang yang berkhianat ini, yang telah melanggar perjanjian yang ada, dan begitu juga mungkin kita di dalam negeri ini orang yang telah berkhianat terhadap amanah-amanah yang diberikan kepada mereka. Maka oleh karena itu berhati-hatilah kita terhadap pengkhianat ini yang Allah sangat murka kepadanya. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah. Kita lanjutkan dan kajian kita yang akan disampaikan oleh Ustaz Panca Abdini Sitorus, SPDI, ya. Beliau adalah salah satu relawan dakwah kita di Yatim Mandiri. Pada beliau, falyatafaddal masykuran.
1: Syukran Ustaz. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa iktibar yang kita ambil dari ayat ini. Di antaranya yaitu dalam hidup bersikap baik dan pemaaf adalah kemuliaan. Namun ada kalanya kita harus bersikap tegas dan memiliki batas yang jelas. Jika kebaikan kita terus menerus dieksploitasi oleh orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang berniat buruk, maka perlu kita bersikap tegas. Perlu kita menunjukkan bahwa inilah kebenaran yang sebenarnya, agar kebenaran itu tidak diinjak-injak oleh orang-orang yang zalim. Selanjutnya, pendengar yang mulia, dalam kehidupan berorganisasi, kepemimpinan, hukum, atau bahkan dalam kekeluargaan, memberi sanksi yang adil dan tegas kepada pelanggar aturan bukanlah didasari oleh rasa dendam, benci, ataupun tidak suka. Tetapi tujuannya adalah bahwa inilah hal yang harus dilakukan, inilah bentuk keadilan, agar orang berpikir 1000 kali sebelum berbuat curang atau melanggar hukum. Selanjutnya, pendengar yang mulia, yaitu saat kita terpaksa menegur keras seseorang, menegaskan disiplin atau mengambil jalur hukum atas sebuah pelanggaran, pastikanlah niat kita di hati kita untuk kebaikan, untuk menyadarkan, bukan meluapkan amarah atau hawa nafsu kita. Yang terakhir, pendengar yang mulia, saat menghadapi masalah yang kompleks atau konflik, cairkanlah masalah tersebut, selesaikanlah masalah tersebut pada sumber utama, maka cabang-cabang masalah lainnya akan selesai dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal di ayat 57, yaitu terkadang penjahat, terkadang pendosa perlu diberi pelajaran agar mereka kembali ke jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munti selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

94,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
5: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
7: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadikan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
8: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
10: Telah terjadi kerugian
8: keuangan negara.
10: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
8: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
9: Sementara itu saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
11: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
12: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
9: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
13: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
13: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
14: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
13: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
16: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
15: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
17: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
15: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
18: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekra Nasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
19: Tas kulit brand lokal. Mm-hmm. Biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Mm-hmm. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini itu jarang banget bikin kayak gini ya.
18: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
20: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
18: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
2: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
21: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
2: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
22: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
21: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
23: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Mitchell lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
24: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
25: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
24: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
24: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan malam ini bareng Ricky di ruang dengar Anda. Dan tentunya baru saja kita usai mengikuti warta berita sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta. Saatnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Kita akan dengarkan Mimbar Agama Katolik bersama dengan Tri Sujarwadi. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Selamat berjumpa saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Medan bersama saya Tri Sujarwadi. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sampai saat ini ya, berita tentang MBG, makan bergizi gratis, itu menjadi berita yang masih sangat menarik. Orang mengatakan seksi. Mengapa? Ada pro kontra di situ, lalu ada pergulatan di situ. Ada tak sedikit yang sangat bersyukur ada MBG. Lalu khusus untuk tahun ini, anak kami juga baru mendapat MBG, lalu rupanya enak katanya. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, orang makan tujuannya yang pokok adalah nutrisinya. Untuk yang supaya dengan nutrisi itu makan, dia bisa melanjutkan aktivitasnya seperti bahan bakar. Nah, dalam Injil kali ini cukup menarik ya, dikisahkan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, oleh karena itu maka mari kita dengarkan kutipan kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Tapi sebelumnya mari kita buka hati budi pikiran kita untuk sabda Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengingatkan kami karena belas kasih-Mu. Dalam diri Kristus Engkau bersabda, karena Dialah sabdamu yang menjelma menjadi manusia, Kristuslah sabda yang menjelma menjadi manusia itu sendiri. Dan Kristus mengatakan, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa meresapkan sabdamu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga hidup kami semakin diwarnai dengan rasa syukur, diwarnai dengan berkat, dan karena itu hidup kami semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang, dan dengan itu menjadi kemuliaan bagi namamu. Maka bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-hambamu mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mari kita dengarkan kutipan dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Kata Yesus, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, Injil Matius kali ini berkisah tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Nah,
Baik Markus, Lukas maupun Yohanes itu juga mengisahkan peristiwa ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Matius, Markus, Lukas itu sama. Kecuali Yohanes itu memberikan ceritanya, kisahnya tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ini sesudah cerita atau sesudah kisah pembunuhan Yohanes Pembaptis oleh Herodes. Ya, dengan dipenggal. Dikemukakan bahwa rakyat atau umat itu memang membutuhkan pemimpin, seorang gembala, ya, leader yang harus menyertai mereka. Maka Yesus memberi makan 5.000 orang itu, konteksnya dalam Injil kali ini adalah bahwa peristiwa itu terjadi sesudah Yohanes Pembaptis itu dibunuh oleh Raja Herodes. Nah, dalam kondisi kebatinan seperti itulah orang-orang itu datang mengikuti Yesus. Mereka kehilangan pimpinan, ya. Yohanes, meskipun dia bukan pemimpin politis, tetapi kata-katanya itu dirindukan dan menjadi pedoman bagi mereka. Maka setelah mendengar bahwa Yohanes Pembaptis itu dibunuh oleh Herodes, itu Yesus mengasingkan diri naik ke perahu, nah, untuk mencari tempat yang sunyi. Nah, ternyata umat itu mengikuti dia meskipun lewat darat. Itulah situasinya. Nah, ketika Yesus mendarat, Yesus melihat orang banyak, ya, orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Nah, melihat itu Yesus tergeraklah terhadap mereka karena belas kasihannya sebagai manusia, ya. Yesus tergerak termasuk juga dengan kebutuhannya. Nah, Yesus memberikan sabda untuk jiwa mereka. Dan kepada badan, Yesus memberikan penyembuhan penyakit dan makanan. Maka tadi dikisahkan setelah orang banyak itu berjumpa dengan Yesus, Yesus menyembuhkan yang sakit. Lalu Yesus juga mengajar dan karena mereka kelaparan, Yesus memberi makan. Nah, makan dari 5 roti 2 ikan. Makan itu adalah dari yang mereka bawa atau yang para murid bawa diserahkan kepada Yesus. Yesus mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan dibagikan. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, banyak hal bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini. Nah, mendengar berita Injil yang disampaikan kepada kita itu, maka kita sebenarnya dipanggil untuk sebagaimana Kristus ketika ada orang datang. Ketika ada pribadi datang kepada kita, tak selayaknya kita mengabaikan. Tidak memberi pertolongan. Nah, maka tadi dikatakan, dikisahkan, karena hari sudah mulai malam, para murid mengatakan, "Guru, biarlah, suruhlah mereka ini pergi. Karena hari sudah malam dan di sini tidak ada makanan." Dan Yesus mengatakan, "Jangan biarkan mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Nah, yang mau ditegaskan kepada kita adalah bahwa kalau ada orang yang membutuhkan, bantulah. Bukan hanya kebutuhan jasmani, tetapi akhirnya harus sampai kepada kebutuhan yang lebih dalam, kebutuhan jiwa. Nah, dalam hal ini sebenarnya dalam bahasa sekarang inilah yang namanya pelayanan holistik. Mereka datang kehilangan pemimpin, ya, Yohanes, kehilangan figur Yohanes, mereka lelah, capek, lapar. Nah, lalu para murid mau cuci tangan, menyerah. Lalu oleh Yesus ditegaskan, kamu harus memberi mereka makan. Harus memberi solusi dan harus menjadi solusi, bukan berlari. Nah, maka tadi dikatakan Yesus menyembuhkan, lalu bahkan Yesus memberi makan 5.000 orang. Inilah sebenarnya dalam bahasa sekarang itulah pelayanan yang holistik. Ketika orang lapar, bukan pertama-tama perut mereka yang perlu diisi. Tetapi ada banyak hal. Mengapa mereka lapar? Mungkin tidak bisa bekerja, mungkin ada satu dan lain hal yang juga perlu diperhatikan. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, ternyata
ya. Ketika menghadapi keadaan orang-orang yang membutuhkan, yang berkekurangan, sekali lagi, Yesus tidak langsung memperlihatkan kemampuannya mengadakan mukjizat. Mereka lapar, tidak langsung mukjizat makanan berlimpah. Sehingga tiba-tiba tersedialah roti dan ikan untuk dimakan. Ia meminta dahulu kepada para muridnya apa yang mereka miliki, apa yang dapat mereka lakukan. Mereka diminta berbagi apa yang punya, yang ia punya. Ternyata mereka hanya menemukan hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, tetapi dengan bahan makanan yang begitu terbatas, mereka dapat memberikan makanan sampai kenyang, bahkan lebih sisa 12 bakul. Maka ketika dihadapkan kepada kita, mungkin kita juga terpanggil memberi bantuan, mau menjadi solusi, tapi apalah dayaku, tak seberapa kemampuan kita. Nah, dengan ini mau ditegaskan, datang kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan apapun itu, asal dengan segala maksud baik, Tuhan akan berkarya atas apa yang ada pada kita. Di zaman kita pun, Yesus berbuat hal yang sama. Ia minta kita dahulu, ya. Artinya, Yesus meminta kita ikut cawe-cawe, bekerja dulu, berupaya dulu, bukan pertama-tama mukjizat terjadi. Nah, zaman sekarang dengan segala kemudahan, ya, perlu makanan, tak perlu masak, dan seterusnya. Nah, tanpa bekerja, dapat uang. Tanpa belajar, dapat ijazah. Nah, tanpa berkorban, tanpa bertindak apapun, lalu memperoleh jabatan, dan seterusnya. Nah, untuk berbagi, kita dipanggil, ya, kalau ada sesuatu yang tidak beres, kita dipanggil untuk ikut cawe-cawe sekadar kemampuan kita untuk berbagi apa yang kita miliki dan apa yang telah kita peroleh dari apa yang ada pada kita. Bumi kita ini juga itu mampu menyediakan bahan makanan yang jauh lebih dari cukup untuk mencukupi kebutuhan ratusan jiwa manusia, termasuk kita yang di Indonesia, yang tanahnya gemah ripah loh jinawi, katanya ya. Tanahnya subur. Nah, apa namanya, Kuspres itu mengatakan, bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Nah, tongkat dan kayu. Nah, tongkat ditancapkan di tanah, tumbuh, menghasilkan dan hasilnya buahnya bisa untuk kita makan. Lalu, mengapa itu terjadi? Maksudnya, mengapa ketika tanah Indonesia khususnya kita ini begitu kaya raya subur makmur, lalu ada kemiskinan, ada kelaparan? Pertama-tama adalah ketika terjadi orang tidak mau berbagi. Maka, peringatan yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mohon. Pertanyaannya adalah, ya, sekaligus ini permohonan kita, beranikah kita menyalahkan Allah bahwa Ia tidak menyediakan makanan yang cukup bagi orang-orang yang berkekurangan? Padahal kita ini sadar atau tidak sadar, justru banyak menyia-nyiakan atau hanya menyimpan, bahkan membuang begitu saja, ya, apa yang sisa atau berlebihan yang tidak kita suka. Itu, ya, kalau ada kelaparan, misalnya bukan karena Allah, tetapi kita bertanya kepada kita, maukah kita berbagi atau hanya kita simpan untuk diri sendiri. Nah, kalau kita menyimpannya atau tidak memberikannya, hal itu dilakukan mungkin karena menurut perhitungan apa yang ada itu dianggap terlalu kurang untuk kita, atau sebaliknya diperlukan. Atau dengan perhitungan, yaitu jangan sampai aku berkekurangan. Dan banyak hal perhitungan-perhitungan manusiawi atau ekonomis kita, sehingga akhirnya berakibat kekurangan atau makin banyak orang yang membutuhkan bantuan. Nah, menghadapi keadaan serupa, ya, apakah sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang beriman? Nah, secara singkat, kita harus menghayati solidaritas. Artinya, kita semua harus bersedia berbagi. Nah,
Makanan sejati yang kita berikan adalah kalau kita memberdayakan. Nah, dalam keadaan sesuatu yang perlu dibantu, dalam keadaan yang paling mendasar, atau bantuan yang selanjutnya, supaya bisa berdikari. Nah, mengadakan pembagian secara lebih adil, baik dalam lingkungan keluarga, kerja, lingkungan kerja, maupun di masyarakat. Pelaksanaan pesan Yesus untuk berbagi dengan sesama itu memang tidak mudah. Ada negara-negara yang lebih mementingkan membuat, membeli, memiliki senjata untuk perang. Nah, biaya perang itu sangat tinggi. Akibatnya juga menghancurkan. Sementara itu membiarkan rakyat atau orang-orang lain lapar dan miskin. Perang yang belum kunjung usai juga. Berapa yang hancur, berapa manusia yang kehilangan nyawa, kehilangan saudara. Tetapi biaya untuk menghancurkan itu ada. Ada ahli-ahli ekonomi yang lebih mementingkan ekonomi makro yang besar, seolah-olah tidak ada ekonomi mikro. Ada negara-negara yang kaya raya, potensi alamnya, tapi banyak rakyatnya yang hidup miskin. Tanggung jawab atas keadaan itu dipegang oleh pemerintahan, di mana banyak pejabat dan penduduknya kaya, tetapi sangat miskin daya pikirnya. Keras kering hatinya, nuraninya. Kita bukan pertama-tama mempersalahkan orang, menyalahkan orang, tapi ini cermin bagi kita. Apakah saya di dalam keluarga, di dalam pergaulan, apa yang saya buat? Nah, maka dalam Injil tentang penggandaan roti yang kita renungkan tadi, nah, Yohanes dalam Injil tadi menyebut seorang anak di dalam Injil Yohanes itu yang hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Ibaratnya kita ini adalah seperti si anak itu. Tetapi dengan bahan makanan yang begitu terbatas itu, kita mau dan rela berbagi dengan begitu banyak orang yang membutuhkan. Nah, rasa solidaritas terhadap sesama itulah pesan Yesus kepada kita. Seperti ditunjukkan oleh Yesus sendiri yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu secara spontan dialami oleh si anak yang masih lurus-lurus, masih tulus, masih polos hatinya terhadap kebutuhan orang lain, lalu menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Benar yang terkasih dalam Tuhan, maka Injil kali ini menyampaikan suatu pesan lain yang tak kalah pentingnya, yaitu setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Perbanyakan atau penggandaan roti dan ikan ini mengingatkan kita akan peristiwa roti lain, yaitu tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi. Yesus memberikan dirinya sepenuhnya, dan pemberian diri itulah yang menyelamatkan. Akhirnya di samping itu, ya, para imam, para pewarta sabda, kita juga semua dengan kadar kita masing-masing, kita mesti berupaya atau menggandakan roti, yaitu sabda Allah sendiri. Supaya masing-masing dari apa yang diterima itu dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan, dikumpulkan, lalu terjadilah keselamatan. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, maka mari kita mohon supaya hidup kita sungguh menjadi seperti roti yang siap terpecah terbagi, menjadi makanan sejati yang menghidupkan, bukan sebaliknya meracuni. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami, sabdamu adalah makanan sejati. Ajari kami ya Tuhan hidup oleh roh-Mu, hidup oleh sabda-Mu, hidup oleh niat baik, niat yang benar. Semoga kami menjadi rezeki bagi sesama kami yang menghidupi, menghidupkan, memberdayakan. Semoga kami menjadi rela berbagi atas apa yang ada pada kami karena Engkau berikan kepada kami dengan rahmat kelimpahan. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya dengan semangat berbagi, seluruh masyarakat kami semakin sejahtera, dan hidup kami sendiri masing-masing semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang dan semakin menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pendengar yang terkasih, renungan kita untuk kali ini. Semoga dengan renungan ini hidup kita semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang dan semakin menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Saya Tri Sujarwadi bersama RRI menyampaikan terima kasih. Sampai berjumpa kembali dan Tuhan memberkati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam ini. Dan saatnya pendengar Rika harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selepasnya akan ada Anggila Rasati menemani Anda di sepanjang

0: malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, menutup pertemuan kita, Ria hadirkan untuk Anda Sandiwara Mini Drama Radio edisi hari ini Rabu 29 Juli 2006 dengan judul Tarian Hati, produksi RRI Singaraja. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
1: Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini. Bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan pilihannya?

0: terus ah Bu. Ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gak cantik. Menari Bali kan bagus untuk kesehatan sayang. Ya sambil menari, sambil olahraga dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu sayang. Agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi Bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain. Bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri, Bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya, Bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran Ibu. Ibu jamin, kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang benar, Bu? Ibu nggak bohong nih?
1: Enggak, Nak. Ibu janji.

0: Abah, kamu gak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh Praba, kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu gak kasih kepastian, ya gak usah ikut deh.
2: Iya maaf ya guys, aku kayaknya gak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong, sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit, ya kan Lia?
1: Hah, ya iyalah Sri, zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget ah, gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot?
3: Hah, dasar mereka sok gaul. Ngapain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas aja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau aku bisa tampil lebih keren dan sukses.

0: Ngedepong. Nah, agemnya yang benar ya. Aduh. Tahan agem. Nged. Ulap-ulap. Seledepong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek. Kenapa? Banget sih, Bu. Badan Prabah rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin, menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya, tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu pejamkan mata, rasakan nafas yang mengalir ke tubuhmu. Pelan-pelan buka mata, tersenyumlah dengan tulus dari hatimu. Belajarlah ikhlas, tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Hyang Widi, Nak.
1: Maksud ibu, ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nak, apa?
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Kembali saya Anggela Rasati hadir untuk menyapa Anda dalam Medan malam ini di hari Rabu 29 Juli 2026 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Bagaimana kabarnya semuanya pendengar Pro 1? Sudah hari Rabu aja ya, gak kerasa bentar lagi bulan Juli sudah mau habis. Gimana, sudah deadline? Sudah pusing karena harus ngejar deadline? Tenang, tenang, tenang. Pastikan Anda tetap terus mendengarkan Pro 1 RRI Medan, karena di sini kami menyediakan banyak lagu-lagu enak, informasi-informasi yang menarik juga. Nah, mengawali Medan malam ini pendengar Pro 1 seperti biasa, kami akan bergabung bersama program 1 RRI Jakarta untuk menyiarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama dengan host malam hari ini Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Bintang tamu malam ini ada Chris Sinyal, sutradara video klip legendaris. Saya Angela Rasati mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya, amin, amin. Oh, seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya, iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke, oke, oke. Ya, ya, ya, ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia. Oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya jadi, wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau gak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus, bagus banget ya buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih dia. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: RCTI jadi begitu sih, baru banyak nimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya. Buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Krisdayanti. Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh, dari 5 tahun ini.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung aja ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Wah,
2: masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Bang Yudi, mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris seneng nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Mm-hmm. Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Okay. Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam. Oke.
0: Langsung silakan dengan Bang Kristinya.
3: Iya. Apa hubungannya dengan Krisdayanti yang Kris yang lain itu karena penyanyi namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Okay, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu yang bakal nyanyi itu kan orangnya super cuek. Seperti Agnesmo dan lainnya itu biasanya dalam pengkis atau gimana cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari penggemar gitu, artinya biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat, mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
1: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida, selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam, assalamualaikum,
1: Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya, Bang Kris. Selamat malam, Bang Kris.
1: Selamat malam, waalaikumsalam, selamat malam.
4: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua, Bu
4: Farida. Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dan selalu.
1: Ya,
4: terima kasih. Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, habis ini kita ajak ngobrol ya.
4: Iya, sehat-sehat ya, Mbak Ita.
0: Iya.
4: Ya.
0: Ini
4: kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya, betul.
1: Iya.
4: Yang Ibu Farida tanyakan ini, apa sih menjadi seorang sutradara itu? Tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, tapi coba ini Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kristof sehat ya, semangat ya,
1: kita semua.
4: Sehat selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi, boleh Mas kirim Yudi salam ya?
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran. Sama sahabat Kasih, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris Sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Mul masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apalagi apa ya, mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya. Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau mau
0: bikin, kalo bikin video gitu ya,
5: apalagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa, apalagi sekarang tuh ya banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Ya, terima kasih.
5: Dan, juga. Terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, okay, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnamasari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, okay, itu aja. Okay. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benoji, ada Bang Kris Sinyal ini.
6: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, from Sinyal ini. Halo, selamat malam, Pak Sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sebenarnya kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Manado, Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Kalau Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan.
1: Oh, boleh, siap, siap.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang Nike Ardila terlagu apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar, belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu yang saya. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa di, mesti ada kreator sendiri. Nah sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu.
0: Itu
1: sebenarnya AI ya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
0: pernah
1: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik dulu ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat bahwa ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya coba itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 waktu.
0: Oke. Bang juga. Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Tadi ada.
1: Sudah berapa tahun nih sekarang? Sudah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35-40 tahun ya?
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya begitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya sih Kris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni Wajudnya Indonesia atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi kita sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Chris atau Chrisia juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya
1: nggak ada hubungan dengan sesuatu
0: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya senang bengong ya, jadi dia
0: bengong. Senang bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
0: Oh, dari bengong ya, timbul itu, sebuah ide ya.
1: Ya, ide-ide gitu
0: sebenarnya. Ya, oh iya iya iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
0: Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir juga banyak kita buat video klip itu. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu, bahkan
0: itu. Oke.
1: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Oh, siap, siap, siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Okay. Gitu, gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan, ya itu sih fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas, bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viralnya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
0: Gitu ya?
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap, kalau begitu. Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang Kunanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya. Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Ya
1: nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan agak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Kayak
1: film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang video clip atau digital ya, gitu
0: sebenarnya. Siap.
1: Perkembangan ya.
0: Gitu. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Ya,
2: begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Ya begini pertanyaannya, optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini, optimasi gitu? Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah, selamat malam. Terima kasih. Bung Benejo di mana ada salam. Putra Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan 1000 bakau.
0: Terima kasih,
2: selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada aku nanyain beta katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Chris, ada kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun yang Mbak Ita.
0: Mbak Ita, selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Siap.
3: Itu aja deh, masih di salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mas. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Selamat malam buat Bang Ibu, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Pupi Muturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya pertanyaan saya, seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Seperti apakah tiang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya gak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Salam juga amin. Buat ini Tanjudi di Minasa, dibuat Deddy Putra di Bukit Tinggi, juga buat grup Ketawaki TV di Denpasar, juga buat Bang Kris juga yang di NTT. Buat Tedinda di Belajar. Terima kasih Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label. Kita dapat lagu lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita akan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, kadang-kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip, itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip, dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin ke Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, sementara artisnya muter-muter. Ya, kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap. Yang baik hati. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya, lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari

0: sampai jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
1: Oh, jadi
0: dia memang profesional ya, gitu ya, dia bagus.
1: Baik, seperti itu tampaknya ya.
0: Jadi itu hal yang menarik.
1: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
0: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema politik ya jadi gaduh ya. Ya, sebetulnya saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
1: Begitu. Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
0: Sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya, kita anggap layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya. Nah, gitu ya. Itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV. Gitu.
1: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
0: Nah, kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu loh.
1: Oke.
0: MTV, apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer,
1: Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti. Ya, meskipun siap. Sekarang, iya MTV juga sudah nggak aktif ya, gitu ya.
0: Nggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
1: Oke. Beda. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
2: Malam kembali, Yudi Ismail.
1: Siap.
2: Malam, Bung Kris.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
2: Banyak sih nama Kris, di depannya ada Kris Patikawa.
0: Iya benar.
2: Kris Manhutu lagi. Ada Kris Pati, ada Kris, banyak nama Kris. Jadi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
0: Benar.
2: Malam baik, Bung Kris.
0: Malam baik kita semua.
2: Ini nyong nyur melambai.
0: Oh iya.
1: Nyur melambai gimana maksudnya tuh?
2: Kota nyur melambai.
1: Oh. Manado, siap.
0: Oh, Manado ya, betul, pantai.
2: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud. Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu, Bung Kris.
0: Iya, banyak.
2: Menurut Bung Kris, apa perbedaan

0: sebagai sutradara ya pastinya, apa perbedaan konten dengan video?
1: Oke.
0: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya? Apa perbedaan?
1: Video musik kali ya?
0: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
1: Siap.
0: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa bisa berkarya? Duh, kenapa sih ngomong Pak Balius ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Per. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire. Nabire juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
1: Siap kalau begitu.
0: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay,
1: selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
2: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
1: Aha.
2: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau landscape. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Bahkan memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
1: Mm-hmm.
2: Bedanya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
1: Oke, oh, oke.
2: Okay, okay. Itu doang sih sebenarnya.
1: Siap kalau begitu.
2: Aman setosa.
1: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-797-27912. Nah, ini ada lagu dari Malaysia, lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
2: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Beat Gade, segala macam. Jadi buat Chen pada saat itu kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
1: Mm-hmm.
2: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada itu Nuralisa juga saya bikin juga ya.
1: Oke.
2: Okay. Ada berapa ada dulu. Jadi dari mereka kok, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu dari Pak Ahim.
1: Mm-hmm.
2: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan. Akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang sih.
1: Jadi udah enggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
2: Ya
1: udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811-797-27912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
2: Oke, siap.
1: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Pagi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya.
0: Legendaris.
2: Senior, ya. Nah,
0: betul.
2: Kalau aku yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini? Di lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Ah, itu aja pertanyaannya. Eh, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang apa ya? Bang Bonijo. Untuk Bu Farida, Bu apa? Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
3: Lupa
0: ya.
3: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
3: 91
0: kalau enggak. Oke.
3: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
4: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
4: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Mm-mm.
4: Kok enggak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
4: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
4: Lagunya yang Mas sekarang apa ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra, jadi Bang Kris Sinyal ya. Ini sutradara video klip atau sutradara video musik?
4: Sutradara video.
0: Iya, betul.
3: Betul.
4: Ya, gimana dong? Itu salam kenal, Mas ya.
3: Iya, salam kenal kembali.
4: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga. Sehat
0: kita, amin.
4: Ya, kita semua, amin. Juga betul. Kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam, Mas.
0: Silakan, boleh.
4: Baik, salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung. Ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
4: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
4: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya, rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja, Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
4: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
4: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
3: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
3: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
3: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkolam okay. Kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi nggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh ya, iya.
3: Rijal Gibran yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak, Bang Kris?
3: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke okay.
3: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
3: Gak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu.
0: Oke.
3: Cuma 50 kita perketel gitu, kayak ekstras ya, cuma itu doang sih.
0: Kalau
3: Vina Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya.
3: Kostumnya kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
3: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoprek dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Okay.
3: biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
3: Jadi seru juga. Gitu.
0: Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
3: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
5: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
5: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Langsung pertanyaannya?
5: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
5: Udaranya. Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
5: Sama siapa?
0: Kris Sinyal, sutradara video klip.
5: Ya. Awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo,
0: iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
5: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
5: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, itu aja.
5: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
5: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
5: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
6: Halo Bang Kris.
3: Ita Purnamasari.
6: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
3: Baik. Kita semua.
6: Aduh.
3: Habis bertapa atau habis buat minum?
6: Ada aja.
0: Habis bertapa.
6: Supaya dapat inspirasi dulu.
0: Kris. Iya. Oke.
3: Okay. Okay, biar tambah cantik.
0: Oi.
6: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
6: Singaraja ada Beli Tawan. Selamat malam Beli Tawan.
7: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita,
6: iya,
7: Mas Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
0: Iya. Siap.
6: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
7: Mbak Ita, akhirnya,
6: ya, akhirnya.
7: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
6: karena
0: Mbak Ita.
6: Karena ada beli Tawan makanya aku muncul langsung.
7: Iya benar, mungkin karena senari kali.
6: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
7: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
7: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
6: Ya silakan.
0: Silakan, silakan.
7: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
7: Iya iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay, gimana sih?
6: Iya.
7: Kalau sekarang nanti, itu iya, lebih terbatas nggak sih gitu?
6: Nanti dijawab ya Beli Tawan ya.
7: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
6: Jimmy Jeep udah ada ya.
7: Udah ya.
6: Udah ada, Bu. 90-an udah
7: zaman
6: ada.
7: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya
6: dari. Iya, iya.
0: Siap.
7: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan, silakan.
6: Silakan Beli Tawan.
7: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
6: Oke.
7: Okay. Oke okay, Mbak Ita, Mas siap, Yudi sama Bang Kris. Terima
0: siap,
7: kasih.
0: Siap.
6: Tursukma.
0: Kita ke Batu Malang ada.
6: Batu Malang.
0: Nang Batu Mas Faris.
8: Halo Mbak Ita, langsung momnya Batu.
0: Yo kan sampean di Batu ta.
6: Aku di Surabaya. Iya,
8: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
0: Loh yo ya, ya, ya jelas
6: ya,
0: dong.
6: Makasih banget ya Pak Faris ya Batu.
8: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
6: Iya dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
6: barusan kemarin
0: bulan April ya.
8: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
6: Oh iya, Ruli go.
0: Ruli sop, Ruli siapa?
6: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
8: RRI Malang dong Mas Yudi.
6: Gimana Pak Faris? Ada yang disampaikan untuk Bang Kris Sinyal?
8: Bang Kris Sinyal.
6: Ya, sutradara ya, video klip ya, legendaris.
8: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Sudah aja.
0: Oke. Okay. Siap.
8: Langsung salam Mas Yudi.
6: Silakan Pak Faris.
8: Oke, siap. Salamnya yang pertama buat Pak Suranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ica ya.
6: Siap.
0: Nggih wis.
8: Terima kasih.
6: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
6: iya,
0: yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
6: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
6: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya. Semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya, iya, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
6: Apa Mas Kris?
9: Itu dia yang pertama ya Ita Purwamasari ya sanggup ke aku ya.
0: Eh seriusan?
6: Serius?
9: Sama TVRI kan Mama Panawi.
6: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Ita Panawi
0: juga. Oh.
9: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Weh, juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya. Ya
6: iya, iya, iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
9: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
6: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
9: Ya, ya. Tahun 89.
0: Oke oke.
9: Awalnya sih itu.
6: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
9: Ya Ani Carrera.
6: Ani Carrera.
0: Ani Carrera ya.
9: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia waktu belum punya anak akhirnya
3: udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
6: sampai udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Kris loh.
0: Gitu ya. Langganan.
6: Kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
6: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
3: Jadi ganteng. Tapi pernah Ita kan cantik.
0: Keselak rere. Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
6: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
6: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
6: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
10: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, Nagreg, siap.
6: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
10: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala? Itu kan kalau bikin video klip, lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
10: Mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
10: Boleh kita kirim salam dulu ya?
0: Silakan.
10: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tarumus Lampung, Mas Pak Adis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
10: Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
10: Boleh satu berpantun persatuan.
0: Oh silakan.
6: Mangga.
10: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
0: Siap.
6: Cakep.
10: Makasih ya.
6: Sama-sama.
0: Sama-sama.
6: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana sih?
6: Apa, Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih nggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
3: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
3: Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
3: Kalau batasan itu lewat, baik jangan. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah kita kita buat sendiri aja, kita mensor diri kita sendiri.
0: Okay.
3: Kita gambar yang layak.
6: Udah? Mantap.
3: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
6: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya Mas Kris, aku mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak Mas Kris?
3: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI saya sudah lakukan.
6: Oh gitu ya?
0: Oh oke.
3: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
6: HP.
3: HP juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang pakai.
6: Iya ya, apalagi kan
0: teknologinya
6: udah canggih semua.
3: Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek apa-apa ya. Sudah kamera makin canggih.
6: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Dan itu mempermudah ya Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya.
3: Terutama dalam perizinan ya.
6: Iya, jadi
3: perizinan itu
6: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
3: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, gitu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
6: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungin anak-anak yang di bawah umur, betul.
3: Kita mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
6: Setuju Mas Kris.
3: Boleh di mana-mana.
0: Siap.
3: Pengalaman-pengalaman
0: gitu. Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
6: Pak Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
6: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
3: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
6: outdoor. Sementara, kendalanya cuaca ya, pastinya
3: atau,
6: ya.
3: Atau properti sementara dan dapatnya cuma sekian gitu atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Siap.
3: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya Mas Kris, fleksibel ya.
3: Produser menyiapkannya semana gitu, kemampuannya. Kita sesuaikan ya.
0: Bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
3: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
6: Iya.
3: Flexible ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya. Bang Kris, Tenda Biru nih.
6: Tenda Biru asik.
0: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
3: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang
2: Kris. Hey,
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang, muka Itar Punawasari tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Kalau tidak berubah tetap dan tertawa ini juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo, halo Bang.
0: Halo,
1: Bang Jante. Kok tidak ada?
0: Kok tidak ada suaranya? Ya sudahlah ya, kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena kan? Udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Mm. Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: Mas. Ketemu loh.
1: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya Bang Kris.
1: Oke Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama,
0: Kris Sinyal video bikin klip. Video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa enggak tahu?
2: Yang
0: ini Libels. Wih.
1: Aduh, donatnya inget berkurang loh.
0: Aduh, udah bener ya Yani Libels.
1: Iya, makanya donatnya berkurang.
0: Yang punya kan kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ih. Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku
0: nggak tahu. Nggak
1: tahu ya? Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Ya, albumnya
0: AP, bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oke, itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya.
1: Nyerah
0: Lydia dong. Nur Said dan Mus Mujiono. Oke. Okay.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sangat sulit kan di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun Apa mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya?
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak
0: tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya tahu dong. Ini chord lagu ada dim, e, cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, cres itu ya.
1: Chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya, Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya lengkap banget Mas Chris.
2: Ebit GAD?
1: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset ya.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoan itu, tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Waduh, berarti donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawah. Iya, dua aja. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah Apakah Ada Bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RI dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris,
2: kita punya Mas Arjan. Enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
2: Sementara belum ada.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris ini. Kini.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa mas? Gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok Ria Restivozi.
0: Oh, Ria Restivozi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita berangkat.
0: Oh.
1: Jangan lupa ya mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
2: Seperti tak pernah mati.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI nah, juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris lo.
1: Oh, jadi aku yang jawab.
0: Yaudah, gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita lihat dulu. Tapi kalau kita mau tahu, selalu belajar. Pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar semangat.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar. Dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang tinggal aku sendiri.
1: Tinggal aku sendiri itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile
1: gitu. Ya, pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis gimana, seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop, kita mengalami ya, beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Karena berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris, soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi lebih banyak kita humble aja ya, sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
0: Oke.
1: Okay. Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di ruang rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.

0: dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih stay tune di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Gilora Sati di Medan malam ini, kita lanjut lagi ya. Informasi dan juga lagu-lagu enak untuk Anda akan Anggi hadirkan sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Medan. Enjoy!

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Mana kamu?
4: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
5: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

Anda masih mendengarkan 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Siapa di sini yang kalau masak itu wajib pakai micin? Kalau nggak pakai micin kayaknya nggak enak gitu. Enak, tapi ya nggak greget kayak pakai micin gitu ya kan, pendengar Pro 1. MSG atau monosodium glutamat atau yang sudah lama kita kenal dengan micin sudah lama digunakan untuk memberikan cita rasa gurih pada berbagai hidangan. Tapi di balik popularitasnya muncul nih ya, muncul anggapan kalau mengonsumsi micin tuh katanya bikin bodoh. Dilansir dari situs resmi Health Expert, mitos ini sebagian besar berakar dari laporan kasus yang muncul pada tahun 1960-an yang dikenal sebagai Chinese Restaurant Syndrome atau CRS. Saat itu ya, beberapa orang melaporkan gejala seperti sakit kepala atau mual setelah mengonsumsi makanan di restoran Cina yang menggunakan MSG. Oke? Media saat itu menyederhanakan laporan ini dan langsung mengaitkannya dengan MSG tanpa penyelidikan mendalam terhadap faktor atau bahan makanan lain yang digunakan. Dari sinilah narasi ini berkembang dan berevolusi menjadi anggapan lebih ekstrim. Micin membuat orang jadi bodoh. Nah, di balik stigma yang melekat ini tidak sedikit pula masyarakat yang masih bertanya-tanya sebenarnya micin ini terbuat dari apa gitu ya. Benar enggak sih bisa bikin bodoh? Melansir dari situs Kementerian Kesehatan, micin atau MSG adalah penambah rasa berbentuk kristal berwarna putih dibuat dari ekstrak bahan alami kemudian difermentasi. Cara produksinya juga macam-macam, tapi yang paling sederhana adalah dengan memelihara bakteri. Adapun bakteri tersebut bisa aja memakan karbohidrat mulai dari tebu, kentang, bekas tulang hewan, ampas sayuran, dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya ya pendengar Pro 1, tidak ada dasar ilmiah yang menyebutkan micin membuat bodoh. Hal ini terlihat dari negara-negara dengan konsumsi MSG tertinggi di dunia, tapi punya tingkat kecerdasan yang tinggi. Ya kan? Melansir dari situs Shasha, negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina adalah konsumen MSG terbesar di dunia. Berdasarkan data, penduduk Jepang dan Korea Selatan mengonsumsi rata-rata 1,2 sampai dengan 1,7 gram MSG per hari. Bahkan di beberapa wilayah Cina, angka konsumsinya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara di Amerika atau Eropa yang hanya berkisar 0,5 gram per hari. Tapi faktanya ya, tingkat kecerdasan mereka justru tinggi, di mana Jepang punya rata-rata IQ sebesar 106,48. Kemudian Cina punya skor rata-rata IQ antara 104,1 sampai dengan 107,19. Sedangkan Korea Selatan berada di angka 102,35 hingga 106,43. Tidak terbukti ya. Cina, Jepang, Korea Selatan itu yang negara yang paling banyak mengonsumsi micin. Kalau misalnya mitos yang bilang banyak makan micin nanti jadi bodoh, tuh buktinya enggak ya. Justru kalau misalnya kita makan pakai micin gitu ya, makan makanan yang menggunakan atau dimasak pakai micin lebih enak gitu kan, pendengar Pro 1 lebih enak gitu ya. Ya, tapi gak usah banyak-banyak juga, sewajarnya dan secukupnya gitu ya. Kita balik lagi ke lagu sekarang, pendengar Pro 1. Anggi punya Agnes Monica featuring dengan Ahmad Dhani, Cinta Mati 3.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

dari Lala Carmela, Kamu Aku Cinta. Mohon maaf ya untuk pendengar Pro 1 yang malam hari ini lagi mendengarkan siaran kami. Khusus untuk hari Rabu, tidak ada jam request ya, karena kita sudah relay nih Pro 1 Jakarta. Dari pukul 20 sampai pukul 22, kita sudah relay Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Jadi kalau misalnya mau request, requestnya langsung nih WhatsApp ke nomor Pro 1 RRI Jakarta gitu ya. Mudah-mudahan jelas, yes. Well, pendengar Pro 1, kita masih ngebahas tentang negara yang selain orang-orangnya pintar, teknologinya juga canggih-canggih. Jadi sampai kita kadang-kadang sampai yang, ih bisa ya mereka buat kayak gitu ya, kok kepikiran gitu ya. Nah, pendengar Pro 1, Hangzhou menghadirkan layanan pijat akupresur robot AI di bandara sebagai inovasi yang menggabungkan teknologi dan pengobatan tradisional Tiongkok. Luar biasa sih. Penumpang di Terminal 4 Bandara Internasional Xiaoshan, Hangzhou, Provinsi Zhejiang, China, sekarang itu bisa menikmati layanan pijat akupresur menggunakan robot berbasis kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI di Pusat Kesehatan dan Gaya Hidup Pengobatan Tradisional Tiongkok atau Traditional Chinese Medicine. Jadi teknologi ini menjadi salah satu layanan bagi penumpang untuk menikmati terapi akupresur otomatis sebelum melanjutkan perjalanan. Luar biasa sih ya. Layanan ini menjadi bagian dari pengembangan fasilitas bandara yang menggabungkan teknologi AI dengan praktik pengobatan tradisional Tiongkok. Robot dirancang untuk memberikan pijatan akupresur secara otomatis sebagai pilihan relaksasi bagi penumpang sebelum maupun sesudah penerbangan. Penggunaan AI dalam layanan TCM sejalan dengan upaya China mendorong inovasi di sektor kesehatan dan memperluas penerapan teknologi cerdas dalam diagnosis, rehabilitasi, sampai dengan layanan kesehatan preventif. Hangzhou sendiri menjadi salah satu pusat pengembangan teknologi AI di China, termasuk di bidang kesehatan digital dan pengobatan tradisional. Luar biasa. Jadi kalau misalnya Anda ya yang mau jalan-jalan ke Tiongkok, siap-siap akan mendapatkan layanan pijit ya dari robot AI, Artificial Intelligence. Pengen juga ya. Mudah-mudahan kalau misalnya ada rezeki, ada duit lebih, jalan-jalan ke Tiongkok, ke Cina, bisa deh ngerasain gimana sih dipijit-pijit sama robot ya. Robot yang berbasis kecerdasan buatan. Keren sih, gila. Ya, pendengar Pro 1, kita balik lagi ke lagu. Sekarang Anggi punya Andra and the Backbone, Seperti Hidup Kembali.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan.

purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Hidup adalah sebuah kesempatan. Seseorang yang melaju paling jauh pada umumnya adalah dia yang ingin dan berani melakukan. Dale Carnegie.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Saya percaya materi dapat membuat hidup seseorang menyenangkan. Namun pada dasarnya, jika Anda tidak mempunyai teman yang sangat baik, relatif yang mempedulikan Anda, hidup Anda akan terasa kosong, sedih, dan materi tidak lagi menjadi penting. David Rockefeller.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Waktunya saya Angela Rasati pamit undur diri. Terima kasih banyak loh untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran kami 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi ya. Besok Anggi libur, lusa hari Jumat Anda akan bertemu kembali dengan Anggi di Medan malam ini. Jadi sampai ketemu di hari Jumat ya pendengar Pro 1. Terima kasih semuanya, selamat tidur, selamat beristirahat, mimpi indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, ingatlah dikala engkau masih sanggup melihat mentari, ketika hangatnya masih terbawa sehingga engkau mampu melangkah hari ini. Kita yang masih dianugerahkan nyawa, nafas yang mendesah setiap harinya adalah pribadi-pribadi yang masih mampu bangun dari mimpinya dan menjalani mimpi, mencari semua yang terhenti, melanjutkan perjalanan yang telah berhenti pada terminal-terminal kehidupan yang kita alami. I prefer to daydream for the future rather than past history. Saya adalah pribadi yang lebih suka lamunan untuk masa yang akan datang daripada sejarah di masa lalu. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, jalanilah mimpimu selama mentarimu masih memberi hangat dalam tubuhmu. Masih ada hari esok yang bisa engkau tuju. Jangan biarkan masa sejarah yang lalu mengganggu mimpi-mimpimu. Sempurnakan semua cita, sempurnakan semua asa, sempurnakan semua harap. Jalanilah mimpi itu, karena waktu akan mengobatimu, karena waktu akan selalu memahamimu dalam proses yang engkau jalani. Jatuh bangun di masa lalu itu bukan kegagalan. Jatuh bangun di masa lalu adalah pembelajaran menuju hidup yang lebih sukses, hidup yang lebih bahagia. Biarkan masa lalu sebagai bumbu-bumbu kehidupan kita di masa kini. Tapi hari ini, engkau akan menyambut masa depanmu. Engkau akan menjalani mimpi-mimpimu dan menyempurnakannya di dalam kehidupan yang lebih berarti.
1: Bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta, tersenyumlah karena hidupmu adalah anugerah.

Pendengar, usahalah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz, Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Rabu 29 Juli 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali, dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM, Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1. Kembali mengudara pada frekuensi 94,3 MHz. Hari ini di lembar kerja Kamis, 30 Juli 2026, dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan. Kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebelum 4,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat bergabung dan mendengarkan siaran pagi ini pendengar. Tentunya senang sekali di Medan pagi ini ada Ricky yang menyapa Anda. Apa kabarnya pendengar? Anda semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitasnya ya. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung dan juga mendengarkan program Satu Rara Medan hari ini, edisi Kamis 30 Juli 2026. Pendengar, Ricky akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan berbagai ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id ya. Pendengar boleh berbagi ragam informasi Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Sepanjang pagi hingga siang nanti pendengar, Ricky akan hadirkan untuk Anda tentunya ragam informasi dan juga program acara yang akan menanti Anda. Pastinya jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 1 Medan ya. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan tentunya memasuki pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan salat subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Sebaiknya tidak malas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi tidak lupa memanjatkan doa untuk umatnya. Doa dan amalan di pagi hari menambahkan keberkahan pintu rezeki. Doa itu berbunyi, Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dalam doa tersebut supaya umat manusia tidak bermalas-malasan di pagi hari. Beraktivitas di pagi hari akan menambahkan keberkahan rezeki, sehingga sayang bila selepas sholat subuh tidur lagi. Lebih baik lakukan aktivitas yang mendatangkan banyak pahala serta membuka pintu rezeki.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kami akan ajak Anda tentunya untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi edisi hari ini pendengar, Kamis 30 Juli 2006, tentunya bersama dengan Al-Ustadz yang akan berbagi informasi dan juga kajian menarik ya, bersama dengan Al-Ustadz Abdul Malik Sudur SMM dengan topik kajian menjaga kehormatan dan sifat malu ya. Kita akan sapa terlebih dahulu Al-Ustadz yang sudah tersambung di line telepon WhatsApp kita. Assalamualaikum ya Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Masya Allah, apa kabarnya Ustadz pagi ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Bang Riki
0: ya. Alhamdulillah ya. Dengan topik kajian menjaga kehormatan dan sifat malu, benar ya Ustaz?
1: Iya benar. Baik. Bang Riki.
0: Untuk pendengar Setia Pro 1, kita akan simak mukadimah dari Al-Ustaz sebagai pembuka kajian Mutiara Pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berbagi tanggapan, boleh langsung ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Langsung kami persilakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih Bang Riki. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'du. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Kembali kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita keseluruhannya bagi yang berbahagia ini, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat kebahagiaan. Masih bisa kita berkumpul dengan keluarga yang kita cintai, Masya Allah. Kemudian masih bisa kita beraktivitas dalam keseharian kita, bekerja kita, berusaha kita, mencukupi segala kebutuhan keluarga kita. Kemudian Allah juga masih memberikan kepada kita nikmat umur. Semoga semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita dapatlah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada pagi yang berbahagia ini judul kajian kita berkaitan tentang menjaga kehormatan dan sifat malu ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tin ayat keempat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan, masyaallah. Jadi manusia itu diberikan yang namanya hawa nafsu, kemudian diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda kita dengan hewan ya. Tentunya kita harusnya bisa lebih mulia dibandingkan hewan atau binatang ya. Kan tetapi sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, saat sekarang ini kita banyak melihat manusia itu bahkan lebih rendah perilakunya, tingkah lakunya ya, perbuatannya dibandingkan hewan ya, na'udzubillah. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya karena sifat malu sudah hilang dari dalam diri manusia tersebut ya. Jadi sifat malu ini sangat penting, harus bisa kita tanamkan dalam diri kita untuk bisa menjaga kehormatan kita, kemuliaan kita sebagai manusia ya. Jadi kalau manusia itu sudah tidak ada lagi rasa malu, hilang rasa malu dalam dirinya, maka dia akan berbuat sesuka hatinya. Seluruh apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala akan dilanggarnya ya. Karena dia sudah tidak memiliki lagi rasa malu dalam dirinya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu atau sifat malu itu adalah sebagian dari iman ya. Jadi kalau kita masih termasuk orang-orang yang beriman, tentunya kita harus memiliki sifat atau rasa malu tersebut. Saat sekarang ini kita melihat sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, ya khususnya di negara yang kita cintai ini, di mana banyak kita lihat para pejabat, para elit politik kita yang banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, seperti korupsi, menipu, dan lain sebagainya. Ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan salah satunya karena mereka tidak lagi memiliki rasa malu. Bahkan kita melihat bagaimana seorang koruptor itu ditangkap, dia masih bisa tersenyum. Masih bisa tersenyum di hadapan masyarakat ya, atau di hadapan khalayak ramai, dia masih tersenyum. Tidak ada lagi rasa malu dalam dirinya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, hakikat rasa malu atau sifat malu ini ya, ada tiga hakikat yang bisa ditimbulkan atau dilahirkan dari sifat malu tersebut. Yang pertama yaitu hakikat yang pertama, dengan sifat malu tersebut ada dalam diri kita, itu salah satunya adalah karena sebagai benteng moral. Benteng moral artinya apa? Dengan ada rasa malu dalam diri kita, maka kita akan bisa menjaga diri kita untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak baik, bermaksiat, berbuat dosa, dan lain sebagainya ya. Jadi sebagai benteng moral dalam diri kita. Sehingga sifat malu ini atau rasa malu sangat penting kita tanamkan dalam diri kita supaya kita bisa menghindarkan diri kita dari kemaksiatan, dari perbuatan yang tidak baik. Kita melihat ada orang yang tidak memiliki rasa malu sehingga benteng moral dalam dirinya hilang. Bagaimana seorang ayah ya, mampu dia bermaksiat, berjudi online ya di dalam rumah tangganya, tidak malu dia dilihat oleh anak-anaknya. Nah, atau seorang ibu yang selalu memakai pakaian yang tidak baik, tidak malu dia dilihat oleh anak-anaknya ya. Ini adalah sesuatu hal yang bisa terjadi karena dia tidak ada lagi benteng moral dalam dirinya, itu sifat malu tersebut. Kalau dia memiliki rasa malu atau sifat malu dalam dirinya, tentunya seorang ibu akan menjaga atau menutup auratnya. Begitu juga dengan ayahnya, tidak akan dia bermaksiat di depan anak-anaknya ya. Kemudian yang kedua, hakikat sifat malu itu yang kedua adalah sumber kebaikan. Jadi pada saat seseorang masih ada sifat malu dalam dirinya, maka dia akan selalu menumbuhkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Jadi pada saat orang masih memiliki rasa malu, dia tidak akan mungkin dia melakukan hal yang tidak baik. Dia pasti akan melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Kemudian, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada saat seseorang memiliki rasa malu dalam dirinya, ini termasuk juga cabang iman ya. Artinya apa cabang iman? Dengan adanya rasa malu dalam dirinya, maka dia masih memiliki keimanan dalam dirinya ya. Dia menyadari dan mengimani bahwasanya Allah selalu mengawasinya ya. Di mana saja dia berada, dia menyadari dan mengimani bahwasanya Allah selalu mengawasinya. Sehingga dia untuk bermaksiat, berbuat yang tidak baik, malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pada saat beraktivitas, melakukan sesuatu hal walaupun tidak ada orang-orang di sekitarnya, walaupun dia sendiri, dia tetap bisa menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Hadid ayat 4. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah selalu berada bersama kalian di mana saja kalian berada. Dan Allah Maha melihat apa-apa yang kalian lakukan ya. Jadi pada saat seseorang masih ada sifat malu dalam dirinya, maka insyaallah dia bisa menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Walaupun dia dalam keadaan sendiri, karena dia menyadari Allah masih selalu mengawasinya ya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Kemudian ada dua jenis ya sifat malu. Yang pertama yaitu sifat malu yang terpuji. Artinya apa? Terpuji pada saat dia melakukan atau pada saat dia memiliki rasa malu dalam dirinya, dia bisa melakukan hal-hal yang baik selalu dalam kehidupannya dan menghindarkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Ini adalah sifat malu yang terpuji. Ada yang kedua, sifat malu yang tercela. Apa itu sifat malu yang tercela? Dia malu dalam hal-hal yang tidak baik. Ya. Dia malu dalam hal-hal yang tidak pantas ya. Contohnya apa? Pada saat kita menuntut ilmu, Kita malu untuk bertanya kepada guru kita malu untuk bertanya pada saat kita mengadakan pengajian dan lain sebagainya, tanya jawab, malu dia bertanya. Kemudian ada juga orang malu berbuat kebaikan, malu dia bersedekah, berbuat kebaikan. Ini adalah sifat malu yang tercela atau yang tidak terpuji. Ini harus kita hindarkan ya. Jadi sifat malu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah sifat malu yang terpuji ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan tentunya mukadimah dari Al-Ustadz untuk kajian mutiara pagi hari ini pendengar. Untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan dan juga tanggapannya, boleh langsung silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943 ya. Kita awali untuk membacakan pertanyaan dari Mbak Suci di Setiabudi. Ustadz, di tengah era media sosial yang sangat gencar sekarang ini, banyak pengguna sosial media yang tidak punya rasa malu dengan mengumbar tubuhnya dengan pakaian yang tidak tertutup begitu Ustaz. Nah, ini bagaimana hukumnya Ustaz? Begitu, boleh dipersilakan Ustaz.
1: Terima kasih Mbak Suci atas pertanyaannya. Berkaitan tentang saat sekarang ini kita melihat begitu luar biasanya ya, di era digital ini orang menampakkan auratnya. Nah, jadi pada saat seseorang memperlihatkan auratnya kepada orang lain, kalau dahulu itu belum era digital, mungkin pada saat orang melihat secara manual ya, pada saat kita buka aurat, kemudian orang melihat sekilas aurat kita, berdosa kita. Tapi sebatas itu, tapi di era digital ini hati-hati kita ya. Memperlihatkan aurat itu adalah dosa, dosa besar ya. Jadi di era digital ini, yang kita perlihatkan aurat kita atau kita pertontonkan aurat kita melalui media digital kita, media sosial, media internet, dan lain sebagainya, itu akan tersimpan, itu akan terekam. Ya, bisa jadi sampai dia puluhan tahun, bahkan ratusan tahun tidak akan hilang dari media sosial tersebut dan masih akan dilihat oleh orang lain. Semakin banyak orang yang melihat aurat kita yang kita perlihatkan, maka akan selalu mengalir dosa besar kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ada namanya dosa jariah itu. Jadi pada saat seseorang memperlihatkan auratnya melalui media sosialnya, tersimpan di media sosialnya, tersimpan di media internetnya, dan masih bisa dilihat orang lain puluhan tahun, ratusan tahun yang akan datang. Padahal dia sudah meninggal dunia, tapi dia masih mendapatkan dosanya dari perbuatan tersebut. Na'udzubillah, walaupun dia sudah di alam kuburnya, dia tetap mendapatkan dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kita harus bisa lebih berhati-hati di era digital ini, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, jangan sampai kita karena materi. Apalagi sekarang kita lihat FB Pro ya. FB Pro ini sekarang kita lihat lagi marak-maraknya, banyak orang supaya bisa mendapatkan penghasilan dari FB Pro tersebut. Kalau dilakukan di hal-hal yang biasa, tidak banyak yang menonton atau meng-like ya. Jadi pada saat dia membuat hal-hal yang tidak baik, menunjukkan auratnya dan lain sebagainya, di situ banyak orang menonton, disitulah dosa besar akan mengalir kepada kita. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala bisawab.
0: Baik, berlanjut dari pertanyaan Pak Ahmad di Jalan Pancing ya Ustadz. Persoalan hormat menghormatin Ustadz, bagaimana cara kita bisa tetap menghormati pimpinan atau mungkin pemimpin kita yang tidak sama sekali menghormati bawahannya begitu Ustaz? Boleh dipersilakan Ustaz.
1: Terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaan ini. Jadi berbicara tentang kita menghormati seseorang ya. Kita menghormati seseorang tentunya salah satunya karena jabatannya ya. Karena dia memiliki jabatan, makanya kita hormati. Akan tetapi bagaimana kita akan menghormati seseorang salah satunya karena jabatannya, akan tetapi perilakunya yang tidak baik ya. Jadi para pejabat kita lihatlah saat sekarang ini, apakah itu presiden, menteri, anggota DPR, DPRD dan lain sebagainya, yang mana perilakunya tidak baik, tidak mencerminkan akhlak yang baik, sehingga tidak layak untuk kita hormati ya, begitu ya Pak ya. Jadi pada saat kita menghormati atau memuliakan seseorang, kita bilang ya, tentunya kita tidak boleh berlebihan ya. Tidak ada, kita lihat kan saat sekarang ini terlampau berlebihan di dalam menyanjung, menghormati, memuliakan seorang. Sudah jelas orang tersebut salah, masih disanjung-sanjung. Bahkan ada kita lihat sekarang namanya ya seperti buzzer-buzzer ya na'udzubillah. Seperti kita bilang ada lagi julukannya termul ya, ternak-ternak na'udzubillah ya. Ini jangan sampai terjadi kepada pribadi kita. Jadi kita memuliakan atau menghormati seseorang tentunya karena akhlaknya, karena perilakunya. Kalau pejabat tersebut memang dia orangnya baik, akhlaknya mulia, jujur, ya, memiliki akhlak yang baik, santun dan lain sebagainya, tidak mudah berbohong, ini harus kita hormati dan kita muliakan. Akan tetapi kalau pejabat kita yang tidak baik, suka menipu, suka berbohong, ya, ini tentunya tidak perlu kita hormati, ya, akan tetapi kita tidak menghormatinya secara pribadi, ya, tidak boleh juga kita mengumbar atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik melalui media sosial kita, apalagi mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak sopan, sehingga bisa menyebabkan kita mendapat masalah, ya. Karena banyak kita lihat karena emosi kepada pejabat atau seseorang mengumbar, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ya, sehingga bisa menyebabkan mudarat hal-hal yang tidak baik kepada pribadinya. Jadi pada saat seseorang memang dia akhlaknya bagus, pemimpin kita orangnya baik, bagus, ya, amanah, layak kita hormati dan harus kita hormati, kita muliakan. Dan tetapi pada saat pemimpin kita itu tidak baik, zolim dan lain sebagainya, tidak perlu kita hormati. Akan tetapi tidak perlu menghormati ini untuk pribadi kita, ya, tidak perlu kita umbar di media sosial kita dan lain sebagainya sehingga bisa menyebabkan kemudaratan kepada pribadi kita, ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, kemudian dari Mbak Nurul di Binjai, Ustadz, kalau bagaimana pula dengan orang tua, Ustadz? Jika orang tua sama sekali tidak bisa menghargai anaknya, bagaimana mungkin kita bisa selalu untuk turut begitu, Ustadz?
1: Iya, begitu ya. Terima kasih Bu Nurul ya atas pertanyaannya. Kita sebagai anak disuruh berbakti sama orang tua, hormati orang tua, tapi orang tuanya tidak bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi anak-anaknya, seperti itu ya Bu ya. Jadi tugas kita Bu, yang harus kita pahami, atau sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, tugas anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Tugas anak itu, kewajiban anak menghormati, menghargai kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya tidak baik. Jadi orang tua kita contoh-contoh nih. Ada seorang anak yang muslim, akan tetapi orang tuanya masih kafir. Orang tuanya masih belum beriman kepada Allah, masih kafir. Apakah dengan orang tuanya kafir tersebut anaknya jadi tidak menghormati orang tuanya? Tidak. Kewajiban menghormati itu tetap walaupun orang tuanya tidak baik. Berbakti itu tetap diwajibkan kepada anak walaupun orang tuanya tidak baik. Ya. Tapi gimana Ustaz? Orang tuanya tidak sopan, orang tuanya tidak menghormati anaknya, ngomong sesuka hatinya. Biarlah urusan orang tua kita yang tidak baik itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pada saat orang tua kita tidak menghormati anaknya dengan mengeluarkan kata-kata binatang dan lain sebagainya, kata-kata kotor. Memang kau anak yang tidak punya pikiran dan lain sebagainya umpamanya ya kan. Jadi jangan orang tua kita karena orang tua kita mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, tidak baik, kita sebagai anak menjadi anak yang tidak baik juga, jangan sampai ya. Jadi bagaimanapun perilaku orang tua kita tetap berkewajiban untuk tetap menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun orang tua kita belum bisa menjadi teladan yang terbaik bagi anak-anaknya, biarlah itu urusan orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, kita bacakan kembali pertanyaannya dari Ibu Aslah di Laudendang ya. Ustadz, jika kita menyimpan kesusahan, kesedihan, tidak mengeluh itu dan demikian begitu Ustadz, itu apakah termasuk menjaga kehormatan dan sifat malu Ustadz? Begitu, boleh dipersilakan Ustadz.
1: Jadi terima kasih Bu Aslah ya atas pertanyaan. Apakah kita menyimpan kesusahan, kesedihan, masalah dalam kehidupan kita, tidak kita sampaikan ke orang lain, itu termasuk dari sifat malu? Bisa jadi ya Bu Aslah ya, atau sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah. Jadi ada hal-hal yang tidak perlu kita sampaikan ke orang lain ya. Ada hal-hal pribadi kita yang tidak perlu kita sampaikan ke orang lain. Kenapa tidak perlu kita sampaikan ke orang lain? Bisa jadi menurunkan kehormatan kita, martabat kita di hadapan orang lain tersebut. Dan pada saat kita sampaikan masalah kita, keluhan kita, kesedihan kita kepada orang lain, apakah orang lain tersebut bisa memberikan bantuan atau kemudahan kepada kita? Belum tentu, ya. Makanya kita pada saat mendapatkan kesusahan, kesulitan, mengeluhlah, meminta pertolonganlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada manusia. Kita kan tidak biasanya dalam hidup kita kalau kita terbentur dengan masalah cerita kepada orang lain. Cerita kepada sahabat kita, tetangga kita, ya. Bukan semakin memberi solusi akan tetapi menambah masalah, ya. Yang tadinya tetangga kita, saudara kita enggak tahu masalah kita jadi tahu masalah kita. Apalagi berkaitan tentang masalah pribadi, jangan sampai kita ceritakan aib kita. Contoh, seumpamanya ada seorang istri ribut dengan suaminya, ya, disampaikannya tentang aib-aib suaminya kepada orang lain tersebut. Nauzubillah, seperti itu. Ya, ini jangan sampai terjadi, karena aib atau hal-hal yang harus rahasia dalam rumah tangga kita, dalam pribadi kita harus kita simpan, karena bisa jadi nanti menurunkan kehormatan kita di hadapan orang lain. Makanya pada saat kita memiliki masalah, mendapatkan kesedihan, kesusahan dalam hidup, mengadulah, meminta pertolonganlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, berlanjut dari hamba Allah, Ustaz. Ustaz, jika kita kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak baik, entah itu dari orang terdekat ataupun orang-orang di luar sana, kita diminta untuk terus bersabar. Namun apakah dengan kita bersabar itu bisa tetap menjaga kehormatan kita, dan bagaimana cara kita menghadapinya? Apakah kita boleh membalas perbuatannya, begitu, Ustaz?
1: Iya. Boleh, bersilakan, Ustaz. Iya, terima kasih, ya, atas pertanyaan. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahmatullah, pada saat orang lain selalu berbuat zolim kepada kita, ya. Menghina, mengejek, menyakiti, ya. Apakah kita harus bersabar, selalu bersabar, ya? Tidak juga, ya kan? Ya. Jadi kita lihat situasi dan kondisi, ya, sahabat-sahabat mutiara pagi rahmatullah. Kita dihina orang lain. Apakah kita selalu diem aja nggak ngelawan? Jangan, ya, harus dilawan, ya. Disampaikan sama orang lain tersebut, kenapa engkau selalu menghinaku? Ya. Nggak bisa rupanya ngomong yang bagus, ya. Jadi ada seseorang kalau membuli kita, kita diamnya makin menjadi-jadi, ya. Apalagi sampai menyakiti fisik, jangan sampai kita diam, ya, laporkan ke polisi. Ya. Jadi sabar itu, ya, melihat situasi dan kondisi, ya. Jadi pada saat kita disakiti oleh orang lain atau dizolimi oleh orang lain, diambil barang kita, hak kita, dicuri atau selain sebagainya, ya, lapor ke polisi, ke pihak yang berwajib supaya diproses hukum. Bukan berarti kita harus sabar diam aja, ya, tidak seperti itu. Ya. Akan tetapi pada saat kita, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, menerima musibah, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baru kita harus bersabar. Akan tetapi kalau manusia, ya, yang selalu menjolimi kita, kita diam saja, sabar, ya, tidak seperti itu, ya. Harus kita lawan, ya. Lawannya tapi harus dengan secara bijak, ya. Jangan sampai pada saat orang lain menyakiti kita, kita emosi, kita ambil senjata tajam, kita bunuh. Jangan seperti itu, ya. Jadi artinya kita dalam berbuat, bertingkah laku, dalam menghadapi orang-orang yang suka berbuat zolim kepada kita, kita juga harus cerdas, harus bijaksana, mengambil sikap-sikap yang mana sikap kita tersebut jangan sampai merugikan kita, ya. Jadi pada saat kita dihina, disakiti, ya, ya, kita lawan, kita sampaikan kenapa dia menghina kita. Ya, nggak bisa rupanya dia bicara yang baik, yang bagus sama kita. Apalagi menyakiti fisik kita, harus kita lawan, ya. Kita bisa menempuh jalur hukum dan lain sebagainya supaya, ya, orang tersebut tidak lagi mengganggu kita, ya. Akan tetapi pada saat kita diberikan ujian, musibah, seperti penyakit, kesulitan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah perlu yang namanya kita kesabaran, ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, kemudian dari barohan di Johor, ya, ini Ustadz, apakah ada amalan yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Ustadz, di kemudian harinya, begitu, Ustadz, boleh?
1: Masya Allah ya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Bagaimana kita supaya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya? Yang pertama, kita harus menyadari bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Ada namanya kehidupan akhirat. Ya, ada namanya surga dan neraka. Jadi pada saat kita berbuat baik di dunia, memperbanyak amal kebaikan, maka kita akan masuk surga. Harus kita menyadari bahwasanya setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan yang kita lakukan. Fama ya amal miskola zarrotin khairo yaro, fama ya amal miskola zarrotin sarro yaro. Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat biji zarrah, kata Allah, maka akan mendapatkan balasan kebaikan. Begitu juga pada saat berbuat kejahatan, dia juga akan mendapatkan balasan dari perbuatan kejahatannya tersebut. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya, tanamkanlah rasa malu dalam diri kita, terutama rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa malu kepada anak-anak kita, keluarga yang kita cintai. Ya. Karena biasanya kita, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Marhumullah, rasa malu ini banyak yang sudah hilang dalam diri kita. Sehingga kita begitu mudahnya melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan, berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selalu kita diberikan petunjuk jalan-jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kemaksiatan dan dikuatkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah dalam berbuat baik dalam kehidupan kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini adalah doa yang terbaik diajarkan Rasulullah kepada kita, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, alhamdulillah telah kita jawab berbagai pertanyaan dari pendengar Setia Pro 1. Selanjutnya kita akan akhiri pertemuan di kajian Mutiara Pagi ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Ustaz untuk ilmu yang bermanfaat. Semoga ini tentunya bisa menjadi amal jariah bagi Ustaz ya. Dan akan kita dengarkan kesimpulan dan juga doa penutup singkat dari Ustaz untuk mengakhiri pertemuan kita. Kami persilakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih Warik ya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, marilah kita tanamkan rasa malu dalam diri kita. Dengan kita menanamkan rasa malu dalam diri kita, terutama rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita bisa menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Bisa menghindarkan diri kita dari kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa. Dan insya Allah dengan adanya rasa malu dalam diri kita, kita akan makin taat, makin berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri kita, berharap supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa suami, istri dan anak-anak kami ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu selalu kepada kami ya Allah, kasih sayang-Mu di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tanamkanlah dalam diri kami sifat malu, rasa malu ya Allah, sehingga kami dapat menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya ya Allah, di hadapan-Mu dan di hadapan manusia ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Setia Pura 1, alhamdulillah telah kita dengarkan dan juga ikuti bersama kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026, bersama dengan Al-Ustaz Abdul Malik Sudiro. Dan pendengar, tentunya semoga apa yang telah disampaikan dan juga dilantunkan begitu ini bisa menjadi amalan dan juga bekal bagi kita kaum muslimin dan juga muslimat. Selanjutnya pendengar, akan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan bersama berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita pagi.
1: Komunitas Nomensen juga bisa membantu untuk mendampingi

0: memperkuat upaya pencegahan TPPO melalui pengawasan keberangkatan pekerja migran. Berita pagi juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan inilah berita pagi selengkapnya. Kamis 30 Juli 2006, bersama saya Riki Subandi. Pendengar, Kementerian Koperasi mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam memperkuat operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kampus dinilai memiliki peran strategis melalui pendampingan, riset hingga pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN tematik untuk mendukung pengembangan koperasi di daerah. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Hal itu disampaikannya usai memberikan kuliah umum di Universitas HKBP Nomensen Medan Rabu 29 Juli 2026. Ferry mengatakan Kementerian Koperasi akan terus mendukung tahap operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sumatera Utara. Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan dengan melibatkan kalangan akademisi, yang mendorong mahasiswa ikut terlibat melalui program kuliah kerja nyata KKN tematik di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ia menilai operasional koperasi perlu terus disempurnakan dengan pendekatan yang menyesuaikan potensi serta kebutuhan masing-masing daerah.
2: Dari Kementerian Koperasi tentu mendukung di tahap operasionalisasi dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ada di Sumatera Utara. Harapan kami Universitas Nomensen juga bisa membantu untuk mendampingi operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, melakukan pendampingan, mahasiswanya juga bisa melakukan KKN tematik di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Karena memang kegiatan operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu memerlukan proses yang terus-menerus harus disempurnakan, karena pendekatannya harus kualitatif dan harus sesuai juga dengan potensi dan kebutuhan yang ada di, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Tentu masukan kontribusi dari Universitas Nomensen kita perlukan buat ini.
1: Sementara Ketua Yayasan Universitas HKBP Nomensen, Effendi Muara Sakti Simbolon, menyambut baik penguatan kembali gerakan koperasi yang digagas Presiden. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi momentum menghidupkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Effendi mengatakan melalui kuliah umum tersebut pihaknya memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai latar belakang kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kembali koperasi melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
3: Tahun ini di masa kepemerintahan Pak Presiden Prabowo kembali dibangkitkan, digairahkan, dan kita bumikan di seluruh seantero Nusantara termasuk di keluarga besar HKBP dan Nomensen.
1: Lebih lanjut, Effendi menegaskan Universitas HKBP Nomensen siap melanjutkan sosialisasi sekaligus mendukung implementasi program tersebut di tengah masyarakat. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Anggota DPRD Sumut, Meril Roli Saragi, mendorong penguatan pembinaan UMKM agar mampu menghasilkan produk lokal yang berkualitas dan berdaya saing. Berikut laporan Andreas Purba.
4: Kita juga banyak sebenarnya yang kita dapati ya, saya sebagai anggota DPR ngecek.
5: Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Meril Roli Saragi, menilai pembinaan terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM perlu terus diperkuat agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing. Menurutnya, peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi langkah penting agar semakin banyak UMKM lokal yang mampu memasarkan hasil produksinya sendiri. Meril menyebut masih terdapat sejumlah pelaku UMKM yang menjual produk dari luar negeri, sehingga diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri. Ia menilai pelatihan dan pendampingan sangat penting dilakukan agar menjadi bekal bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk.
4: Kita juga banyak sebenarnya yang kita dapati ya, saya sebagai anggota DPR ngecek UMKM itu bukan produksi lokal. Jadi UMKM tapi juga ngambil barang-barang dari luar negeri, dari Cina, dari Thailand, dari Vietnam. Misalnya jualan baju ya kebanyakan ya, tapi memang tokonya UMKM tapi produksinya bukan dari lokal. Karena memang mungkin upahnya masih mahal ya, masih mahal upahnya atau kualitasnya juga kurang bagus.
5: Lebih lanjut, Meril Saragi menambahkan DPRD Sumut siap mendukung upaya pembinaan pelaku UMKM melalui sinergi dengan berbagai pihak. Ia menekankan bagi pelaku usaha yang memiliki potensi, perlu mendapat pendampingan secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan memanfaatkan berbagai program dukungan yang disediakan pemerintah. Andreas Purba melaporkan.
4: Atau kualitasnya juga kurang bagus.
0: Dewan Pimpinan Daerah DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Sumatera Utara memperkuat kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan guna mencetak perempuan.

0: kemampuan pengusaha yang berdaya saing dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Citra Iwati tidak dapat berjalan.
2: Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Sumatera Utara atau DPD IWAPI Sumut terus memperkuat kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan guna mencetak perempuan pengusaha yang berdaya saing dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ketua DPD IWAPI Sumut, Purnama Dewi Daulay, mengatakan organisasi tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi tantangan dunia usaha yang semakin dinamis. Ia mengatakan kolaborasi menjadi kunci untuk meningkatkan kapasitas anggota sekaligus memperluas peluang usaha.
1: Citra Iwati tidak dapat berjalan sendiri. Kemajuan organisasi hanya dapat dicapai melalui sinergi dengan berbagai pihak, antara lain dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, media, dan seluruh pemangku kepentingan. Dan saya percaya bahwa kemitraan yang baik akan mempercepat lahirnya perempuan pengusaha yang naik kelas, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Dewi menambahkan, melalui kemitraan tersebut, IWAPI berharap mampu menghadirkan program-program yang realistis dan sesuai kebutuhan anggota, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan manajemen usaha, hingga perluasan akses pasar dan pembiayaan. Sementara itu, perwakilan Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara atau Kadin Sumut, Ade Sandrawati Purba, mengatakan siap memperkuat kolaborasi dengan IWAPI Sumut dalam mendukung pengembangan UMKM perempuan. Sandra mengatakan, Kadin menilai perempuan pengusaha memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah, sehingga perlu didukung melalui ekosistem usaha yang lebih kuat.
3: Kami berharap ke depan DPD IWAPI Sumut beserta anggota dapat bergabung menjadi anggota di Kadin Sumatera Utara yang merupakan rumah besar pengusaha dan dunia usaha di Sumatera Utara. Kadin siap berkolaborasi bersama IWAPI Sumatera Utara dalam memperkuat hilirisasi dan menguatkan produk UMKM, membuka akses pasar dan permodalan sekaligus digitalisasi dan peningkatan SDM.
2: Sandra mengatakan, Kadin sebagai rumah besar dunia usaha siap menjadi mitra strategis IWAPI Sumut dalam memperluas jejaring bisnis, memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta, serta membuka peluang kemitraan yang lebih luas bagi wanita pengusaha. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Digitalisasi dan peningkatan SDM.
0: Kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO di Sumatera Utara masih menjadi perhatian serius seiring tingginya jumlah korban yang tercatat setiap tahun. Pemerintah dan aparat terkait terus memperkuat upaya pencegahan melalui pengawasan keberangkatan pekerja migran serta edukasi kepada masyarakat. Berikut laporan Raihan Putri.
4: Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi dengan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO tertinggi, yakni tercatat 691 kasus dengan total 1.583 korban. Sementara berdasarkan data statistik kasus TPPO di Sumut menunjukkan peningkatan yakni 392 kasus pada 2024 dan meningkat pada tahun 2025 dengan 396 kasus. Analis keimigrasian ahli muda kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Albert Olwat Pasaribu mengatakan pihaknya terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana TPPO di wilayah Sumatera Utara. Ia menyebut imigrasi memiliki peran strategis dalam mencegah keberangkatan pekerja migran ilegal yang rentan menjadi korban TPPO. Upaya pencegahan dilakukan melalui tim pengawasan orang asing atau timpora yang melibatkan lintas instansi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, hingga aparat desa. Selain itu, imigrasi juga menjalankan program petugas imigrasi pembina desa atau PIMPASA. Program ini menyasar desa-desa yang warganya banyak bekerja ke luar negeri dengan memberikan edukasi terkait prosedur kerja migran yang legal dan aman.
5: Nah, saat ini kita ada namanya PIMPASA, tugas imigrasi masuk desa. Nah, di mana PIMPASA itu masuk ke kantong-kantong yang di mana kantong-kantong suatu daerah, kabupaten yang ada cenderung warganya yang masih kurang tentang informasi bagaimana kalau bekerja di luar negeri. Nah, rata-rata banyak yang ilegal kan, sehingga dengan pimpasa ini yang dibentuk nanti berkoordinasi sama kepala desa memberikan sosialisasi bagaimana supaya bekerja ke luar negeri itu dengan aturan atau regulasi yang tepat, jadi legal bukan ilegal. Legal itu sesuai dengan aturan yang sudah dikerjasamakan oleh pemerintah dengan pihak imigrasi dan pihak luar.
4: Lebih lanjut, Albert mengatakan untuk mencegah keberangkatan ilegal, petugas imigrasi terus meningkatkan kualitas wawancara permohonan paspora guna mendeteksi indikasi TPPO. Berdasarkan data kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, sepanjang tahun 2025 telah dilakukan pembatalan paspor sebanyak 802 dokumen dan penundaan penertiban paspor sebanyak 833 dokumen. Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas menekankan pentingnya bagi masyarakat yang berencana bekerja di luar negeri untuk menempuh jalur resmi dan melapor terlebih dahulu kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar calon pekerja migran memperoleh pendampingan bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga proses keberangkatan dapat dipastikan aman dan sesuai prosedur. Riko menjelaskan pendampingan itu bertujuan memastikan legalitas perusahaan maupun ketersediaan lapangan kerja di negara tujuan, sekaligus mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana TPPO.
6: Memang kita selalu sampaikan kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, laporkan dulu ke Dinas Tenaga Kerja agar didampingi dengan Badan Pekerja Migran, ya, agar nantinya betul-betul dipantau, ya, jangan sampai nanti berangkat tanpa sepengetahuan Dinas Tenaga Kerja dan juga BP Migran sendiri, agar nantinya tetap di sananya itu aman, ya, karena biar Dinas Tenaga Kerja dan BP Migran mengecek benar, ya, benar nggak ada lapangan pekerjaan tersebut, benar nggak ada perusahaan di luar negerinya.
4: Lebih lanjut, Riko menghimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas legalitas perusahaan, jenis pekerjaan maupun prosedur keberangkatannya. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Ya, mendengar kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO di Sumatera Utara ini masih menjadi perhatian serius seiring tingginya jumlah korban. Lalu seperti apa upaya pencegahan TPPO? Kita akan membahasnya dalam dialog pagi Aspirasi Sumut dengan judul Waspada Jerat TPPO. Dialog Aspirasi Sumut akan disiarkan pagi ini mendengar pukul 8.00 hingga pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat secara langsung di siaran 94,3 MHz Pro 1 RR Medan, aplikasi RR Digital, serta live streaming di channel YouTube RRNet_Medan.
7: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, Wakil Wali Kota Tanjung Balai sekaligus Ketua Satgas MBG Muhammad Fadli Abdina meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG bagi siswa sekolah luar biasa SLB. Fadli Abdina berharap seluruh sekolah di Kota Tanjung Balai, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, memperoleh akses yang sama terhadap makanan bergizi. Berikut laporan Hendra Syaputra.
8: Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Muhammad Fadli Abdina, meninjau langsung penyaluran perdana program makan bergizi gratis di sekolah luar biasa yang berada di Jalan Abadi, Kelurahan Tanjung Balai, Kota 2, Kecamatan Tanjung Balai Selatan pada Rabu 29 Juli 2026. Peninjauan dilakukan bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Tanjung Balai, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah 5, serta Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai untuk memastikan pendistribusian makanan bergizi kepada para siswa berjalan lancar. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Muhammad Fadli Abdina mengatakan penyaluran perdana MBG berlangsung dengan baik. Sebanyak 130 porsi makanan bergizi disalurkan kepada siswa, ditambah 14 porsi untuk para guru. Menurutnya, para orang tua menyambut positif program ini karena dinilai mampu mendukung pemenuhan gizi anak-anak, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Pemerintah Kota Tanjung Balai berkomitmen mendukung penuh program makan bergizi gratis dan berharap seluruh sekolah di Kota Tanjung Balai nantinya dapat menjadi penerima manfaat sehingga seluruh peserta didik memperoleh akses yang sama terhadap makanan bergizi.
9: Pada hari ini kami pemerintah Kota Tanjung Balai memantau proses distribusi program makan bergizi gratis di sekolah luar biasa di Kota Tanjung Balai ini. Bahwa program MBG berjalan dengan baik dan kami lihat ada proses pembagian menu ya pada anak-anak autis dengan anak-anak yang non autis. Mudah-mudahan sekolah-sekolah yang ada di Kota Tanjung Balai bisa masuk semua program MBG sehingga anak-anak Tanjung Balai bisa merasakan manfaat program makan bergizi gratis.
8: Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Wilayah 5, Yapi Samparinduri menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Tanjung Balai atas perhatian dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, khususnya sekolah luar biasa.
10: Kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah kota, Pak Wali Kota, dan Pak Wakil Wali Kota yang telah berkenan memperhatikan kondisi sekolah kita ini. Demikian juga siswa-siswi kita, murid-murid kita, yang notabene memang masyarakat dari Tanjung Balai. Artinya dengan kolaborasi antara Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kota Tanjung Balai, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur dan diharapkan oleh Pak Wali Kota dapat kita laksanakan dengan baik.
8: Ya, bisa menilai sinergi antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kota Tanjung Balai menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif. Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat agar berbagai program pendidikan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Sumatera Utara, Ahmad Kosbi, berkomitmen menghadirkan pelayanan publik, layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan yang transparan, adil, serta sepenuhnya berbiaya Rp0. Selengkapnya dilaporkan Sianto Sitepu.
11: Kantor Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara menggelar Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan di Aula Kanwil Kemenag Sumut pada Rabu 29 Juli 2026 kemarin. Kepala Kantor Kementerian Agama Kanwil Kemenag Sumatera Utara, Ahmad Kosbi, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik, layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan yang transparan, adil serta sepenuhnya berbiaya Rp0. Menurut Ahmad Kosbi, prinsip pelayanan tanpa biaya atau Rp0 bukan sekedar pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, melainkan wujud nyata komitmen institusi dalam membangun pelayanan berkualitas dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ahmad Kosbi juga mengungkapkan, sebagai langkah konkret memutus mata rantai pungli, Kanwil Kemenag Sumatera Utara mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui aplikasi pendataan ASN atau SIMPEK dan digitalisasi berbagai ranah layanan.
12: Pelayanan publik tidak dapat berkembang tanpa masukan dari masyarakat. Karena itu, kami membuka ruang transparansi melalui survei kepuasan masyarakat, konsultasi publik, pengelolaan pengaduan, serta berbagai kanal komunikasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memberikan kritik maupun saran.
11: Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sumatera Utara, Saprijal Bancin, selaku penyelenggara Forum Konsultasi Publik, menjelaskan, review standar pelayanan adalah sebagai wadah dialog, partisipasi, dan kolaborasi dengan masyarakat serta pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan penyempurnaan standar layanan. Melalui ruang dialog, partisipasi, dan kolaborasi, Saprijal berharap dapat menyerap masukan positif untuk merevisi standar pelayanan sehingga mampu menghasilkan rekomendasi yang objektif, konstruktif, serta implementatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.
13: Fokus forum konsultasi publik adalah review standar pelayanan pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk forum konsultasi publik sebagai wadah dialog, partisipasi, dan kolaborasi antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan standar pelayanan yang diselenggarakan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
11: Dalam forum konsultasi publik review standar pelayanan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara itu, terdapat masukan dari peserta, di antaranya yakni tentang lamanya pengurusan izin pesantren dan juga keterbukaan mekanisme layanan publik yang diberikan. Seluruh masukan yang terkumpul dalam forum tersebut akan dijadikan bahan evaluasi guna menyempurnakan standar pelayanan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Penasihat Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini PP PAUD Kabupaten Deli Serdang Jelita mengajak seluruh elemen untuk dapat memperkuat perlindungan anak demi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter. Berikut laporan Ilham Daulay.
14: Jadi sayang itu tidak hanya dalam segi ucapan.
15: Penasehat Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini atau PP PAUD Kabupaten Deli Serdang, Jelita, mengajak seluruh orang tua, guru, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan terhadap anak. Hal ini sebagai upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Ajakan tersebut disampaikan Jelita saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional yang dirangkai dengan lomba antara TK RA se-Kabupaten Deli Serdang di Balairung Pemkab Deli Serdang, Selasa 28 Juli 2026. Menurut Jelita, kasih sayang kepada anak harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Anak harus mendapat pengasuhan yang baik, lingkungan yang aman untuk belajar, berkreasi, berkarya, serta pemenuhan gizi dan kesehatan yang memadai. Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik dan psikis. Menurutnya, pengalaman buruk yang dialami anak dapat menimbulkan trauma berkepanjangan dan berdampak pada masa depan mereka.
14: Gizi yang baik itu harus kita penuhi kepada anak-anak kita. Itulah bentuk tanda sayang kita kepada anak-anak kita. Jadi sayang itu tidak hanya dalam segi ucapan, tetapi harus kita lakukan, kita laksanakan di dalam lingkungan keluarga kita.
15: Ia juga mengajak seluruh pihak, mulai dari orang tua, guru, hingga masyarakat untuk meningkatkan edukasi dan kepedulian terhadap perlindungan anak. Ia menekankan pentingnya membangun karakter anak sejak di usia dini melalui pendidikan, pembiasaan, dan kegiatan positif demi melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan mampu menjadi penerus pembangunan bangsa. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rikus Bandung mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami setia mendengarkan Medan pagi ini, dan tentunya ragam informasi menarik dan juga update terkini akan terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bareng-bareng kita dorong dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini pagi ini akan kami hadirkan untuk Anda update informasi terkini perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan kita, ada Bang Tio, rekan on duty dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Selamat pagi Bang Tio.
1: Selamat pagi,
0: Bang. Iya, apa kabarnya pagi ini, Bang? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik. Tentunya kita akan simak langsung update informasi terkini perakiran cuaca untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami persilakan, Bang Tio.
1: Baik, terima kasih, studio. Selamat pagi, teman-teman setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama saya, Tio, perakirawan Balai Besar Meteorologi Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 30 Juli 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berawan. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias, Deli Serdang, Langkat, Karo, Simalungun, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Simalungun, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Karo, Deli Serdang, Simalungun, Medan, Asahan, Sedang Bedagai, dan sekitarnya. Sementara dini hari wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius. Lembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Angin berputar selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Titik panas atau hotspot di Provinsi Sumatera Utara, pantauan tanggal 29 Juli 2026, terdapat 10 titik panas yang tersebar di wilayah Mandailing Natal 2 titik, Tapanuli Tengah 5 titik, dan Tapanuli Utara 3 titik. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah lereng barat dan lereng timur Sumatera Utara, yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi kembali ya untuk Bang Tio. Tentunya terima kasih pendengar yang telah menyimak update informasi terkini bersama dengan Bang Tio selaku perakirawan kita dari BBMKG Wilayah 1 Medan yang telah menyampaikan laporan perakiran cuaca pagi ini untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya ya. Setelah ini pendengar, akan kami hadirkan pula untuk Anda berinformasi pergerakan harga pasar yang akan disampaikan pengamat ekonomi atau pengamat pasar Sumatera Utara, ada Pak Gunawan Benjamin. Itu pendengar, pastikan terus bersama kami dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada, pastinya di sepanjang pagi ini ragam informasi dan juga program acara terus kami hadirkan untuk Anda, dan kami untuk Anda yang sedang beraktivitas pagi ini, semangat beraktivitas pendengar, yang sedang persiapan untuk berangkat ke tempat kerjanya masing-masing, tetap semangat dan hati-hati di jalan ya, jangan sampai ada barang tertinggal pendengar. Oke, dan pastinya untuk Anda yang mungkin menempuh perjalanan cukup jauh atau mungkin sedang ya karena menghindari macet barangkali begitu ya, karena untuk pagi ini pastinya setiap pagi seperti biasa rutinitas agak di beberapa titik ruas jalan agak sedikit macet karena memang banyak pengendara atau mungkin masyarakat yang memulai aktivitasnya begitu ya. Jadi untuk Anda pendengar yang barangkali nanti akan terkena macet, tetap bersabar dan saling menghargai sama pengguna jalan ya. Pastikan terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Medan pagi ini, Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Teman tapi mesra dari Citra Skolastika, pendengar jadi lagu penghantar kita kembali di Medan pagi ini ya. Dan pendengar akan kita simak tentunya informasi terkini. Untuk menyimak ragam informasi perkembangan atau ya pergerakan harga pasar bersama dengan pengamat ekonomi kita ada Pak Gunan Mujami. Selamat pagi Pak Gun.
1: Pagi Bapak, pagi pendengar semua.
0: Iya, apa kabar Pak Gun pagi ini, sehat?
1: Ya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, sehat ya. Baik, ini menuju akhir bulan nih Pak Gun. Sudah H-1 menuju Agustus Pak Gun ya. Ini barangkali ada informasi terbaru apa ini terkait harga pasar Pak Gun? Silakan Pak Gun.
1: Oke. Jadi kalau kita lihat ya di hari bulan ini sepertinya ya kalau kita bandingkan ya dengan sebulan yang lalu ya, kinerja harga sejumlah kebutuhan pokok sih masih relatif sedikit lebih tinggi. Walaupun memang sebenarnya kalau kita lihat terjadi kenaikan harga daging ayam yang cukup signifikan pada 2 pekan terakhir ini, tetapi kalau kita hitung rata-rata di bulan Juli sama bulan Juni itu kenaikannya baru tipis. Sehingga nanti kalau kita lihat perbandingan harganya antara Juli dengan Agustus, nah ini nanti akan terjadi perbedaan harga yang sangat mencolok ya, di mana memang kenaikan harga daging ayam itu akan terlihat menyumbang inflasi besar pada bulan Agustus mendatang. Selanjutnya kalau kita bicara pada harga cabai rawit pagi hari ini itu masih relatif stabil di kisaran angka Rp60.000 per kilogram. Harga cabai merah juga masih relatif sama di kisaran angka 36 hingga Rp38.000 per kilogramnya. Menyusul kemudian harga cabai hijau yang masih bergerak di kisaran angka Rp30.000 per kilogramnya atau masih sama dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya. Dan cabai caplak ini kalau kita lihat turun ya dari posisi Rp60.000 ke Rp55.000 per kilogramnya. Gambaran ini menunjukkan bahwasannya harga terbentuk dengan kecenderungan turun kalau untuk komoditas cabai ya. Karena memang kemarin kita sudah melihat adanya distribusi ya cabai dari luar wilayah Sumatera Utara yang masuk ke sini dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi memang kondisinya panen raya yang ada di Batubara itu nyatanya tidak membuat harga cabai di Aceh, Sumatera Utara, Riau atau Sumatera Barat itu bisa lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Ini sepertinya memang sumber konsumsi masyarakat untuk Sumatera itu masih dari Batubara cabainya, sehingga harganya masih bertahan. Katakanlah bertahan lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ada di Jawa. Tetapi pada saat sekarang ini cabai Jawa bisa masuk ke sini dan mengakibatkan tekanan harga lanjutan. Jadi memang seperti itulah titik keseimbangan yang selalu tercipta kalau kita bicara harga cabai ini. Karena memang kalau kita surplus itu selalu keluar gitu ya. Harganya bersaing dan surplus itu biasanya barang-barang dari kita ini bisa mengalir ke wilayah lainnya. Nah sementara kalau dari wilayah lain juga sama nih. Pada saat mereka surplus, harganya lebih bersaing, pedagang itu akan membeli dari luar dan dijual di wilayah Sumatera Utara. Ini memang sebenarnya kondisi-kondisi yang ya lumrah lah ya. Ya setiap harinya itu normalnya itu transaksi perdagangan besar itu seperti itu. Selanjutnya ada harga bawang putih yang masih berada di kisaran angka Rp28.000 per kilogram, stabil. Nah bawang merah ini trennya turun di bulan Juli ini ya, dan dia akan menyumbang deflasi untuk bawang merah, dan saya pikir harga bawang merah ini masih akan berpeluang untuk bergerak dengan kecenderungan turun terbatas ya. Tetapi memang sejauh ini masih di kisaran angka Rp24.000 per kilogram. Jadi kalau di pasar itu mungkin harganya bisa 18 hingga 28 itu. Nah harganya itu bisa dalam rentang tersebut. Tapi memang kalau kita lihat trennya itu mengalami penurunan. Selanjutnya ada harga daging ayam yang masih stabil di kisaran angka 38. Nah ini kalau kita lihat ya, ini gini nih. Satu hal yang perlu disadari masyarakat bahwasanya harga daging ayam ini adalah harga acuan yang saya ambil di titik tengahnya. Tetapi kalau kita lihat dari rentang angka yang dijual di pasar tradisional, ini ada yang menjual masih ada di 35, ada yang menjual di angka 43, ini ada. Jadi memang kota Medan tuh variannya seperti itu dan jenisnya itu ada banyak untuk daging ayam sendiri di lapangan. Ada yang dengan bobot besar sehingga harganya bisa lebih murah gitu-gitu ya. Nah kalau yang kecil harganya bisa lebih mahal. Jadi memang seperti itu dia pembentukan harga yang ada di lapangan. Jadi harga yang kita sampaikan ini biasanya akan lebih mengacu pada pendekatan yang lebih masuk akal di pasar tradisional. Selanjutnya ada harga daging sapi yang berada di kisaran angka Rp145.000 hingga Rp160.000 per kilo. Disuruh kemudian ada telur ayam yang berada di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir. Jadi memang agak ini ya, agak stabil ya dibandingkan dengan beberapa sepekan terakhir itu masih agak stabil. Selanjutnya harga beras, nah ini yang dikeluhkan oleh masyarakat ya. Di lapangan masyarakat tuh mengeluhkan ada kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram. Nah, kalau nilai per kilangnya itu ada di Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilo. Jadi memang harganya itu terbentuk di situ, dan kalau kita lihat dari pembentukan harga di lapangan sih sepertinya ya memang untuk beras medium jika dijual di angka 17 atau premiumnya wajar. Ya, karena memang dari sisi petani itu masuk ke jalur distribusinya, tambah margin, tambah biaya ongkos gitu kan ya. Nah, itu di lapangan bisa diterima di kisaran angka Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga gula pasir yang masih di kisaran angka Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilo. Menyusul kemudian ada harga minyak goreng curah yang masih berada di kisaran angka Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogramnya. Ini memang masih sama ini. Selanjutnya ada harga ikan tongkol. Ini ikan tongkol masih sama di kisaran angka Rp28.000. Seperti biasa ya, kita nyebutin ikan tongkol, tapi mungkin kalau di lapangan, di pasar tradisional, supply-nya itu kadang-kadang susah dicari gitu ya, barangnya susah didapatkan. Nah, ini saya pikir lebih banyak pada pengaruh ini ya. Ya memang ketersediaan ikan itu sendiri, tapi kalau kita ngambil sampel harganya yang selalu ada di salah satu pasar, ini mencerminkan harganya itu relatif tidak mengalami perubahan dalam beberapa pekan terakhir. Selanjutnya ada harga ikan dencis yang masih sama di kisaran angka Rp33.000 per kilo. Disuruh kemudian ada harga udang yang stabil di kisaran angka Rp70.000 per kilo. Dan selanjutnya ada harga ikan gembung yang masih berada di kisaran angka Rp40.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga buncis. Nah, ini buncis kalau kita lihat ini harganya stabil di kisaran angka Rp18.000 per kilogram. Ya, wortel itu stabil di kisaran angka Rp9.000 per kilogram. Kentang ini naik tipis ya dari kemarin. Turun tipis dari Rp13.000 ke Rp12.000 per kilogram. Untuk kol stabil di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Daun sopre masih berada di kisaran angka Rp25.000 per kilogram. Secara keseluruhan kalau kita lihat daun sopre kemarin sempat sangat volatile ya pergerakan harganya gitu ya. Tetapi belakangan ini cenderung stabil. Ya, ini justru stabilnya harga daun sopre itu nunjukin adanya anomali kalau menurut saya sih sebenarnya. Karena biasanya itu volatilitasnya cukup tinggi. Selanjutnya ada harga tomat. Ya, ini tomat masih bertahan mahal ya dari posisi sebelumnya di angka 18, sekarang masih bertahan di kisaran angka Rp15.000 per kilogram. Ya, masih sama lah dibandingkan dengan kemarin. Tetapi sempat turun ya, kemarin itu sempat di angka 12, tapi balik naik lagi nih. Nah, ini memang kalau kita lihat, masih masalah supply ya sejauh ini ya. Dari wilayah Solok ya, Sumatera Barat yang biasanya itu juga menyumbang nih tomat ke wilayah kita. Ya, belakangan ini karena memang sempat terjadi pasokan yang gagal tanam ya di wilayah Kabupaten Karo ya, udah beberapa bulan yang lalu tuh sekitar 4 atau 3 bulan 3 sampai 5 bulan yang lalu ya, ini mengakibatkan terjadinya lompatan harga pada tomat di belakangan ini sekitar hampir 2 bulan belakangan ini lah. Nah, kondisi ini sepertinya akan terus bertahan ya hingga pertengahan bulan Agustus, walaupun kemarin sempat ada penurunan tapi ternyatanya permintaan atau demand dari luar wilayah Sumatera Utara itu masih cukup tinggi. Demikian Bapak untuk pembangunan kebutuhan kita pada perdagangan hari ini ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Gun informasinya, semoga bermanfaat ya. Salam sehat Pak Gun, selamat beraktivitas kembali. Selamat ya, pagi Pak Gun. Selamat pagi. Baik, ya berdasarkan itu tadi informasi terkini yang telah disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Sumatera Utara kita, ada Pak Gunawan Benjamin terkait informasi pergerakan harga pasar pagi ini ya. Dan saat lagi pergerakan kita jelang pula pukul 7 waktu Indonesia Barat, untuk kita ikuti dan juga simak ragam informasi yang terangkum dalam berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Untuk itu mendengar pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.